0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Sampurasun Pasundan.
2: Masih di Sampurasun Pasundan Pro 4 RRI Bandung. Kamdangu Pro 4 RRI Bandung, Pamarentah Kota Bandung nargetkeun kebun binatang Bandung atanapi Bandung Zoo nya supados tiasa dibuka deui pikeun masyarakat dina panungtungan taun 2020 genep akhir taun. Tapi saacana dioperasikeun deui ieu kebun binatang teh anu dikokolakeunna kudu bisa ngarengsekeun sajumlah syarat perizinan kaasup analisis mengenai dampak lingkungan nya. Izin konservasi oge. Lajeng Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen proses dibukana deui kebun binatang Bandung ieu merlukeun waktu, alatan, aspek lingkungan jeung kesehatan anu pangutamana. Selasa ijina Bang Baluh dina nyusun amdal. Nyata tempat di mana kebun binatang aya disagedengeun wewengkon jeung padumuk masyarakat anu padat pisan kaumdangu. Farhan oge negeskeun ka anu anyar ngokolakeunana. Nyaeta fauna land ngabogaan kawajiban pikeun ngajalankeun program pelestarian sato luyu jeung katangtuan konservasi kitunya. Numutkeun Farhan anu ngokolakeun geus kuduna nepikeun ka sajentrena jenis sato anu baris dikencarkeun tempatna kalawan jadwal pikeun ngencarkeunana kitu kaumdangu. Janten kedah pasti sate acan dioperasikeun deui di Pandungtungan 2020 genep.

0: Barebei merupakan salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagreg, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibarebei memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibarebei, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibarebei merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibarebei. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju curug Cibarebei.
1: Menurut saya, curug Cibarebei itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km, tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari curug Cibarebei kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya curug Cibarebei itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari curug Cibarebei, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya Kampung Senyum.

0: Nges tak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku gitu na, cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kesempatan pagi hari ini Om Dangun seperti biasa di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Ngawongkong Pagi ke ruang dengar Anda. Kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kali ini Ibu Kadis LH Kota Cimahi, Ibu Dr. Hanifah Lustiarini, MHM. Saat ini sudah terhubung di ujung telepon, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah, ini Ibu sedang di kantor atau masih di rumah Ibu?
1: Saya sudah di kantor. Saya baru memantau untuk kegiatan pipiling yang telah kita laksanakan pada pagi hari tadi.
0: Baik Ibu, ini mohon maaf mengganggu waktunya Ibu nih sebentar. Kita mau ini ngobrol-ngobrol perihal masalah sampah nih Bu ya. Ini masalah sampah menjadi permasalahan sosial yang nampaknya masih belum teratasi sepenuhnya nih Bu ya. Meningkatnya jumlah penduduk, jadi meningkat juga jumlah sampahnya. Apalagi di Bandung Raya sendiri, ini kemarin TPA Sari Mukti ya Bu, ada kejadian begitu. Nah ini menjadi penumpukan sampah yang masih belum bisa teratasi. Bagaimana nih menurut Ibu sendiri, Mangga?
1: Betul Mas, jadi kita kalau berbicara sampah, sebetulnya setiap manusia hidup itu selalu memproduksi sampah.
0: Betul.
1: Dan kita harus berbicara bahwa bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan sampah ini dengan bertanggung jawab. Jadi tentunya siapa yang harus bertanggung jawab dengan pengelolaan sampah ini, atau mungkin siapa yang bertanggung jawab tentang sampahnya.
0: Betul.
1: Adalah orang yang memproduksi sampah itu atau produsen.
0: Betul.
1: Nah itu yang mungkin bersama-sama mari kita cermati. Karena mohon maaf kalau kami lihat beberapa waktu dan mungkin dari dulu sampai sekarang, orang beranggapan bahwa setelah dia memproduksi sampah, dia hilang di depan mata, dibersihkan oleh tukang sampah, itu bukan kewajiban dia.
0: Okay.
1: Itu sudah langsung kewajiban pemungut sampah atau mungkin penyapu jalan, begitu Pak.
0: Baik, baik, baik. Jadi jika dikaji betul bahwa sebenarnya kita sendiri ya Bu ya yang memproduksi sampah yang harusnya bertanggung jawab begitu. Sehingga hari ini pun apakah juga Ibu sebenarnya masalah sampah ini sudah lama sekali ya Bu ya, bukan masalah sekarang-sekarang karena kejadian TPA Sari Mukti. Jauh dari itu juga sudah sebenarnya harusnya kita lebih sudah sadar begitu. Nah kira-kira apa yang perlu dilakukan nih? Apakah dari pemerintah juga memberikan pendidikan masalah penanganan sampah atau bagaimana Bu Mangga?
1: Betul. Jadi begini, kalau tadi saya katakan kata dasarnya dari sampah itu adalah siapa atau mungkin bagaimana pengelolaannya dan tanggung jawab dari produsen.
0: Betul.
1: Produsen sampah itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dia buat. Dari sejak produksi, konsumsi sampai ke pemusnahannya.
0: Oke. Okay.
1: Ini kita harus paham dulu dengan hukum lingkungan. Dalam hal ini adalah setiap manusia menjaga kebersihan lingkungannya. Dan pada mungkin kalau kita berbicara, karena memang masyarakat kita selalu diminapubukkan dulu dengan udah diangkut oleh tukang sampah, kemudian kita tidak tahu itu dibuang kemana.
0: Betul.
1: Bumi kita sudah semakin capek, semakin tua.
0: Betul.
1: Kemarin mungkin kalau kita di Jawa Barat sudah paham 17 tahun yang lalu dengan kejadian Sari Gajah yang menyebabkan 130-an orang. Itu sekarang terulang lagi di Sari Mukti dengan bentuk bencana yang berbeda, yaitu kebakaran. Dan baru disitulah masyarakat baru ngeh, oh ternyata sampah kita ini hanya dibuang saja memindahkan permasalahan. Itu poinnya. Jadi perilaku masyarakat yang harus kita rubah. Ya itu namanya bertanggung jawab terhadap sampahnya itu Mas, poin itu di sana. Begitu.
0: Baik.
1: Nah pemerintah dalam hal ini memang punya tugas, yaitu untuk mengelola sampah.
0: Mengelola sampah, betul.
1: Ya, mengelola sampah. Jadi kalau dulu kita paradigmanya adalah kumpul, angkut, buang. Nah sekarang pembuangan itu sudah overload kan.
0: Iya, betul.
1: Nah oleh karena itu mari, karena kita lihatin juga undang-undang itu sudah ada Mas yang mengatur. Undang-undang nomor 18 tahun 2008. Khususnya di situ mengatur tugas dari masing-masing, termasuk tugas dari pemerintah juga. Yaitu di pasal 9 mengatakan menetapkan lokasi tempat penampungan sementara. Kemudian juga menetapkan tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemeriksaan akhir. Baik. Itu adalah tugas dari pemerintah.
0: Baik.
1: Tetapi untuk mengelola dari awal produsennya itu kita harus bersama-sama.
0: Betul.
1: Baik itu produsen maupun dari pemerintah, seperti itu.
0: Baik. Apakah pemerintah juga sudah melakukan artinya duduk bersama begitu Bu, berdiskusi dengan produsen sampah, artinya ini pengusaha begitu Bu, untuk menangani hal seperti ini begitu? Karena memang kalau masyarakat sendiri kan, terutama di Jawa Barat sendiri nih misalkan, tentunya pasti tetap menunggu bagaimana pemerintah begitu Bu.
1: Ya, sebetulnya kita tinggal mau atau tidak. Mm-hmm. Karena pemerintah itu kan regulator ya Mas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita turunan dari undang-undang itu, kita khususnya untuk Kota Cimahi ya. Mm-hmm. Kita sudah punya perda, peraturan daerah.
0: Baik.
1: Nomor 6. Mm-hmm. Tahun 2019.
0: Mm-hmm.
1: Tentang pengelolaan sampah.
0: Baik.
1: Di situ sangat diatur masyarakat sebagai produsennya harus apa, orang yang punya kawasan terpengelolaannya harus seperti apa, pemerintah melakukan apa.
0: Baik.
1: Nah ini yang sekarang kita kawal, bagaimana masyarakat untuk taat terhadap peraturan perda tersebut. Karena memang ini pemerintah itu tugasnya adalah memberikan regulasi atau menyiapkan regulator untuk mengatur semuanya.
0: Oke. Okay. Baik. Nah ini di Kota Bandung saja sendiri Bu, tidak ada TPA ya kan Bu ya? Jadi ikutnya ke daerah lain begitu. Ini juga menjadi permasalahan ya Bu ya.
1: Iya
0: betul. Betul. Nah kalau Kota Cimahi sendiri Bu, bisa disampaikan, bisa digambarkan seperti apa? Apakah juga ada TPA khusus gitu untuk Kota Cimahi sendiri? Karena ya, kita kan selama ini juga di TPA Sari Mukti ya Bu, di daerah Bandung Barat begitu.
1: Iya.
0: Uh-huh.
1: Jadi untuk Kota Cimahi sendiri kita tidak punya tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi kita mengikuti yang sudah disiapkan oleh provinsi, yaitu di Sari Mukti.
0: Baik.
1: Mungkin kasus ini sama dengan Kota Bandung.
0: Betul.
1: Sehingga saat ini tentunya kita akan mengajak masyarakat untuk menerapkan perda itu dengan baik, yaitu melakukan pilah sampah.
0: Pilah sampah.
1: Kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita buat atau kita produksi. Karena ternyata sampah ini kita tidak mesti harus semuanya dibuang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita bagi ada organik, ada anorganik, ada residu. Mari itu kelola, kita kelola. Sehingga yang memang sudah tidak bisa diolah apapun, di-recycle atau didaur ulang. Jadi kita akan ini adalah reduce, reuse, recycle. Nah, sisa-sisa dari yang tiga ini tentunya menjadi residu. Yang ini mungkin harus kita buang ke TPA, sehingga TPA-nya akan awet.
0: Nah,
1: seperti sekarang begitu.
0: Iya, iya, iya. Baik, kemudian kalau masyarakat sendiri kan awam, artinya Bu, tidak semuanya mengerti tentang 3R ini begitu. Apakah juga dari pemerintah, baik itu misalkan DLH ya, ada sedikit apa maksudnya membimbing masyarakat sendiri Bu, ada kegiatan seperti itu Bu?
1: Iya, kebetulan kalau di Cimahi ini ada tiga program yang digulirkan oleh Pak Wali Kota, Pak Didik Suratmanugrahawan. Beliau menggulirkan tiga program, yaitu diantaranya Padat Karya, kemudian One Product One RW, dan yang terakhir adalah Gerak Om Timpah, Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah. Dan ini sudah dilakukan sejak sosialisasi sudah gentar. Karena kami punya kader untuk sosialisasi 1 RW 4 orang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini semuanya. Total RW kita lakukan intervensi seperti itu. Kemudian, di samping itu, ada tugas tambahan dari Pak Wali Kota untuk seluruh pejabat struktural yang dulunya adalah eselon 4 atau penyetaraan, itu diberikan tugas tambahan untuk mengawal di RW. Untuk mengawal dari mulai sosialisasi dan memanage sampah itu supaya bisa terkelola dengan baik.
0: Baik.
1: Itu yang dilakukan di Cimahi. Ya.
0: Yang dirasakan seperti apa Bu? Koordinasi dengan setiap RW begitu, ada perwakilan, apakah ada progres begitu Bu?
1: Alhamdulillah, karena memang kita tidak tahu ada kejadian tentang karya Sari Mukti.
0: Betul.
1: Ini kita sudah diawali dari bulan Februari, Maret, April, ini berjalan. Jadi kita kader itu melakukan namanya door-to-door edukasi.
0: Baik.
1: Kemudian juga kita selain dengan fungsi konvensional, kita juga menggunakan beberapa media yang kita bisa gunakan. Kemudian setelah itu kita masuk ke door-to-door collection. Sehingga saat ini alhamdulillah Kota Cimahi dengan adanya kebakaran Sari Mukti ini seperti ada trigger.
0: Okay.
1: Saya mengatakan setiap ada masalah di baliknya adalah ada solusi.
0: Baik, baik.
1: Sehingga itu yang membuat kami optimis dan alhamdulillah kami sudah mulai berjalan, RW dikoordinasikan oleh kelurahan, kelurahan dengan kecamatan. Kita sudah setelah mereka teredukasi, kita untuk pengumpulan sampah ini adalah kita jadwal.
0: Okay.
1: Kapan hari organik, kapan hari anorganik, dan kapan hari residu. Ini kita masih pengawalan terhadap masyarakat. Okay. Alhamdulillah dengan seperti itu sudah terasa nih volume sampah yang harusnya dibuang ke Sari Mukti menjadi lebih sedikit.
0: Oke, okay. Berarti sudah berjalan Ibu ya, sesuai dengan kesepakatan dari beberapa petinggi daerah begitu. Kemarin akan terjadinya, kemarin kegiatan apa namanya TPA Sari Mukti yang terbakar 50% tidak akan seperti sebelumnya 100% begitu ya, membuang sampah ke TPA.
1: Zona super duper darurat begitu kalau provinsi memberikan istilahnya begitu.
0: Iya, super duper.
1: Kalau kami menjadi trigger untuk pemacu buat kami untuk bagaimana kita mengelola sampah menjadi lebih bijak sehingga nantinya yang dibuang ke TPA Sari Mukti itu menjadi lebih sedikit. Okay. Dan ini juga mengedukasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksi. Minimal apa bentuk tanggung jawabnya adalah mari kita pilah sampah dari sumbernya.
0: Okay.
1: Itu poin yang paling-paling penting untuk mendukung keberhasilan dari pengurangan sampah yang harus kita buang ke TPA Sari Mukti.
0: Baik, kemudian Bu boleh disampaikan kira-kira nih, saya ketidaktahuan saya sendiri barangkali untuk Jawa Barat sendiri atau Indonesia sendiri sebenarnya ada nggak Bu penanganan sampah, maksudnya ya sampah yang ada di TPA begitu dikumpulkan dari semua daerah, kemudian sudah ada pemakaian dengan teknologi nggak Bu di kita Bu?
1: Oke, jadi ada. Kalau kita melihat mungkin di Bantar Gebang, Bantar Gebang yang di DKI itu sudah digunakan untuk energi.
0: Oke.
1: Jadi dia untuk pembangkit tenaga listrik sampah begitu.
0: Oh, ada pemanfaatan
1: itu, di sana. Yang ada di Bantar Gebang dan di Benowo Jawa Timur.
0: Baik, baik.
1: Kemudian kalau kita melihat ada beberapa pengolahan sampah yang sudah menggunakan teknologi modern. Jadi sebetulnya pembakaran itu adalah alternatif yang paling akhir. Karena itu kan akan harus sangat tepat sekali persyaratannya,
0: okay.
1: Sehingga ini tidak akan mencemari udara.
0: Pasti
1: sehingga
0: gitu.
1: Kita lebih banyak kita mengolah sampah. Kalau kami di Cimahi, sampah itu kalau kita bilang organik itu bisa menjadi kompos atau mungkin budidaya maggot. Maggot itu cukup binatang yang cukup rakus memakan sampah organik. Jadi bisa 1:1, Mas. Saya punya maggot 1 ton. Sampahnya 1 ton juga akan dimakan.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini juga nanti maggot itu bisa untuk pakan ternak, bisa macam-macam kita bisa gunakan dari maggot itu.
0: Kemudian tidak akan ada efek samping Bu dari maggot itu Bu?
1: Enggak, kan kita bukan dikonsumsi manusia bukan?
0: Oke, okay, maksudnya untuk ini jadi, ternak ya Bu ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi itu untuk makanan ternak, seperti itu maggot. Kemudian kalau kompos kita sudah tahu sendiri itu kita berbicara untuk yang organik.
0: Oke.
1: Okay. Manakala kita berbicara anorganik itu kita bisa pilih mana yang punya high value, punya nilai jual, dan mana yang low value. Okay. Jadi kalau nilai jual itu bisa di-recycle kan?
0: Baik.
1: Mungkin dibeli oleh misalnya pabrik seperti ada yang ngumpulin khusus kresek begitu.
0: Plastik begitu
1: ada
0: ya, Bu.
1: Ada juga yang plastik, ada yang kertas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah punya nilai jual tanpa diolah pun dia masih laku.
0: Baik.
1: Nah, tapi ada juga satu lagi yang namanya low value. Nah, ini yang penting. Saat ini kami juga mengarah ke sana untuk yang tidak punya nilai jual itu atau nilai jualnya rendah itu jangan dibuang ke TPA Sari Mukti. Kita lakukan processing dengan mencacah, kemudian pengeringannya sudah di bawah 80 moisture contentnya di bawah 20%, itu bisa masuk menjadi reduced derivative fuel atau batu bara muda yang ini bisa digunakan untuk bahan bakar.
0: Okay.
1: Untuk pabrik tekstil maupun semen itu yang kita lakukan.
0: Ya. Baik, ini sudah dilakukan di sana di Cimahi ya Bu ya untuk yang low apa namanya pemanfaatannya low value-nya betul ya.
1: Ini proses Mas karena kami harus pada waktu awal kami sudah mencoba di beberapa pabrik tekstil mereka mau menerima karena sekarang juga pabrik pabrik itu dituntut untuk mengurangi konsumsi batu bara.
0: Nah itu dia Bu, betul.
1: Iya. Jadi ini istilahnya kami persiapkan ke sana tentunya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya nilai kalornya harus sekian.
0: Baik.
1: Harus 4.000, harus 5.000 begitu, kemudian monster kontennya itu di bawah 20. Ini yang kita persiapkan untuk ke sana.
0: Baik. Ya. Nah semoga saja benar ini bisa juga diadaptasi oleh daerah-daerah lain di Bandung Raya ya Bu ya. Tidak hanya Cimahi ya. Begitu di Kota Bandung. Nah, Kota Bandung mudah-mudahan bisa ngikutin Cimahi juga ya Bu ya.
1: Betul. Nah, kemudian ada satu Mas sebenarnya yang paling penting.
0: Iya.
1: Karena kan poin utama kita merubah perilaku. Mm-mm. Kita inginnya edukasi, sosialisasi, begitu ya. Tapi kalau menurut teori ini punten. Jadi kalau hanya dengan seperti itu untuk changing behavior at least limit 5 years. Kita minimal itu butuh 5 tahun.
0: Oke,
1: untuk
0: betul.
1: Percepatan itu akselerasi adalah kita sudah punya perda. Jadi kita persuasif kalau yang sudah tidak bisa ya kita penegakan perda dengan tipiring atau dan lain sebagainya.
0: Nah itu yang kita lakukan. Perda yang benar-benar tegas gitu ya, ditegaskan.
1: Betul, kan sudah dibuat perdanya untuk mengatur kita semua.
0: Betul, ya. Nah ini dia supaya benar. Nampaknya masyarakat kita perlu benar-benar apa ya Bu ya, benar-benar tegas dengan apa ya, dengan denda atau apa gitu ya, supaya ya. lebih betul, peduli lagi betul. Gitu.
1: Iya. Saat ini kami kebetulan nih Mas tadi pagi sudah mulai hari Jumat kemarin di Cimahi. Kita lakukan kegiatan tipiring dan memang kegiatan tipiring itu tupoksinya tidak hanya di LH. Jadi kami menggandeng teman-teman Satpol PP, kepolisian, Kadintun, dan Dim, kita turun bersama.
0: Oke.
1: Untuk melihat titik-titik orang masyarakat membuang sampah sembarangan.
0: Nah itu dia Bu. Betul. Yeah. Di media sosial saya juga kaget Bu dengan ada ya sebagian masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai. Waduh itu gawat sekali.
1: Betul, Mas.
0: Nah, kalau di Cimahi terjadi enggak seperti itu Bu?
1: Nah, itu yang kita tentu Mas.
0: Oh,
1: itu perbatasan di Cimahi ya. Dan kita sudah dibantu dengan teman-teman dari bapak-bapak dari Citarum Harum. Ini sudah melakukan pembersihan dan juga sudah melakukan BAP di orang-orang yang melakukan itu. Dan hari ini kebetulan kita kumpulkan semua. Karena kalau untuk sidang itu kami butuh dari kejaksaan dan pengadilan.
0: Betul.
1: Ini sekarang baru berlangsung Pak sidang untuk menegakkan disiplin itu. Nah, kurang itu lebih dulu. Kemarin kalau dihitung yang viral di media itu 10 orangan lah yang kita ambil.
0: Nah ini media sosial juga sangat penting gak akhirnya ya Bu ya. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang sifatnya apa ya, aturan yang di apa namanya aturan-aturan seperti ini begitu Bu ya, seperti misalkan apa yang kesalahan dari masyarakat, pencemaran lingkungan itu langsung dilaporkan ya. Begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ada manfaatnya.
1: Jadi nanti juga kami akan menggunakan media nih
0: untuk kontrol dikontrol ya, Bu. Ya, kontrol dari masyarakat melaporkan. Ya, nah Bu, kalau dari pemerintah sendiri dari Cimahi sendiri, Kota Cimahi sendiri sebenarnya ada enggak Bu? Ada pengaduan khusus gitu misalkan dari masyarakat, oh ada pencemaran nih yang dilakukan sengaja. Oh, ada Pak Bu ya.
1: Ada, kita punya wadahnya, bisa masukin ke Facebook atau mungkin ke lapor, nanti kita tindak lanjuti kalau memang dari masyarakat, atau mungkin juga bisa menghubungi Dinas LH. Kami punya bidang namanya penaatan hukum lingkungan.
0: Nah, itu di Bu.
1: Nanti betul. Teman-teman itulah yang akan turun untuk melihat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan yang terjadi. Seperti itu.
0: Saya sangat setuju sekali Bu dengan penegakan ya, karena memang ya sudah lama ya Bu ya masalah ini nggak tuntas-tuntas. Mungkin dengan cara penegakan seperti ini bisa berangsur-angsur mengurang begitu ya Bu ya, berkurang.
1: Betul. Baik, ya, Bu. Harus sabar intinya Mas.
0: Harus sabar betul. Tadi seperti Ibu yang bilang katanya perlu waktu yang cukup lama, sekitar 5 tahun ya Bu ya.
1: 5 tahun kalau kita hanya menghimbau.
0: Menghimbau
1: seperti
0: betul.
1: Kita belajar sholat.
0: Betul.
1: Atau makan. Kita kan nggak bisa langsung pinter kan.
0: Nah itu dia harus dari.
1: Oleh karena itu juga hal ini, tapi ini juga bisa kita tegaskan karena ada dengan penegakan perda sudah waktunya. Tidak sudah bisa waktu. Hanya disuruh aja di persuasif. Ini juga untuk melakukan tipiring yang kami lakukan mulai Jumat malam dan disambung tadi pagi. Itu kami sudah melakukan kegiatan persuasif yang cukup lama.
0: Betul.
1: Jadi saya juga setiap hari keliling, setengah 6 pagi saya sudah keliling lihat Kota Cimahi di mana tumpukan-tumpukan sampah terjadi, orang membuang sampah. Saya ini jangan buang sampah di sini, tempatnya ada. Karena kami sudah mengatur jadwal itu komprehensif. Kami sudah membuat surat ke seluruh RW bahwa kami mempunyai jadwal ini dan Anda bisa membuangnya ke TPSA, TPSB, itu sudah kita sebutkan.
0: Baik.
1: Gitu,
0: ya, semoga itu. Semoga saja terus berkesinambungan ya Bu, mengontrol ini supaya benar-benar gitu masyarakat juga paham ini membuang sampah jadi satu hal yang bisa dibilang kalau menurut saya pribadi ini kejahatan juga.
1: Iya.
0: Ya, kejahatan
1: lingkungan.
0: Ya.
1: Kejahatan lingkungan. Jadi sebetulnya bahasanya punten ya, kalau saya menyisir sedikit itu di bahasa lingkungan itu ada istilah pencemar membayar.
0: Pencemar membayar begitu ya.
1: Polluter must be paid. Jadi dia harus membayar. Nah, membayarnya itu ya dia taat dong dengan aturan.
0: Baik.
1: Dia pilih dong minimal seperti itu. Kalau dia melanggar, ya wajiblah kita menegakkan hukum.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Baik. Atur nuhun pisan Ibu, alhamdulillah nih informasinya. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Cimahi dan juga tentunya di beberapa wilayah di Bandung Raya ini bisa, ya maksudnya ada manfaatnya dan juga tentunya menjadi solusi ya Bu ya.
1: Penanganan
0: sampah. Dan semangat untuk Ibu juga ini Bu ya, yang saat ini berjuang begitu bersama dengan mitra begitu yang ada di lingkungan Cimahi. Semoga sekali saja apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ini bernilai pahala ya Bu ya. Amin.
1: Amin.
0: Dan, ya saya juga ya maksudnya ikut merasakan begitu bagaimana yang terjadi saat ini penumpukan sampah di beberapa tempat ini bagaimana ya. Ini ya, lama-kelamaan pasti bakalan menggunung begitu Bu ya.
1: Menggunung dan menyebabkan polusi.
0: Betul, polusi dengan udara, bau tidak sedap dalam. Betul. Nah. Yeah. Ibu atur nuhun pisan, terima kasih sudah bersedia nih ngobrol-ngobrol di RRI Bandung ya Bu ya. Atur nuhun, selamat beraktivitas Ibu, sehat selalu.
1: Amin, hatur nuhun.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

mangrupa walungan pang panjangna di Jawa Barat, anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehid atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alasampurasun.
2: Rampes
1: mangga.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Selamat pagi kaum dangu, Perempat RI Bandung. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda di frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di studio Perempat RI Bandung sudah hadir T.I.I. Soliha Damang Teteng.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Lu sudah lama tidak berjumpa dengan
2: betul,
1: Teteng.
2: Betul, lama sekali ya Bang Beni. Kak Beni gimana, sehat?
1: Sehat alhamdulillah. Teh, ya. Kita pengen ngobrol nih. Boleh. Perihal sesuai dengan tema yang sudah kita apungkan, diapungkan. Okay. Di flyer ada di kantun tugas ini menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda. Ini kita spill dulu sedikit ya. T.I. Soliha ini seorang penyanyi ternyata. Gue kira hanya sekedar MC gitu ya Teh, tapi ternyata memang lagu-lagunya sering kita dengerin, lagunya terutama di Wandana Degung Sunda nyatanya.
2: Mohon.
1: Ayah deh Nusanes, versi Nusanes.
2: Ayah pop Sunda tipe Talaga.
1: Oh, jantan salah senama Sanes Degung Sunda munggul
2: nantinya. Jantan ayah degung, anu upacara adat.
1: Upacara adat, mohon.
2: Sarang Kang Iik saya dari naginya. Mung anu Talaga Remis kantos.
1: Laras.
2: Etama rame-rame seurang kompilasi. Terus pamungkas teh 2006 ya yang terakhir kan sama Kang Uce di Kacapi, tapi dia tonisan. Alimpat tebih teh ya.
1: Oh, nu alimpat tebih.
2: Mohon. Tapi tetap di jalur Sunda.
1: Ya, yang menarik perhatian saya adalah ketika mendengarkan lagu dari Iyarwiyarsih. Iyarwiyarsih, puntennya Iyarwiyarsih. Ini lagunya di kantun tugas nih.
2: Betul. Mohon.
1: Iya. Yang pertama, kayaknya kenal deh suaranya gitu nya. Jika apa suaranya T.I. Yeah. Ternyata Masya Allah. Yeah, sebenarnya nama panggungnya berbeda ya. Seorang penyanyi dulu namanya Soliha begitu.
2: Betul, itu nama asli Kang Benny.
1: Oh, itu diambil dari nama asli itu.
2: Iya, jadi dulu itu ketika pertama kali rekaman kurang lebih tahun 93-94 lah.
1: Wow, kalau itu masih pakai pita kaset gitu ya Teh?
2: Iya, dan itu hanya 16 track ya di studio juga lah itu. Jadi ketika itu kualitas suara memang.
1: Oh, di juga lah Teh.
2: Mohon. Jadi yang untuk tradisi-tradisi kita biasanya gunakan di Jugala.
1: Jugala selalu begitu ya.
2: Ya kalau pop Sunda di Asmara Record. Jadi dulu itu memang kualitas suara kita yang memang dituntut untuk prima ketika take vokal. Karena kan kalau sekarang kan gampang ya.
1: Iya, digital dimanapun bisa.
2: Bisa tinggal dinaikin gitu. Dulu nggak bisa. Kalau memang belum bagus, is ulangi lagi, is tempel. Tapi kita ikutin dari part sebelumnya gitu.
1: Iya,
2: makanya ambil namanya ya nama asli aja.
1: Jadi bisa dibilang sulit juga nih tehnya teknik pengambilan suara waktu dulu ya.
2: Iya, makanya kita yang dulu-dulu rekaman di awal-awal sebelum ada era digital itu memang ya
1: kalau belum matang kayaknya sulit juga.
2: Kalau belum matang sulit karena memang kelihatan banget ya suaranya itu kualitas suaranya seperti apa.
1: Baik. Nah, ini mengenal kalau sesuai dengan judul ini kan sebenarnya lebih mengenal ke T.I.I. sih. Kita pengen lebih mengenal ke T.I.I. gitu. T.I.I. sejak kapan sih Teh? Teteh tertarik begitu dengan dunia tarik suara terutama seni suara vokal Sunda gitu nya.
2: Iya,
1: Ti kawit irahata.
2: Ti awit SD. Ini jantan di payun toska tawis pangentannya bakatnya sudah terlihat.
1: Baik.
2: Cuman memang ibu waktu itu mengarahkannya tidak entong kakawihan dan neng suantana alit gitu ya.
1: Mungkin gitu.
2: Range
1: vokal.
2: Iya, belum terbuka gitu
1: baik.
2: Tapi memang sudah ada bakat. Jadi pernah satu ketika ada Bapak Amas Tamaswara almarhum, salah seorang seniman yang memang bernama besar saat itu. Saya dites gitu. Neng sok ngawih ya payunan Pak Amas itu pan Pak Amas pelukan gitu. Dulu ingat kan Ben lagunya Rep Deng Deng.
1: Oh iya.
2: Talaga.
1: Iya tahu.
2: Itu dulu ikutan lomba-lomba Pak Angga Sekar sampai tingkat kecamatan juara.
1: Pasti lagu itu gitu.
2: Kebetulan lagu itu kan Pupuh kan. Jadi dari SD itu sudah terlihat bakatnya.
1: Jadi cuman berangkatnya dari situ ya.
2: Dari situ, cuman diarahkannya nari dulu. Baru setelah SMP, udah manggung tuh sama Bapak Neng, terus beres jaipongan, nembe dok diajar ngawih. Ingat lagu pertama yang saya ini kalau lagi degung teh, duh aduh manis yang teh Zaksmi yang itu Kang Beni. Ya. Jadi lebih itu momentum banget, tempel banget.
1: Iya iya iya.
2: Dari situ ya timbul lah, karena dari dulu modalnya satu, untuk isinan
1: tetap. Keisin.
2: Sangat pengisin ke sini.
1: Iya. Jadi sebenarnya memang ada bakat dari orang tua begitu ya teh.
2: Iya, kebetulan mereka tuh pengajar sebetulnya.
1: Okay.
2: Ya. Bapak itu concern terhadap seni Sunda. Jadi dari kecil tuh sudah dibiasakan telinga saya tuh tiap hari dengan lagu-lagu Sunda.
1: Oh, jadi dari kecil memang Tete langsung ke seni vokal Sunda.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Jadi kalau ibu guru juga, tapi ibu sok ngawih ibu dan ibu upami ngadegung gitu. Bapak, kalau bapak ngareok tapi yang ke dalang, karena bapak kalau untuk suara bapak lebih ke apa ya, kayak MC-nya gitu.
1: Kalau bapak dari sisi narasi begitu ya, kuat di situ ya.
2: Kuat di situ karena bapak sering nganggit lagu, ngadamel sajak atau apa gitu. Sampai ingat terakhir sajak bapak tuh judulnya Pamit ya, ketika beliau sebelum meninggal Kang Ben.
1: Masya Allah. Itu dibaca pas banget ini dengan momen sebelum beliau.
2: Betul. Dan dibacakan pada saat farewellnya dan beliau akan mau pensiun di Pangandaran dengan rekan-rekan penilik kepala sekolah guru gitu.
1: Jadi pupus siswa sabra tahun.
2: Pun bapak teh kirang 62 lah, 62.
1: Iya.
2: Pada saat malam takbiran Idul Fitri.
1: Masya Allah.
2: 2001.
1: Aduh, selalu menjadi kenangan ya setiap takbiran pastinya ya.
2: Betul, jadi ya itulah. Tapi kita alhamdulillah beliau meninggal dalam waktu yang baik.
1: Iya, betul.
2: Yang baik, berwudu ketika akan sholat
1: dan
2: maghrib.
1: Dan juga mengeluarkan karya, ada karya gitu ya.
2: Ada karya.
1: Pas
2: ada
1: banget dengan itu ya.
2: Betul. Jadi,
1: seolah-olah ini wasiat juga buat Teteh ya, buat meneruskan.
2: Iya, jadi memang di bapak tuh kan rapi ya Kang Ben, apapun selalu diarsipkan. Jadi saya tuh sering
1: selalu dibukukan gitu
2: ya, selalu dibukukan ningal aya ieu aosan kanggo anu badi ngalahirkeun. Ada bacaannya, doanya diusapkeun karena patuanganan diikeun nganggo
1: dugikeun kadinya ya. Detailnya
2: banyak detail bapak.
1: Betul,
2: bagipun ini di Sumedang teh paraji kapungker. Jadinya
1: pantesan tarap tipisan segala rupiahnya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah itu jadi bekal Teteh begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul,
1: ya,
2: betul,
1: sehingga
2: betul.
1: Sampai sekarang. Nah Teteh. Ya. Nah kalau sekarang sendiri kalau sekarang nih sebenarnya Teteh gimana di dunia tarik suara, apakah masih berlanjut atau gimana nih Teteh?
2: Jadi kalau ada Arika seneng banyak mau tiasa di ieukeun Kang Ben, mau tiasa dilengitkeun. Jadi akhirnya setelah nge-MC itu kurang lebih momentumnya 2012 banyak mulai banyak yang minta untuk jadi MC.
1: Oke.
2: Kalau
1: dari situ berhenti gitu atau gimana?
2: Artinya ya ketika ada acara sendiri aja kan saya kebetulan ada ada Pitaloka ya. Jadi saya nama Iis Pitaloka tuh saya ambil dari nama grup saya sendiri. Paling itu mengobati rindu saya ya kalau lagi ada acara sendiri atau pada saat pengantin minta untuk Teis akan tenan sarang nyawer gitu. Kalau keluar dari itu karena kan apalagi sekarang lingkung seni begitu banyak.
1: Iya betul.
2: Tos ta aya nu naon teh miwarang deui kanggo ngawih karena memang mungkin orang mengenal saya sekarang sebagai Iis Pitaloka Master of Ceremony tapi saya tidak meninggalkan Iis Solihat saya yang juru kawih.
1: Iya gitu, betul.
2: Karena di YouTube pun banyak di-upload itu karya-karya saya meskipun sama orang lain ya alhamdulillah orang lain masih bisa menikmati Kang Ben ya.
1: Betul, betul.
2: Termasuk Kang Ben ini juga
1: termasuk kan? Saya juga kan yang baru ngeh Teh Iis sebagai seorang penyanyi begitu ya. Dan apalagi kan penyanyi dulu yang notabene memang produk dari apa ya label musik yang keren gitu ya Teh ya. Orang-orang dulu biasanya kan karyanya luar biasa bagus-bagus ya. Enggak sekarang kayak sekarang mungkin lebih instan mungkin ya. Kalau dulu memang ada proses kreatifnya ya.
2: Dan juga faktor luck juga ya karena saya tidak akan bisa rekaman kalau nggak Kang Iik datang ke rumah mengajak saya.
1: Oh justru Kang Iik ya?
2: Iya dan saya kaget pada saat itu ya.
1: Baik.
2: Saya masih tinggal di Pajajaran dulu Kang Iik datang ke rumah dan ternyata diberitahu oleh rekan saya yang sesama juru kawih. Iis kersa kanggo rekaman gitu.
1: Sangat deh nu.
2: Kang Iik.
1: Tahu Kang Iik.
2: Oh mohon Kang terang ti uninga ti saha aya cenah nu ngawartosan jadi akhirnya udah seperti itu terus ngobrol dulu Kang Ben ditanya
1: betul.
2: Dulu ya Iis gaduh dongeng teh ada cerita
1: apa gitu ya
2: kejadian apa yang sekarang ini sedang dialami ya adalah cerita gitu. Akhirnya jadilah lagu di Antawis Urang.
1: Oh.
2: Gitu pada saat.
1: Jadi lagu perdana Tete itu sebenarnya.
2: Iya, dan lagu keras Kang Ben, Masya Allah, alhamdulillah.
1: Tahun berapa itu kira-kira?
2: Tahun 93-94 lah, soalnya 94, saya masih kuliah waktu ya. Itu ya.
1: Baik, baik.
2: Jadinya dirilis berapa ribu kopi itu laku gitu ya. Hmm. Jadi alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana syuting ya.
1: Iya, betul.
2: Syuting video klip dengan yang harus sesuai ini, berapa kali take, berapa kali ganti baju ya, seperti itu. Jadi ya seru ya Kang Ben, karena dream comes true itu betul-betul.
1: Betul. Gitu. Teh, boleh digambarkan kembali nih Teh, diceritakan kembali nih, ya. Bagaimana proses recording zaman dulu nih.
2: Oke. Jadi kalau zaman dulu itu ya Kang Ben, ini kadang-kadang biasanya seringnya sih kita malam.
1: Malam hari.
2: Itu malam hari. Jadi kita latihan dulu.
1: Tujuannya untuk apa Teh? Supaya hening aja gitu gimana?
2: Ya mungkin kan kalau studio ada jadwalnya juga.
1: Oh baik. Jadi ngikutin shift.
2: Iya ya. Ngikutin shift. Tapi seseringnya sih sore ke malam.
1: Sore ke malam.
2: Sampai subuh. Jadi awal-awal latihan dulu.
1: Baik.
2: Ya udah latihan, udah fix semua, musiknya masuk dulu musik. Kang Benny, musik pun gak semuanya kan, masing-masing dulu misalnya waktu itu Kang Yanto sarang Kang Ari Supena almarhum, Patareman Panerus sarang Saron, terus itu apa Kang Agus Aki Suling gitu kan. Kalau biasanya yang paling terakhir masuk tuh Suling biasanya, Kang Wahyu Rohe Kendang gitu. Jadi udah gak semuanya, jadi
1: baik.
2: Bonang ini dulu, baru Jenglong juga terpisah
1: baik,
2: gitu,
1: baik.
2: Karena kalau itu kan cuma 16 track, jadi kita kalau mau masuk suara 2 kalau udah habis nggak bisa.
1: Nah itu lantas kayak gimana kalau lebih dari 16 tuh?
2: Iya, akhirnya seadanya aja udah gitu kan. Yang penting
1: baik,
2: vokal
1: baik.
2: Utamanya
1: gitu. Tetap ada gitu.
2: Sana maksudnya Sedi Mamanis yang suara kedua atau gimana ya.
1: Okay.
2: Akhirnya udah selesai semua, baru kita guide vokal. Guide vokal dulu biar pas kan ada part-part lagu yang kadang-kadang ada jedanya dulu ya, band yang memang butuh itu lagunya pas di mana tuh, baru jreng gitu kan musiknya masuk. Nah setelah udah selesai musik semua, baru kita vokal masuk.
1: Baik.
2: Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya.
1: Biasanya dalam satu lagu nih Teh, karya misalkan tadi lagu Teteh ya, yang awal perdana itu, itu biasanya habis dalam berapa hari selesai sampai dengan selesai?
2: Sehari itu bisa dua lagu.
1: Sehari bisa dua lagu.
2: Ya, kalau lagi mood
1: sampai bagus, nge-mixing gitu.
2: Lagu lagi, nah, mixing nanti terakhir.
1: Oh, beda lagi terakhir.
2: Setelah selesai semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi prosesnya ya 3-4 hari lah ya.
1: 3-4 hari.
2: Untuk, karena satu kaset itu kan 10 lagu. Side A 5 lagu, side B 5 lagu.
1: Ya, dulu kan istilah album ya.
2: Album.
1: Satu kaset itu ada album.
2: Iya.
1: Album itu biasanya sekitar 12 lagu ya, Teh.
2: 10 biasanya.
1: Oh, 10 8 biasanya.
2: Atau 10.
1: Zaman Benny ada yang 12 tuh.
2: Oh iya.
1: 12. Jadi side A 6 berarti 6. Ya.
2: Iya, iya.
1: Side B 6 gitu. Ya, durasi kurang lebih sekitar 1 jam.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya, kalau durasi yang panjang seperti kalau saya kebetulan waktu itu tiap rekaman side A 5, side B 5. Jadi 10 gitu kan.
1: 10 ya.
2: Dulu yang itu sama Wisnu Record.
1: Wow.
2: Dulu yang memang
1: luar biasa nih.
2: Zaman Haritama khusus Sunda teh terus punya nama itu enggak kebayang bahagianya saya gitu ya ketika masuk.
1: Wah, sulit tuh Teh. Sulit. Saya Benny yakin Benny juga sebenarnya tahun 98 juga masih ikutan juga backing vokal dulu loh Teh. Itu sulit loh bisa jadi seorang backing vokal aja apalagi menjadi bikin album sendiri ya.
2: Makanya alhamdulillah.
1: Ini mah benar
2: Maha baik jadinya memberikan
1: keberuntungan juga ya Teh ya.
2: Betul. Terus dikasih lagunya juga bagus.
1: Itu mah sesuai dengan apa namanya cerita Teteh gitu ya.
2: Iya betul. Jadi ada cerita di balik lagu itu, tapi memang tidak semua ya. Ada lagu-lagu yang lain pun enggak based on my story gitu ya.
1: Enggak
2: mesti seperti itu alhamdulillah. Jadi akhirnya ya itu bagus gitu kan ketika kita masuk ke dalam satu lagu. Saya tuh gitu Kang Ben, jadi reading dulu. Ini lagunya tentang apa?
1: Liriknya dipelajari dulu.
2: Ya, bagaimana kita mau mengekspresikan kalau kita tidak tahu kan makna lagunya apa gitu.
1: Okay.
2: Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang begitu Kang Ben.
1: Iya.
2: Ketika memaknai lagu, badeku mah ngagenah-genah lagu ari urang tengah
1: betul.
2: Ari kan kadang berudak ayeuna mah asa ngong gitu.
1: Iya.
2: saya nggak bisa. Jadi
1: jiwanya dulu harus diolahnya begitu.
2: Karena
1: ya,
2: karena kekuatan satu lagu tuh kan ada dari syairnya juga. Betul. Itu tidak bisa kita menutup mata, karena kadang-kadang orang dengan itu terinspirasi menjadi semangat dan
1: betul
2: sebagainya. Itu barulah setelah selesai semua kita ada break ya untuk sholat dan sebagainya. Kadang pulang sampai jam 3 subuh, Kang Ben.
1: Sudah biasa itu ya terjadi.
2: Iya, selalu diantar sama bapak, kalau enggak sama ibu.
1: Oh iya.
2: Gitu. Jadi alhamdulillah udah selesai. Begitu rilis kita langsung tuh foto untuk cover gitu kan.
1: Baik.
2: Nah, begitu yang paling membahagiakan tuh ketika pertama kali lihat wajah sendiri di TV. Lihat ada kaset kita di apa, di toko kaset.
1: Toko kaset, betul ya.
2: Itu unforgettable moment ya.
1: Pastinya, pastinya.
2: Tidak semua orang.
1: Tidak semua orang bisa
2: gitu. Itu Masya Allah, alhamdulillah.
1: Teh masih menyimpan, Teh? Masih menyimpan, ya maksudnya album-album Teteh, karya-karya begitu ya?
2: Kebetulan, nah ini saya tuh nggak tahu, tiba-tiba di YouTube ada yang posting itu satu satu album saya, yang album pertama saya malah
1: ada.
2: Iya,
1: alhamdulillah.
2: Saya ini aja bikin MP3 juga, alhamdulillah. Jadi saya punya koleksi yang satu album saya yang pertama.
1: Sayang banget ya kalau misalnya nggak ada ya.
2: Iya. Nah yang kedua baru yang Bagja itu.
1: Ya, jadi soalnya kan ini, ya nggak semua karya loh teh dikonversi ke MP3 kemudian jadi apalagi kalau YouTube begitu ya dimasukin ke YouTube gitu.
2: Iya, jadinya kan kalau saya sih ada disarankan, Bu punya ini nggak, murid-murid saya ya, Ibu pada sayang katanya di upload aja gitu, di upload aja. Ya kan udah ada yang lain yang upload sama aja lah. Kalau saya mikirnya gini, Kang Ben, ketika ada orang yang karya saya diunggah oleh orang lain, kemudian dinikmati oleh orang banyak, ya saya seneng. Nanti ada apresiasi dari mereka, berarti masih mengingat. Mereka masih mengingat padahal udah 20 tahun yang lalu.
1: Iya. Sudah cukup jauh.
2: Alhamdulillah, iya.
1: Iya, Teh. Nah, masih berlanjut perihal ini, Teh, produksi apa namanya? Tadi kan produksi rekaman begitu ya. Kemudian saat waktu pertama kali album perdana Teteh gitu, itu berapa ribu kopi, berapa ratus kopi dibuat?
2: 2000
1: dulu.
2: 2000. Ya, dan itu laku semua.
1: Masya Allah. Kemana saja itu Teh?
2: Didistribusikan di seluruh Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat.
2: Untuk gitu, wilayah Jawa Barat, dan anak-anak SMKI dulu ngulik lagu saya yang Antawis Urang itu, karena memang
1: Antawis Urang
2: musikalitasnya keren banget, Kang Ben. Jadi tiap kali manggung mereka itu gitu.
1: Oh.
2: Jadi jadi ketika mulai ini.
1: Jadi lagu wajib mereka juga ya berarti.
2: Karena memang sih bagus lah.
1: Komposisinya.
2: Intro Naogetos. Oh, lawas ini ya. Orang mohon nguping intro lagi. Oh iya lagu iya gitu kan. Jadi sementara yang Ohang kan angkatan Ohang. Cuma ku abi diulik ini sarang barudaknya sok mangga gitu.
1: Bangga itu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gitu. Apalagi di dalamnya juga ternyata yang apa ikut serta berperan begitu ya. Orang-orang besar ya seperti Kang Agus Aki,
2: Wahyu Rohe,
1: Agus Super,
2: Kang Yanto, Kang Ari Supena, Kang Ii, gitu. Yang menciptakan lagunya Kang Amas,
1: Mas
2: Effendi DM, Kang Oyo, Kang Eori Adi dulu di sini loh, Kang Ben.
1: Mohon,
2: Kang Oyo, terus Kang Agus juga buat, Kang Wahyu juga buat. Itu lagunya bagus-bagus loh.
1: Luar biasa.
2: Jadi Masya Allah. Jadi mereka kenapa mungkin kenapa laku, karena kekuatan lagunya juga bagus ya. Akhirnya mereka menikmati semua lagu gitu.
1: Semua
2: tidak
1: lagunya.
2: Hanya satu atau dua.
1: Betul,
2: masing-masing punya favoritnya.
1: Dalam setiap album biasanya suka ada yang dimunculkan satu lagu. Ini yang mana? Yang itu?
2: Yang di Antawis Urang.
1: Di Antawis Urang.
2: Kalau yang di album yang di Kantun Tugas ini, yang Bagja. Lagunya Kang Agus Aki.
1: Semuanya berapa album berarti Teh?
2: Kalau di total sih 9 kan.
1: 9 album ya. Rentang waktu dari tahun 1993
2: sampai 2006.
1: Oke.
2: Saya tuh masih punya ini ya keinginan pengen bikin juga single gitu ya atau album gitu. Ini proyek apa ya? Idealis saya. Meskipun sekarang banyak yang baru-baru ya Kang Ben.
1: Kalau bisa dibilang nih Teh, siapa yang kira-kira yang berkontribusi sekali nih untuk terutama perkembangan Teteh di dunia musik kala itu gitu, siapa? Kang Iik atau siapa?
2: Kang Iik
1: ya.
2: Dan saya yang tidak pernah saya lupakan ya, Kang Ben. Sekali waktu kan waktu itu habis rekaman tuh saya hilang uang ya. Hilang uang dicopet atau bagaimana. Itu tuh ada uang untuk satu acara gitu. Dan saya bingung bagaimana menggantinya, dan mereka yang dari Sulanjana ini dengan senang hati bersama-sama menolong saya biar acara itu tetap berjalan.
1: Oh, Insya Allah.
2: Insya Allah jadinya, aduh, gak akan pernah saya lupakan gitu.
1: Yeah, ya. Yeah.
2: Terima kasih banyak atur nuhun pisan untuk Kang Ii, Kang Agus, Kang Wahyu dan semuanya yang tergabung di Sulanjana. Karena meskipun jarang ketemu, buat saya momentum, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam karir saya.
1: Kan? Betul.
2: Jadi saya ada bisa sampai di sini kan ada orang lain juga yang menolong saya saat merangkak, menolong saya, membantu saya berdiri, bantu
1: Betul.
2: Saya jalan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Jadi 9 album sudah ya?
2: Iya, 9.
1: Alhamdulillah. Nah, Teh, melihat kondisi seperti saat ini nih, ya, industri musik nampaknya agak goyah juga ya.
2: Betul.
1: dengan perbedaan ya, digitalisasi ya, begitu ya. Tidak seperti dahulu mungkin kalau dari sisi ekonomi begitu ya. Penjualan jelas ya, Teh ya.
2: Betul.
1: Penjualan jelas. Kalau sekarang gimana nih, Teh sendiri ke arah situ enggak?
2: Iya, jadi kebanyakan sekarang itu jarang yang ada produser ya, kebanyakan mereka memproduksi sendiri.
1: Memproduksi sendiri, buat sendiri,
2: kemudian
1: memasarkan sendiri
2: gitu. Karena memang sudah tidak ada tuh yang Tropik udah enggak ada kan, yang distributor kaset ya.
1: Yeah.
2: Dan sekarang sudah tidak pakai kaset pita kan, juga cuman memang sekarang kan yang cover version, yang remake, yang bikin cover-cover itu yang lagi naik. Cuman ketika sudah ada aturannya, saya senang. Jadi artinya hak ciptanya juga terlindungi kan. Jangan sampai yang ini dapat uang sementara penciptanya sendiri tidak dapat uang dari karyanya.
1: Baik.
2: Kan tetap ada etika lah yang harus kita pakai pada saat kita menggunakan lagu orang lain.
1: Sejauh ini yang kemarin masukin ke YouTube, upload kembali lagu Teteh itu ada izin dulu gak sebelumnya?
2: Gak ada memang.
1: Oh, gak ada.
2: Kang Benny tidak ada.
1: Tapi Teteh tidak mempermasalahkan begitu?
2: Gak jadi masalah kalau buat saya pribadi, karena memang saya hanya menyanyikan saja. Kalaupun mau izin harusnya ke yang pencipta lagu.
1: Cipta lagunya gitu ya.
2: Kalau saya kan hanya penyanyi aja.
1: Iya. Oke.
2: Kalau saya senang-senang aja sih sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi lagu saya akhirnya banyak dinikmati.
1: Ada keinginan buat terjun lagi nggak, Teh?
2: Ada sih ya. Itu kerinduan saya. Makanya tadi saya bilang ada proyek idealis saya yang pengen bikinlah satu karya gitu ya. Dan ada beberapa pun, hayu tuh Teis kadamel deui.
1: Iya.
2: Gitu. Ketika saya kan suka upload dia di sosmed gitu. Teh atuh lo ngadamel deui katanya untuk mengobati rindunya kita.
1: Iya.
2: Gitu insyaallah.
1: Ada ya begitu yang suka komunikasi barengan Teteh gitu, ke Teteh gitu.
2: Banyak. Jadi mereka yang tahu saya pernah rekaman dan punya kaset saya dulu.
1: Yeah.
2: Jadi selalu Teh Iraha bade rekaman deh. Kapan ngeluarin lagi lagu baru, kapan yang seperti itu.
1: Iya, betul pastinya ya. Nah, Teh, kemudian nanti kita coba ngobrol lagi nih perihal lagu di Kantun Tugas ya.
2: Boleh.
1: Seperti apa? Ada cerita enggak di balik itu ya? Misalnya. Okay. Tapi nanti Teh, okay. Jangan dulu di obrolin, kita lanjut lagi setelah kita kasih informasi dulu buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Hatur nuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Promat RRD Bandung, masih bersama dengan TII Solihat atau TII Vitaloka. Dua nama, dua-duanya nama besar nih, luar biasa. Alhamdulillah nih. TIS, nanti ya. kita ngobrol perihal gimana karir, ya. Betul, perjalanan karir, kemudian bagaimana industri rekaman saat itu ya dulu ya. Berbeda dengan sekarang. Betul. Kemudian sekarang kita pengen ngobrolin perihal lagu di kantun tugas ya. Teh. Ini siapa ini yang apakah dari Teteh sendiri menginginkan lagu itu dibawakan kembali kan lagu ini, atau Teteh yang pertama menyanyikannya atau gimana?
5: Bukan. Itu lagu lama kan.
4: Lagu lama ya.
5: Kantun tugas itu lagu lama sekali, bahkan jauh sebelum saya lahir gitu.
4: Oke.
5: Jadi ketika dalam lagu itu, dalam satu album itu kan udah ini nih. Nih satu lagu lagi apa gitu kan belum ada pada saat
4: itu. Biasa siapa itu yang
5: menentukan? Kang Iik dan kawan-kawan.
4: Okay.
5: Kan kalau saya cuma menyanyikan saja, saya tidak urun rembuk ataupun sumbang ide ya untuk lagu apa gitu. Karena saya hanya menyanyikan saja. Akhirnya lagu itu kemudian muncul di kantung tugas setelah sebelumnya sama Teendang Estaurina dalam versi pop Sunda ya waktu itu. Terus kebetulan memang yang degung ini agak lain Kang Benny. Yeah. Jadi di situ teh degung dangdut gitu kan.
4: Oh, ayah. Pantesan ada ritme atau irama yang beda
5: memang
4: ya.
5: Ada tablanya. Gitu. Jadi sengaja dalam satu album itu ada yang semi Melayunya gitu
4: kan. Baik.
5: Karena kan pada saat itu saya juga suka nyanyi lagu dangdut juga.
4: Oh gitu. Kan. Jadi dimasukin unsur dangdutnya ya gitu ya.
5: Gitu. Jadinya dalam ya udah lagu di kantun tugas saya kan nggak punya kan, kalau dari pencipta lagunya sudah ada lagunya tuh. Kan nggak ada yang bisa cepat browsing.
4: Iya nggak ada.
5: Gak ada kan.
4: Mau tanya pun ke siapa gitu ya?
5: Tanya akhirnya ke Manoneng. Oneng Kancana Arum by phone.
4: Apa yang ditanyakan Teh pertama kali?
5: Teteh punten. Saya kan dulu banyak Teh Noneng ya. Teteh punten, ya abi bade rekaman lagu di kantun tugas manawi nyuhunkeun rumpakana. Jadi ya akhirnya by phone. Ya kalau lagunya kan sudah familiar tuh. Terus barulah pada saat itu setelah musiknya juga dibuat. Itu gak lama loh lagu itu, karena memang udah gak mesti lagi bikin yang macam-macam gitu kan. Aransemennya, kemudian baru take vokal ya.
4: Baik. Jadilah lagu itu. Nah tadi prosesnya pasti Teteh mempelajari dulu liriknya ya. Kemudian apa nih, ada kesulitan dari lagu di kantun tugas ini Teh?
5: Gak ada ya, cuman memang ya karena kita lebih ke masukin membayangkan pada saat itu saya sedang menunggu pasangan. Entah itu Kak Bogoh ataupun suami. Entah itu ini apa ke pasangan ataupun ini yang sedang bertugas ya. Dan Ibu Iyar Wiarsih pada saat itu menciptakannya juga kan menggambarkan pada saat perjuangan loh kan. Jadinya seseorang hiji wanoja anu dikantunkeun tugas ke panutan kacinta. Jadi ini maknanya syairnya dalam banget
4: ya.
5: Meskipun ini kata saya sih enggak yang dari segi sastra ya, tidak yang nyastra banget, tapi easy listening, lagunya bagus, dari rumpakannya syairnya juga gampang dicerna. Jadinya kan membuat orangnya juga, orang lain, mohon itu sampai sekarang banyak yang suka Kang Ben, itu all ages ya, enggak mesti di orang tua gitu. Jadi hampir semuanya suka dengan lagu
4: itu. Suka dengan lagu itu.
5: Pada saat saya masih mohon juga Teh di kantun tugas, ayah wae nunjungkeun Teh.
4: Jadi lagu favorit ya buat mereka ya.
5: Karena apalagi mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu
4: ya, veteran misalnya.
5: Veteran, iya, itu kan jadi
4: mengingat kembali gitu ya.
5: Jadi pemacu semangat sebetulnya ya untuk mereka bisa pulang dengan selamat untuk menemui panutan kacinta.
4: Iya, ada sejarah di situ ya, Teh, sebenarnya.
5: Iya. Iya kan,
4: kalau membingkai sejarah.
5: Betul, ini sudah pasti dibuatnya pada Ibu Iyar ini almarhum, almarhumah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisi.
4: Amin.
5: Karena meskipun orangnya sudah tidak ada, indahnya seni itu kita masih bisa menikmati karyanya.
4: Nah itu ya.
5: Nah makanya saya suka sebel ya sama anak-anak sekarang yang seenaknya saja merubah segala sesuatu itu dengan alasan. Ya kan kedah mindung kah waktu mi bapak kajaman ya semuanya juga begitu Kang Ben. Ada yang tetap harus dilestarikan, ada yang tetap harus dijaga. Apalagi ini ya kayak lagu. Lagu tuh ada yang membuat kita tidak boleh marwahnya, rohnya lagunya jadi hilang.
4: Nah,
5: gitu.
4: Itu dia.
5: Dibikin
4: seenaknya. Ciri khasnya.
5: Iya. Mm-hmm. Misalnya lagunya direpkan gitu. Bisa jadi menikmati tapi rohnya hilang.
4: Betul.
5: Iya, karena kan enggak gitu. Ini lagu ini butuh pendalaman ekspresi yang bagaimana kita mesti masuk ke dalam syairnya gitu.
4: Ada nasihatnya di dalamnya, ada
5: doa harapan
4: betul,
5: gitu
4: betul.
5: Kan nyanggem dina manahna aduh Kang Iraha mulih sarang sadaya mulih ti Medan Jaya gitu kan. Abdi nu ngantos-ngantos mugi masih ngawatos tapi abdi tos yakin akang lanang sajati itu keyakinan seorang perempuan. Jadi perempuan ini setia menunggu kekasihnya.
4: Betul.
5: Ini kan zaman sekarang kan kesetiaan mahal.
4: Betul. Jadi, dan jangan dijumpai begitu ya.
5: Itu indah loh.
4: Iya.
5: Dengan senang hati Ridho Galihna ngantosan salami naon wae.
4: Betul.
5: Asal dia datang lagi.
4: Kesetiaan seorang istri ya Teh. Luar biasa. Ini lagunya kayaknya nggak akan mungkin terulang ya, nggak ada gambarannya seperti maksudnya ada. Zaman sekarang gak gitu ya.
5: Ada. Jadi memang kalau para seniman dulu kan menciptakan lagu tuh ada momennya, kemudian dari segi apa kata-kata dan keindahan lagunya itu jadinya everlasting ya, nggak kayak sekarang kan
4: sebentar gitu. Ya. apa bisa dikatakan karena memang rumpakannya yang tidak terlalu dalam, terlalu togmo tuh yang gitu, artinya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan kan bahasa-bahasa percakapan biasa gitu ya. Berbeda dengan dahulu ada kiasannya dan lain sebagainya. Apa itu juga mempengaruh jadi everlasting gitu Teh, lagu, sebuah lagu.
5: Karena punten lagu-lagu Mang Koko Kang Ben itu cinta aja, cintanya macam-macam. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, cinta kepada anaknya. Itu kan dalam itu general. Tapi semuanya indah.
4: Bisa mencakup itu ya.
5: Betapa seorang anak mencintai ibunya, cinta nusa, betapa seorang kita
4: cinta kepada negaranya gitu begitu
5: kan.
4: Ya.
5: Terus ada lagi yang puji-pujian, hamdan, solawat itu kan masya Allah gitu kan. Mereka itu sangat memikirkan sekali gitu. Kadina kan Kang Iik itu masya Allah juga, Pak Ano, Kang Iik indah, sangat indah rumpakannya. Sangat difikirkan gitu ya.
4: Jadi,
5: sampai kita tuh jadi oh iya.
4: Sehingga kan Pak Iik juga bertanya ke tetenya apa ada kisah apa yang kira-kira bisa dibuatkan jadi sebuah karya supaya mungkin bisa jadi biar teteh juga lebih lebih gampang untuk menelaah sebuah rumpakan atau yang menyajikannya dalam sebuah vokal gitu ya Teh.
5: Kalau yang ini memang saya sudah mendengar waktu saya kecil ya, dikantun tugas. Jadi tapi saya perdengarkan lagi kan takutnya memang ini lagamnya kemana saya. Makanya yang sangat berjasa itu Teh Noneng ya, Mas Neng Acana Arum Hatur Nuhun Pisan. Jadi sambil dilagukan sambil saya nulis. Cuman memang alhamdulillahnya untuk soal menghafal saya sih termasuk yang cepat. Masalah ngitung ampun. Kalau menghafal alhamdulillah jadinya ada satu lagu yang harus dikasih jam 10 malam, take vokal jam 10 pagi tapi hanya setengah jam. Itu yang Talaga Remis itu hanya sebentar take vokalnya karena saya suka lagunya. Nah, itu kayak gitulah. Ketika kita udah
4: itu juga mempengaruhi ya. Pada saat take vokal gitu ya. Cepat gitu ya.
5: Jadi tapi saya mencoba semua lagu tuh dibawakan dengan baik, tidak boleh picky, enggak boleh pilih-pilih kan. Karena apa? Saya punya tanggung jawab moral. Penciptanya ini pengen lagunya dibuatnya seperti ini loh. Seperti skie.
4: Selalu ada obrolan dulu.
5: Selalu.
4: Oke.
5: Kan jangan sampai kita miskom ya. Mm-mm. Tadi lagu ini tuh sebetulnya ceria loh.
4: Yeah.
5: Tapi ketika si penyanyinya membawakannya mellow, nggak dapet dong. Gitu. Jadi akhirnya tetap ada.
4: Sulit mana pada saat membawakan lagu sendiri, artinya lagu baru begitu ya, yeah, dengan lagu ngerimek lagu orang lain teh?
5: Ada dua-duanya ada kesulitan.
4: Beda saya kesulitan.
5: Bawain lagunya Mang Etik ya, Mang Etik dulu teh lagunya KRD, yang KRD itu tuh sempat dibawakan sama Teh Neneng Fitri, sama Teh Neneng Fitri. Memang sepertinya gampang, tapi pada saat itu banyak kendala dan saya baru ingat saya lupa untuk memberikan doa dulu kepada beliau Kang. Jadi saya telepon ibu-ibu kunaunnya iya tek vokal nih sesah wae neng geus ngintunan ta acan.
4: Oh gitu.
5: Kanu ngadamel.
4: Nyambat gitu ya teh ya.
5: Iya, karena memang kan harus begitu ya. Jadi kita mengirim doa.
4: Iya, mengirim doa ya. Jadi,
5: karena lagunya kita pakai gitu ya, kan ya. Kalau uangnya kan dikasihkan ke keluarganya. Gitu. Jadi ada itu satu momen yang memang di sampai berapa kali tuh susah padahal lagunya enggak yang gimana gitu. Itu enak kan gitu.
4: Tinggal yang. Tapi setelah itu gimana teh? Setelah
5: buat ke mana? Suara saya kemana sampai wah nah aku naon duka kalau saya ingat kalau kata bapak kata ibu neng pamianan naon ayat kursi alfalak anas al ikhlas itu yang menjadi penjagaan kita sambat ibu sarang bapak karena itu selalu nyambung Kang Ben. Kalau ada papa di tempat saya kerja pasti waktu bapak masih ada pasti bapak nanya.
4: Intinya juga doa dari orang tua ya teh. Iya,
5: kan doa dari orang tua mah mesti aja matakna disambat teh. Asal resnama sanes pun bapak pun biang kagungan ajinan sanes.
4: Betul,
5: doa
4: betul.
5: Orang tua itu mustajab.
4: Mustajab langsung dijabah
5: ya. Langsung dijabah. Jadi ketika kan ada kita suka nyambung rasa kan. Jadi ketika kita menyebut nama orang tua kita di bumi otomatis kita wih teh tadi ayah naon gitu.
4: Selalu begitu bertanya ya Bu. Jadi apabila ada masalah langsung kontak ya teh.
5: Mohon udah enggak ada bapak, ibu. Neng tadi aya naon nyebu ki karena saya selalu cerita kebiasaan saya begitu. Palingan ibu nuju wirid murag. Si itu jadi seperti itu Kang Ben. Ya alhamdulillah punya orang tua yang support segala sesuatunya.
4: Baik teh.
5: Tidak hanya apa ya, jadi Mas Agi lah ya, makelan teh sanes ilmu dunia wae gitu.
4: Baik.
5: Ilmu akhirat
4: Kang, spiritualnya itu ya,
5: spiritualnya juga. Jadi gini Kang Ben, kata bapak almarhum Neng yang tetap saya pegang ya, urang teh tiawit naik panggung salami di panggung dugi ka turun panggung unggu urang teh ditinggal.
4: Maksudnya kumaha teh?
5: Jadi kita harus bisa menjaga diri. Etika attitude kita itu pada saat di panggung, sebelum naik panggung, di atas panggung, sebelum turun panggung.
4: Baik.
5: Kita harus bisa menjaga itu karena kita diperhatikan.
4: Baik.
5: Dan saya berusaha menjaga itu semua kan. Karena kan itu berkaitan nanti si yang meng-hire kita ya, klien kita. Nanti kalau kitanya nah di ongkoh di diema di sosmed mah kieu tapi aslinya mah kieu.
4: Berbeda dengan di panggung ya, misalkan ya.
5: Seperti itulah. Artinya bukan ya kalau stage act pasti beda, cuman karakter, etika, unggah-ungguh.
4: Iya.
5: Itu tah kedah dijaga sarua bae dina lisan, dina ieu kade itu.
4: Oke. Dan yang terakhir barangkali closing statement dari Tete mungkin bisa berupa apa namanya ya pesan mungkin dari Tete terutama untuk generasi muda nih yang di bidang yang sama misalkan sebagai seorang penyanyi begitu ya, apalagi ini penyanyi daerah begitu, maka Teh boleh disampaikan.
5: Ya kalau pesan saya mah terus berkarya, jangan takut jangan pernah patah semangat karena ketika kita terus berusaha, Allah akan memberikan satu waktu di mana doa-doa kita akan dijabah. Dan ketika there is a time for shine, ada saatnya kita akan bersinar.
4: Betul.
5: Gitu ya. Jadi kalau sekarang yang belum, tetaplah berusaha, nggak usah selalu lihat yang lain. Jadi mental health juga harus diperhatikan. Ketika kata Allah, kamu udah di sini aja ya sudah, berarti kamu hanya sampai situ. Dan juga tolong hargai juga para seniman yang dulu. Tolong diperhatikan juga, jangan rusak seni Sunda dengan alasan harus mengikuti zaman.
4: Betul.
5: Karena tidak selamanya semuanya harus dirubah. Ada yang tetap harus kita jaga sebagaimana aslinya.
4: Baik.
5: Disesuaikan saja.
4: Tadi yang disebut marwahnya ya.
5: Iya.
4: Marwahnya apa namanya uruhnya dalam sebuah karya begitu ya teh. Tapi satu nuhun pisan teh Karawas, alhamdulillahnya tos di tabu salapan langkung 54 menit teh Karawas nih. Mohon satu nuhun pisan pamugi. Mudah-mudahan teh Iis harapan tadi teh Iis mudah-mudahan bisa tercapai nih.
5: Oh iya amin, mudah-mudahnya doakan ya.
4: Iya, padahal kalau lanjut ke YouTube ini ya banyak nih peminat teh Iis, lagu-lagunya juga sudah cukup banyak ya. Remake lagi misalkan Teh Iis berkarya lagi sebagai seorang penyanyi.
5: Iya, kenapa tidak?
4: Ya.
5: Enggak ada batas usia ya.
4: Dinamis ya gitu ya Teh.
5: Berkarya mah boleh sampai kapanpun gitu. Selama kitanya mampu, selama kitanya mau dan masih ada yang menikmati karya kita ya, why not gitu kan, kenapa tidak gitu.
4: Iya, lagu Teh Iis sering banget diputar Teh di sini.
5: Insyaallah terima kasih.
4: Alhamdulillah. Jadi pun jadi apresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi nambahin nih maestro seni Sunda teh. Alhamdulillah ada Ibu Eis kemarin ya. Kemudian juga ada Neneng Fitri, ya, Neng Dinar, kemudian
5: Nunung
4: Nurmalasari yang di Nunung Maida apalagi ya.
5: Elis Wizaksmi.
4: Waduh, mantap ya. Teh Iis satu nuhun teh. Satu nuhun. Nah, kamu tahu Pramat RRI Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Teh Iis Solihat ya. Menarik sekali nih kamu dangu. Anda yang saat ini masih menyimak, terima kasih dan tetap bersama kami karena masih ada program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruangan dengan Anda. Jangan kemana-mana kamu dangu, tetap bersama kami Pramat Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Budaya Bandung Perompat RI di Bandung disarengan Kusim Kuring Beni Herdiansah Wilujeng Enjing Kasadayana dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota kumaha damang sadayana oge wargi-wargi Sim Kuring para pamirsa anu nuju nonton di TikTok Perompat RI Bandung oge di TikTok na Sim Kuring pribadi Wilujeng Enjing Kasadayana mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan aya dina kasehatan seueur artosna ya. Masih kene awal sasi ieu teh. Supados semangat panginten urang pidangkeun lagu-lagu, urang pintonkeun lagu-lagu pop Sunda kreasi baru digelar kawi pasundan mintonkeun kareueus yasana para seniman.
1: Gelar kawih pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.
0: Ulah kaget kaum dangu saupami biasana sok disarengan ku Teh Nia Iswara nanging panginten ayeuna Sim Kuring mah estuning naon atunya nyelangannya gitu Kang Cun. Sim Kuring teh nyalira disarengan ku MD urang sadaya di Perompat RI Bandung Kang Encun oge aya Neng Asti ieu teh rempeg pisan di dia di studio Perompat RI Bandung nya. Wilujeng enjing kasadayana kaum dangu Perompat RI Bandung euleuh geuningan tos aya anu nelpon ieu teh nya urang tampi heula cing. Urang cobi heula, urang tampi heula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Damang aki sehat.
2: Alhamdulillah ya. Kang Beni, ka mana teh Cenia?
0: Cenia teh karesan nuju aya pamengan cenah teh nya jantan we. Wios di ieu we cenah teh di wakilan ku abdi heula. Oh, Abah alias ini, Aki ieu teh abdi teh nya nyebatna teh Abah Sadu, Abah Janggot.
2: Ini ge biasa malam Senin teh di sini rada sok sareng Kang Roy nya.
0: Oh, atos kamari ya berarti.
2: Awengi mah sanes sareng Kang Roy, sareng Cece Ano.
0: Cece Ano tah kitu ngeunaan naon tah kamari si sindiran Abah?
2: Wengi teh ngabahas ngeunaan duit.
0: Waduh, seueur artos berarti nya Abah. Nuju seueur artos.
2: Ngeunaan duit.
0: Ngeunaan.
2: Di sini kan aya rarakit, aya paparikan, aya rarakitan, aya wawancaranya.
0: Sok atuh contohan, Bah.
2: Paparikanana duit.
0: Tah, paparikanana duit.
2: Paparikanana duit, wawancaranana duit.
0: Kitu nya.
2: Da, rame wengi sareng Neng Ano.
0: Alhamdulillah atuh nya muhun. Sok atuh cobi. Cobi cing si sindiran paparikan atawa napi wawangsalan.
2: Apan Kang Kurileung manuk piit
0: ari kitu
2: ni hape tong di alaan
0: ulah di alaan
2: ngaulang teu boga duit hape teu aya pulsaan
0: kada dikintun pulsa ieu mah jiga nanya
2: cairan di udag heulang
0: nya
2: bincarung anak naritit
0: ari kitu
2: panasaran can ka sorang rek nyandung teu boga duit.
0: Jadi tos diniatan hoyong nyandung nya kinya
2: ari Kang Beni mah didoakeun ku Abah
0: kumaha doana
2: dicantigi rek kumaha
0: cok cobi
2: cantigi lemur baros
0: ari gening
2: kana kitu
0: mohon
2: cantigi
0: ciwalini
2: maliwat karamur baros
0: ulu
2: pamugi ka Akang Beni
0: ari kitu
2: masing sehat seueur artos
0: amin.

0: Mohon.
1: Anu mararang, anu jumara rancau di propan.
0: Mohon.
1: Bikin pun ku abah.
0: Alhamdulillah. Iya, iya, Aki Gazi nuju nonton ya di TikTok ieu teh.
1: Aki Gazi.
0: Aki Gazi mohon padarek mohon.
1: Aki Gazi teh di padarek.
0: Mohon.
1: Kapungkur mah isina teh sok sareng ngaos di Masjid Bandung sareng abah.
0: Oh, geuning kitu nya mohon.
1: Kami telepat mah teh juju nya.
0: Teh juju mohon Aki Gazi aya salam ti abah. Mohon.
1: Mohon. Aduh. Aki Gazi salam ka Aki Gazi nya.
0: Mohon.
1: Kangasa ci jarigi.
0: Ari kitu
1: ngaliwat kamu awana.
0: Teras
1: ka pangersa Aki Gazi.
0: Aki Gazi.
1: Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin. Amin ya Allah. Ah, mohon kitunya bahnya.
1: Eh atuh ku Bakang Beni balas abah sindiranana.
0: Aduh abi mah teu tiasa sisindiran abah.
1: Ieu Kang Beni teh malesna teh Kang Beni.
0: Kumaha atuh cik? Centuan ku abah.
1: Dulu kami kalohan.
0: Ari kitu.
1: Jaga baya kati sepan. Ulalami lalengohan.
0: Nuhun.
1: Ameh ayah nunggu kepan. Gitu atuh.
0: Gitu nya. Mohon atuh mudah-mudahan enggak enggak. Kulan.
1: Ini tuh sekedap di 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia nya.
0: 8 dinten deui nya saminggon.
1: Atuh kaping 11 September. Bilang ka RRI nya.
0: Nah, RRI semuhun kaping 11 September.
1: Anu kagalapan dicugan wae abah tiasa ka RRI.
0: Amin amin amin diantos abah sehat sadayana nya.
1: Urang
0: sisindiran nya. Mohon mohon. Siap abah.
1: Pamungkasna Kang Beni.
0: Sumahun kumaha mangga?
1: Ka Cibatu naik angkot.
0: Ari kitu.
1: Ka Cisaranten jalanna. Sakit tuh ti abah jangan.
0: Semuhun.
1: Hapunten kasadayana.
0: Alhamdulillah.
1: Balik kopi hatunuhun. Kang Beni.
0: Nuju ngopi justru iya teh alhamdulillah.
1: Kopi ti itu ti anu itu teh tempat piknik teh naon.
0: Naon oh iya naon teh Ciwidey Ciwalini.
1: Kan itu anu kamari sepak bola teh di itu di mana teh?
0: Di mana cibah?
1: Di Bali, di Bali.
0: Oh, di Bali.
1: Kopi Bali hoyong.
0: Kopi Bali hoyong sok ka dieu baledog.
1: Urang SMS-keun nya.
0: Urang SMS-keun.
1: Hapunten abah seueur sawurnya.
0: Heuheun. Teu sarios abah mohon.
1: Kalepatan abah ageung alit Kang Buang Beni kersa ngapunten.
0: Sami-sami bah nyungkeun di hapunten nya bilih.
1: Kita urang seuli bebaskeun Kang Beni nya.
0: Kitu hiburan we urang malah hiburan.
1: Abah katungtung aya umur paperan umur moal kena sisindiran di RRI nya.
0: Ah kitu tah mohon.
1: Sisindiran
0: sehat abah
1: di RRI di tahun 2003 Kang Beni.
0: Waduh. Tos lami entuh.
1: Duhi ka ayeuna
0: nya. Dugikeun ka ayeuna.
1: Taun abah teh nya.
0: Mohon mohon mohon. Tak kitu. Aya waleran ieu ti Aki Gazi sanan teh hatunuhun abah janggut mugia sehat wal afiat. Nuhun.
1: Amin. Amin amin amin. Amin. Urang doakeun nya.
0: Mohon.
1: Umargi senjata umat Islam doa.
0: Doa ngadua kedah seueur ngadua.
1: Doa kana sing ikhlas nya.
0: Ikhlas mohon eta.
1: Sapertos Kang Beni didoakeun ku abah sing sehat wal afiat.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dikeurkeun rikina ku warga sarwa sorehanya.
0: Amin amin ya Allah.
1: Bisa bisa tina musibah atuh nun ngalantur ah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Aki Gazi nya di sadunya paling ditunya. Soreangnya mohon. Hatur nuhun oke. Abah Janggo tadi nembek mohon ras Aki Gazi oke hatur nuhun. Kang Beni cenah teh Aki Gazi manco nyuhunkeun laguna upami tiasa halimun di Jati Gede. Alah eta mah berarti kedah PR heula nya. Mang Encun kedah disiapkeun heula kitu. Mohon insyaallah panginten mingon payun aya tehnia iswaranya urang dugikeun ka tehnia ieu pamundut lagu ti Aki Gazi padarek mudah-mudahan tiasa diputar ke dina mingon payun insyaallah Kamis payun. Kang Cun, ayo atuh urang ngahaleuang lagu nu kahiji pangkinten sasahilapna hapunten ieu mah pangkinten satiasa-tiasa we Mang Cun nya mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana wargi-wargi Simkuring dulur-dulur anu dirembur baraya anu di kota para pamirsa TikTok Proopat Bandung oge pangkinten anu ngupingkeun Proopat RRI Bandung ngalangkungan audio streaming www.rri.co.id oge ngangge aplikasi RRI Digital yuk ah purung wae Ancun lagu nu kahiji pangkinten dina judul lagu Sesah Hilapna Nyanggakeun.

0: Tak gitu. Goreng adat berarti nya itu. Goreng adat. Lagu nate sesahilapna. Aduh, mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana wargi-wargi urang sadayana nya dulur-dulur anu rajin manco ngupingkeun propat RRI Bandung aki gaji padarek, mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan aya dina naon atunya hiburan gitulah aya hiburan ti propat RRI Bandung, mudah-mudahan tiasa kahibur sadayana. Ohon sate acan diteraskeun panginten kana lagu nu salajengna kancun panginten masih kene aya opat di lagu nya lamunan mawar bodas duriat sareng kalangkang nanging sate acana sim kuring oge panginten bade umaja ka sadayana wargi-wargi TikTok Pro Opat RRI Bandung bilih bade nyanyi sasarengannya tiasa ngersakeun ngahaleuang lagu lamunan mawar bodas duriat sareng kalangkang mangga nyangakeun lah pokona mah waktosna disayogikeun khusus dugikeun ka tabu 11 mung sakedap acun ya teh, mudah-mudahan tiasa kahaleuangkeun sadayana nya satajan diteraskeun hayu urang dugikeun heula panginten urang dangukeun heula aya informasi penting kanggo kaum dangu sadayana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Atur nuhun, masih Satya Manco di Pro 4 RRI Bandung, masih di pidangan acara gelar Kawi Pasundan mintonkeun kareueus yasana para seniman.
0: Gelar Kawi Pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.
1: Khususon dinten Senin mah sapertos biasanya saupami di saranganku Tehnia Iswara dina lagu-lagu pop Sunda kreasi Kiwari, zaman Kiwari kitunya. Nama di sarangan adalah Kusim Kuring. Mohon anu resep kana kawi Sunda, kakawihan, kacapian ke dia tiasa dinten Kamis kitunya, dinten Senin oge tiasa. Urang tampi penelpon salajengna, urang tampi heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sareng saha di mana ieu?
2: Abeni Cece Carmila.
1: Carmila.
2: Abeni
1: hoyong laguna.
2: Itu ada mah lagu Ingat Ka Mantan.
1: Alah, ingat ka mah. Jadi ingat ka mantan can ya, mayar hutang. Laguna kepengintan teu tiasa ayeuna tapi engke di haleuangkeuna mingon payun teu sawios teh Carmila.
2: Oh, karaokena entar.
1: Oh, bade duaan sareng abi atuh sok teu nanaon pami hoyong mah.
2: Boleh.
1: Oh, siap atuh Mang Cun.
2: Kalau yang berdua mah meureun rambut panjang.
1: Oh, gitu. Tapi engke conan teh teu tiasa ayeuna teu sawios teh Carmila, kada disayogikeun heula laguna.
2: Oh. Mhm. Sekarang apa?
1: Aya lamunan, aya mawar bodas, aya duriat sareng kalangkang. Aya lamunan.
2: Kalangkang atuh sama dua.
1: Oke, bade kalangkang heula.
2: Iya.
1: Cobian atunya, urang cobiannya. Hawatos Carmila.
2: Kalau salah-salah enggak apa-apa, dah aku enggak bisa ya.
1: Iya, enggak apa-apa, aku mah enggak apa-apa. Aku mah baik hati ya. Siap.
2: Tadi Abah Jangot yang meninggal ngeteh hai ke aku.
1: Siapa? Oh iya, mungkin dia lupaun, forget mungkin ya. Iya. Sok atuh lagu kalangkang nanya siap. Iya, urang sasarengan yu ah. Apa?
2: Aku dulu itu teh.
1: Oh, boleh siapa saja, teteh dulu aja lah. Atau aku ya, dulu okay. Boleh aku dulu ya, aku dulu.
2: Aku dulu WA.
1: Oh, dirimu dulu baru akuin gitu ya. Siap. Oke, okay, siap. Kita dengerin suaranya Teh Carmila barengan sama aku ya.
2: Okay.
1: Siap. Kita langsung saja Kang Cun, tarik musikna.
2: Ayo.
1: Sekedap antos. Hey, Teh Carmila.
2: Gedein,
1: siap. Hey, asik. Ayo, urang ngalagu. Gaskeun. Sar.

lanjut deh. Asik. Teh Carmilla. Hanjakal, hanjakal teing.

Satia jadi kakasih. Mangga teh, bungguhi.

0: Aneka Pro. Tesawios. Tesawios alhamdulillah tiasa.
1: Itu tag-nya juga ngeliat di sana.
0: Mohon ya. Nuju manco di TikTok propan teu, Teteh?
1: Belum dah, barusan nyetel.
0: Oh, namanya nyetel. Ya, mohon-mohon Tesawios mohon-mohon.
1: Tapi alhamdulillah pas ngejetrekin ada Abah acara apa
0: sih maksudnya? Mohon ya acara naonnya ieu. Mohon. Engke mah manco tiap dinten Senin tabuh 10 dugin ka tabuh 11-nya teh aya acara kakawihan.
1: Oh, tadi aku mau masuk teh kenapa teleponnya teh ditutup udah Abah teh.
0: Oh, siapa dirimu tadi nelponnya sebelumnya?
1: Sudah Abah teh kenapa
0: enggak
1: bisa masuk?
0: Oh, gitunya. Kan seueur oge penelpon nu sanesna panginten teh. Gitu. Semuhun ya. Jadi apa namanya susah ya masuknya ya tehnya. Teh Carmilla.
1: Iya.
0: Hoyong silaturahmi buat siapa? Pagi Kasi, hari ini.
1: Cidaule.
0: Mohon.
1: Ahmad.
0: Mohon.
1: Lalu Kang Yosan sekeluarga sama anak istrinya.
0: Oh gitu.
1: Terus,
0: mohon.
1: Sama Irona.
0: Mohon.
1: Ya.
0: Oh gitu.
1: Pasti lagi pada nganter ya, jam segini mah.
0: Oh gitu, yang pada sibuk ya teh ya.
1: Iya. Abah Janggut.
0: Abah Janggut tadi tos atas lebet, mohon.
1: Ada Abah
0: Janggut, mohon lehen. Seueur nu sanesna oge tos manco ngupingkeun oge nonton TikTokna pro opat teh, mohonnya. Ke di dugikeun. Mohon salamna.
1: Ratu
0: Engang, mohon teu diseureut gitu nuju diseureut.
1: Itu lagi sakit aah.
0: Oh, nuju teu damang sih enggal damang deui nya sabihara-sabihari mohon. Oh, mohon kalau bisa sekarang masuk, tapi ulah maksakeun nah watos nuju teu damang mah nya. Istirahat we, mudah-mudahan.
1: Kalau nyanyi masuk sembuh kan.
0: Oh, gitu obatna ku nyanyi nya. Mohon atuh. Atuh nuhun pisan teh. Seueuran aya Neng Ajeng, aya Neng Asti, oge okay, emang encun.
1: Teh Ajeng
0: salam cenah tuh Neng Asti, oge okay, ieu juru kawih enggal ieu teh. Di mana di Garut? Aya Neng Asti di Garut, ieu nu ngagegeh Garut. Mohon nu nyepeng candi Cangkuang teh ieu. Gitu tanya.
1: Terus ya.
0: Amin nuhunnya tehnya. Stay tune teras pokoknya mah dinten. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Alhamdulillah tehnya dua lagu atos lagu kalangkang. Tadi nama badai disimpan di terakhir. Ieu teh sapados tiasa ngaheulang sasarengan nanging aya teh sa tadi teh naminan teh Carmilla. Teh Carmilla cenah teh hoyong oge ngiring ngahaleuang. Aki gaji padare Kang Beni punten ka Abah Janggut cenah teh kintun nomor HP Abah kanggo silaturahim. Nah, mangga Abah nya diwaler. Ieu aya pesen ti Aki gaji padarek cenah teh hoyong nomor Abah supados tiasa silaturahmi kitu nya. Wilujeng enjing oge kangge Setiawati Tita 2. Mohon nya. Wilujeng manco, wilujeng gabung, sarewae, aduh akun tehnya aneh-aneh namina sarewae, aya Gisela, Ayla, ada Endang Rahman, Siti Nurbaeni, Kang Gan, oge Neng Zahira, ada Bekson, lajeng oge Dira, Tati Karhartati, Wabalad Karsa, mohon, teras Om Fei, lajeng oge calon suami, is calon suami, duka ta, orang tapi penelpon salah jeng nah, halo, sampurasun,
2: halo Kang Beni,
0: halo, saha, abah,
2: jadi nyuhunkeun
0: nomor telepon,
2: sinetnet,
0: ya silahkan diberitahu atuh abah nomor telepon yang bisa dihubungi,
2: dicatat ku Aki Jaji,
0: oh so, atuh mangga diudarakeun silahkan,
2: mangga iya sinetnet gitu,
0: cinitnit, handphone cinitnit, nanya tapi
2: 08 3 4 8 2 8 1 2 2 4
0: sakali deui uihan deui
2: Aki Jaji disakeun
0: khususon
2: 08 3 4 8 2 8 1 224
0: kumaha tos kacatet
2: cinet
0: ya mohon
2: atuh no atur nuhun.
0: Mangga, Abah.
2: Oh,
0: tak gitu tanya. Utuh nyambung deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah masih kene manco, masih kene ngupingkeun nya. Lajengkeun deui aya penelpon berikutnya. Ini halo sampurasun. Ada acannya, mangga dicobian deui di 0227210075 tapi tiasa ngalakukan SMS wayahnya atau tapi tiasa diketik saja. Sekarang mah sudah zaman elit, sudah zaman digital. Hatur nuhun Kang Beni, Abah nuhun. Ya, tos dicatat berarti nya. Mohon. Mohon tiasa di 08211. Aduh hilap deui nomorna. Mana nya ieu teh? 08211-200-540 ya. Nomor telepon WhatsApp dari Pro 4. Alternatif langsung wae panginten di TikTok Pro 4 RI Bandung. Dicatat, ditulis, diketik wae mangganya. Mohon. Panginten aya tilu lagu deui Mang Encun ieu teh nya. Cakap teu waktosna. Urang cekap-cekap we waktosnya yang pamugi tiasa ngahibur sadayana janten naon teh hiburan kang urang sadayana utamina nuju istirahat aya nu request panginten upami request-request kitu mah engke didugikeun na payun mohon aya mawar bodas tadi teh saha nu nyuhungkeun teh hilap deui tadi teh sahnya tadi teh mawar bodas hoyong lagu mawar bodas hoyong lagu mawar bodas di remix nantinya ima panginten versi sim kuringwen waya disayugikan iya khusus sonnya panginten ditujukan mawar bodas nah kanggo teh nonok saltinok teh nonok saltinok nyangakan lagu mawar bodas Mang Cun langsung wae diputerkan lagu nanya der asik kapayun teh nono eh

Asik. Dijogetkeun Neng Ajeng. He. Ah. Asanya lira ieu teh joget teh kadahan Neng Asti di dieu. Jadi penari latar. He e e e a. Wilujeng Enjing Teh Titik Yuliawati, Kang Asep Hairudin, Cildok ya, Dede Ruip, Kang Koyat, Wilujeng Gabung. Hei, sadayana. Hei. Ibu Yenti, Wilujeng Gabung, Wilujeng Manco, Wilujeng ngadangukeun laguna. Pamugi tiasa ngahibur sadayana ya. Mawar bodas.

Hey, Teh Nonok, mohonnya mudah-mudahan tiasa kahibur Teh Nonokku lagu Mawar Bodasna. Aduh, teh karaos di kantun sabaraha menit lagi? 13 menit deui, Kang Cun. Mohonnya, wilujeng gabung anu nembe gabung nuhun anu tos tep-tep rayar. Audio RRI Pro Subang cilik pisan alit cenah teh Kang. Mohon, mohon cobi atuh pangintennya engke di cek-cek deui. Hatur nuhun Kang Idoy Surido informasina. Wilujeng gabung Teh Dedeh Ratijah, hamba Allah. Amin. Nyebutkeun hamba Allah teh jadi amin nya. Teh terus Giva Nurhayati, Panca Jihadi, Alpanji, Kang Idoy Suridoy. Wilujeng gabung Teh Sinta Lara oge, Kakang oge wilujeng join wilujeng gabung nya. Lajeng oge Kang Undang Kang Anton. Terus Teh Ibu Yeti, cenah teh asa dipepende kasep ah suantena asa langkung raoseun sehatnya kasep nuhun. Atuh nuhun Ibu Yeti, sehat oge Kang Ibu Yeti nya. Muhun sadayana wargi-wargi Simkuring dulur-dulur di lembur baraya nu di kota, yang di gunung Malang cenah bukan cenah. Kumaha teh Kang? Yang di Gunung Malang sana teh eta oh pamancar di Gunung Malang pangintannya mohon ke pangintan dicek deui Kang Idoy mudah-mudahan nya. Nuhun infona hatur nuhun pisan alhamdulillah ieu teh kantun sababaraha menit deui tos tabu 10 langkung 48 menit masih digelar kawi pasundan dinten ieu disarangan ku Simkuring Beni Herdiansah nya lagu-lagu pop Sunda kreasi baru akan kita hadirkan untuk Anda semuanya tinggal 2 lagu deui rupi namanya aya lagu Duriat sarang lamunan Mang Cun mangganya urang lamun ngalamun heula nya urang ngadaweung daweung mangga urang langsung wae panginten Mang Cun lagu lamunannya nya muhun urang galindengkeun mangga wilujeng ngadangukeun. Lamunan khusus son panginten Kang Ibu Yeti wilujeng ngadangukeun laguna hapunten ieu teh bilih nonton silungnya ieu mah urang hiburan we Kang wargi-wargi sadayana nya.

wilujeng gabur. Cetak poster kata Aksaya wilujeng gabung. Kawe. Oke sami Teh Nur Kang Tahu Gun wilujeng gabung oke sadayana ya wilujeng manco atur nuhun. Hey. Ayo urang ngahaleang lagu lamunan. Ke suantena, oh, lagu na. Kang Yayan Jatnika suanten sim goreng.

kanan. Kak teh, sah teh, Miss Beth, wilujeng gabung, oke, kamah wilujeng gabung, alhamdulillah, teka rawasnya tos 5 menit deh waktu asna, Kang Wawan, Kur Hermawan, wilujeng gabung, oke, alhamdulillah, panginten kantun salagu deh, ya teh lagu nukati lu teh naon duriatnya, duriat, nuk itu teh Hasanis, panginten ya teh sakantan orang nutup pangintennya acara, kumargi waktu asna panginten tos ditungtung acara. Waduh ya, sudah di penghujung acara, kaum dangu hatur nuhun kasadayana, oge nu manco ngupingkeun beropat RRI Bandung ngalangkungan audio streaming di www.rrd.co.id atau napi ngalangkungan RRI digital, oge kawargi-wargi sadayana anu manco ya di TikTok dan beropat RRI Bandung. Ulahi lap dinten Senin aya Pop Sunda tabuh 10 dugin ka tabuh 11, dinten Kamis usus panginten lagu-lagu kawih Sunda Mangkoko dan sebagainya. Lagu pamungkas di SIM kuring sapara kanjeng kalau nutup acara ieu panginten aya lagu duriat nyanggakeun nya laguna duriat kanggo sadayana. Hatur nuhun urang tutup wabi topik wa dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bandung Gordin, oke hatur nuhun sadayana, hatur nuhun Kang Taufik Rahman, hatur nuhun. Lagu duriat ya. Asik. Atunun kasadena.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal kuliner khas Jawa Barat.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Memilih pakaian yang tepat sesuai dengan bentuk tubuh ini sangat penting sekali untuk penampilan, menunjang penampilan supaya lebih optimal atau maksimal ya. Tidak hanya untuk kaum wanita saja, tapi juga pria juga ini butuh banget. Kalau ngobrolin masalah ini, tentunya ada yang lebih lebih expert di bidang ini. Ya, ada yang lebih ahli di bidang ini. Kita akan berkenalan dengan Kang Yusuf Parikesit Wilujeng Enjing. Kang, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kang Benny.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau kemarin ngantar, sekarang jadi narasumber. Wah, ya. Karena ini bidangnya Kang Yusuf. Kang Yusuf ini owner dari Sueriga.
2: Sueriga, betul.
1: Sueriga ya, ini pakaian pria, khusus di pakaian pria, Kang.

0: gitu, dibanding perempuan modelnya bisa beraneka gitu ya. Mereka. Tapi kalau menurut pandangan dari Akang sendiri, Kang Yusuf, bagaimana sih Kang kalau untuk pakaian pria gitu?
1: Pakaian pria ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Aku kurang lebih sebenarnya agak setuju dengan itu sih. Mm-hmm. Memang kalau cowok tuh lebih suka
0: simple kah?
1: Lebih simple, uh-huh, ya, enggak uh-huh terlalu banyak apa ya namanya ina-inu gitu ya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Lebih setuju sih, cuman gimana kita nge-explore yang bisa kita explore gitu, kayak desainnya, bodirnya, yeah, jadi kita tetap bisa main di area-area yang kreatifnya lah gitu.
0: Oke, okay, gitu. Tetap ada sentuhan kreatif ya Kang ya, biar gak bosen juga gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, oke, okay. Kalau dari jenisnya sendiri Kang bisa menyimpulkan termasuk di, mungkin yang Sveriga saat ini punya apa aja, ada kategori kah misalkan baju kemeja kah, t-shirt kah, atau apa gitu.
1: Oke, okay. Kalau di Sveriga sendiri kebetulan kita punya beberapa kategori. Yang pertama itu ada kemeja.
0: Ada kemeja.
1: Dan di sini kemejanya juga kita menyesuaikan tren ya. Lagi trennya tuh cuttingan boxy, kita coba buat yang boxy. Terus kita ada aksesoris,
0: okay,
1: kayak bandana di sini. Terus ada lagi, ini saya buka aja kali.
0: Boleh, ya. Silakan.
1: Ada kaos. Nah, ini kaos
0: biru
1: kayak gini.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay, terus ada lagi celana pendek.
0: Nah,
1: kita mainnya kayak warna-warna gitu. Kita eksplor di warna.
0: Oke, okay. Jadi cenderung ke aksesoris juga nih saat ini ya Kang ya, tidak hanya baju saja berarti ya.
1: Betul, aksesoris ada, tas juga ada,
0: Jaket
1: juga, jaket outdoor ada.
0: Oh, jadi komplit sekali ya.
1: Betul, semua kebutuhan ya
0: pria,
1: cowok lah kita coba buat di situ.
0: Biasanya ini bersifat penunjang atau juga memang sangat dicari untuk kalangan saat ini, kalangan muda saat ini.
1: Gimana Kang, sorry?
0: Si aksesoris ini menjadi wajib gitu buat mereka saat ini?
1: Oh, ini
0: atau bagaimana nih kondisi saat
1: kalau
0: ini?
1: Kalau ini memang lagi tren sih Kang.
0: Oh.
1: Ini tuh kadang orang suka pakainya tuh di
0: wah
1: di
0: ini ya.
1: Di leher.
0: Starboy ya, Starboy ya. Oh,
1: Starboy.
0: Iya, iya.
1: Suka ya di apa, digulung dulu terus diikat kayak gini, kayak kalau sekarang mah istilahnya kayak Vincent.
0: Oh,
1: kayak
0: Vincent
1: atau Dikta.
0: Dikta.
1: Atau bisa juga ditaruh di kantong.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Yang suka kayak gitu.
0: Iya. Baik, ini nampaknya si laki-laki saat ini sudah ngikut tren ya Kang ya.
1: Betul
0: Kang. Jadi apa yang kira-kira sekarang lagi seru gitu, lagi rame, seperti halnya aksesoris yang saat ini digunakan juga gitu ya.
1: Betul ya, istilahnya anak skena lah kalau sekarang. Anak
0: skena, anak-anak muda. Jadi ya, bukan hanya sekedar untuk menutup tubuh saja ya Kang ya.
1: Betul.
0: Meskipun memang tujuan dari pakaian ini untuk menutup kekurangan yang ada gitu. Tapi nah, kalau menurut pandangan dari Kang Yusuf sendiri sih, kalau baju itu sebenarnya yang layak digunakan atau yang pantas digunakan oleh seorang pria itu seperti apa nih Kang?
1: Oke, okay. Kalau berdasarkan fungsinya kan yang pasti untuk
0: menutup badannya
1: gitu ya. Tapi juga sekarang sudah mulai agak berkembang lah, jadi kayak estetik untuk keindahan, untuk gaya gitu, untuk supaya kelihatan keren lah dilihat teman-teman, terutama di kalangan anak muda gitu ya. Ya udah mulai buat estetik sih kalau yang saya lihat.
0: Lebih ke gitu estetik ya sekarang ya. Biar enak dipandang gitu ya Kang ya. Nah kan kalau pria ini seringkali memang menemukan kasus misalkan di perut nih ya. Di perut gitu ya. Nah, gimana caranya si busana ini bisa menutup kekurangan yang ada di perut gitu. Olahraga sudah tapi tetap aja gitu ya biasanya gitu. Kalau menurut Akang gimana sih Kang?
1: Oke, ini pas banget Kang. Ini kita ngomongin ini karena saya pun juga memiliki masalah yang sama.
0: Sama gitu, ya, perut, gitu, di lingkar ya, perut ya.
1: Betul. Nah, kalau untuk jadi memang ada beberapa bentuk badan yang kita bisa akali dengan cuttingan gitu kan. Misalkan perutnya agak besar di area perut gitu ya. Itu bisa gunakan mungkin baju-baju yang cuttingannya oversize atau boxy, jadi dia kelihatannya lurus gitu di sini.
0: Iya.
1: Gak begitu. Ya bisa menutupi kekurangan bentuk tubuh lah.
0: Iya, gitu. Seperti misalkan model ya apa bergaris ke samping itu juga katanya bisa.
1: Betul, itu bisa juga Kang.
0: Iya, menyamarkan ya paling tidak.
1: Menyamarkan,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk yang kurus ada tips dari Akang memilih baju yang untuk orang kurus.
1: Kalau orang kurus itu, nah benar yang tadi kata Kang Benny, itu bisa pakai yang ke samping.
0: Yang ke samping itu.
1: Kalau orang yang agak gemuk,
0: mungkin
1: bisa vertikal.
0: Oh, terbalik ya. Terbalik ya. Jadi yang kurus baiknya ngambil yang ke samping.
1: Betul.
0: Kalau misalnya yang gemuk bisa yang ke bawah gitu ya. Oke, gitu ceritanya. Kemudian kalau misalnya menurut Akang sendiri sih saat ini tren busana pria lebih kemana Kang? Lebih ke kemeja kah atau ke baju kah?

0: seperti apa gitu trennya saat ini?
1: Oke, kalau saat ini itu trennya ya, sebenarnya ada, jadi kalau di market itu ada beberapa niche gitulah, ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya streetwear gitu. Jadi setiap niche itu juga mereka punya tren-trennya sendiri. Gitu. Sekarang sih beberapa tahun terakhir ya aku lihat tuh memang gaya athleisure, jadi kayak memang adaptasi dari olahraga misalkan. Kayak polo shirt yang aku pakai sebenarnya dari olahraga ya, basic Terus ada juga jaket-jaket running olahraga tuh lagi rame banget sekarang, karena orang juga sebenarnya ngikutin hobi masyarakat juga sih sekarang, pada gemar lari gitu kan.
0: Diadaptasi gitu ya, dari hobi itu ke keseharian bisa digunakan gitu ya.
1: Betul
0: kan. Nah, kalau Sweriga sendiri ngambilnya ke arah mana nih untuk kesempatan tren-tren yang saat ini lebih ke tadi yang bilang lebih ke sport gitu, masuk ke keseharian atau bagaimana?
1: Oke, kalau di Sweriga sendiri memang kita produknya itu bisa menyesuaikan ke berbagai occasion gitu ya. Kayak misalkan celana pendek ini sering banget dipakai sama orang lari gitu. Dan memang kita create produk ini untuk bukan cuman untuk lari aja, bukan buat nongkrong aja, tapi buat berbagai macam occasion. Dan memang kita pilih-pilih bahannya pun yang fleksibel lah, bisa pakai buat kondisi panas, bisa buat dingin, jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu.
0: Baik, baik. Ya, nah kemudian juga pastinya menjadi acuan dari Sweriga sendiri untuk nyaman begitu ya, dipakai digunakan dengan nyaman, sederhana tapi tetap berkelas katanya begitu ya.
1: Betul.
0: Sesuai dengan judul kita nih. Nah, ada apa? Boleh disampaikan lebih jelas lagi dari produknya Sweriga ini bisa bikin nyaman itu karena apa nih, Kang? Boleh disampaikan. Bahannya sendiri kah atau yang digunakan bahan-bahan premium atau mungkin menggunakan apa bahannya gitu.
1: Oke. Aku coba jelasin dari yang ini dulu ya, kaos ya.
0: Jadi kaos.
1: Kalau kaos kita udah pasti pakai bahan itu katun, Kang. Karena kan kita cuacanya di kan negara tropis ya, pasti kan agak panas gitu. Kita pakai bahan yang memang menyerap keringat, terus kerasa adem, lembut ketika dipakai. Itu udah pasti kita mau pakai katun. Kita nggak mau pakai yang campuran gitu.
0: Oh, katun itu ada beberapa jenis, ada campuran juga ya, Kang ya?
1: Ada juga. Karena bahan sendiri pun ada beberapa tingkat lah gitu. Nah, kita pakainya yang medium. Nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis gitu. Karena kalau terlalu tebel takutnya panas, kalau terlalu tipis takutnya gampang sobek.
0: Sifat katun ini bisa menyerap si keringat itu tadi.
1: Menyerap keringat.
0: Sengaja biar istilahnya nyaman di aktivitas luar gitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terus kalau kemeja juga sama, kita pakai full katun gitu, cuma di bahannya lebih tebel. Nah, kalau kemeja ini kita memang tujuannya untuk lebih estetik ya, kita dengan bordir kayak gini. Gitu. Jadi dia ya kelihatan lebih looks-nya aja sih yang dijual dari kemeja ini gitu. Terus kalau celana kita pakai bahannya ini dia namanya itu crinkle, jadi ada kayak teksturnya gitu. Ini juga pakai karet gitu ya kan, jadi
0: waterproof kayaknya ya, anti air ya. Cocok buat pantai mungkin.
1: Pantai
0: bisa ya. Ya.
1: Buat nongkrong, buat lari, ini banyak banget yang pakai lari karena dia bahannya meskipun dia anti air gitu ya, tapi dia tetap rasanya dingin dan ringan sih. Itu yang paling penting kalau buat lari ringan.
0: Buat olahraga gitu ya.
1: Olahraga, betul. Nge-gym, banyak yang pakai nge-gym.
0: Oh, yang nge-gym juga bisa. Oke. Nah, untuk ukurannya sendiri banyak ya, beragam ya, Kang ya. Kalau Sweriga nyediain ukuran dari mana sampai mana?
1: Okay. Kalau Sweriga sendiri kita available size dari size S sampai double XL gitu.
0: Size S,
1: sampai double XL.
0: Double XL. Tapi ada nggak sih yang ukuran-ukuran besar gitu kan?
1: Yang nanya
0: harus gimana, harus PO itu yang kayak gitu?
1: Ya, yang nanya ada aja sih yang big size gitu. Cuman untuk sekarang kita belum menyediakan gitu.
0: Oke. Sejauh ini udah berapa banyak sudah banyak ininya, Kang, produk dari Akang sendiri. Sudah banyak ya, Pak?
1: Kalau Sweriga sendiri sekarang kurang lebih mungkin udah ada 50-an jenis artikel gitu ya yang kita jual kayak gitu.
0: Oke. Itu setiap season-nya pasti beda-beda, pasti bikin betul. Selalu ya.
1: Betul, setiap
0: season update terlalu.
1: Betul. Jadi kalau dalam setahun itu, Kang, itu ada trennya sendiri lagi, Kang. Misalkan bulan Ramadan itu udah pakai kemeja-kemejaan gitu ya. Nah, kayak gini. Kadang kita bikin juga kemeja yang lengan panjangnya atau polo shirt yang ada keras-keras biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Terus kalau musim panas kayak bulan Juni, Juli gitu, celana pendek, kaos. Kalau Juli Juli itu ada tas kan, yeah, back to school gitu kan. Mm-hmm. Nah kalau di Berber bulan Desember gitu ya.
0: Desember musim hujan.
1: Ya itu jaket, hoodie. Nah itu jadi kalau fashion show
0: ngikutin
1: ada,
0: juga
1: ada
0: ya.
1: Tren kayak gitunya kan.
0: Lantas kalau Swarige sendiri stok barang nggak sih, atau season berakhir stoknya berarti habis juga atau gimana?
1: Kita
0: kalau ada yang menginginkan misalkan, oh di stok yang dulu misalkan, mm-hmm, masih tetap bisa.
1: Kalau kita tetap ready stok terus, cuman kuantitinya aja. Jadi di musim-musim tertentu emang kita nebelin atau banyakin sesuai kebutuhan di si seasonnya tadi itu.
0: Oke, sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan tanggapan dari pendengar kita nih, katanya Astahiam, biasanya dengan bahan yang sama tapi kenapa harganya bisa bervariasi, Cina Kang? Kalau menurut Akang gimana, ada bisa ditanggapi nih?
1: Oke, Kak Asta.
0: Astahiam.
1: Kak Astahiam. Halo Kak Astahiam. Kenapa bahannya sama tapi
0: sama, harganya tapi bisa beda ya? Harganya bisa bervariasi.
1: Oke. Pertama mungkin ada ketebalannya, atau mungkin ada juga beberapa bahan yang pakai enzim gitu ya. Kalau kita ngomongin yang dari segi bahan gitu ya. Mm-hmm. Ada yang pakai enzim, ada yang pakai kan ada ya sekarang bahan aerism gitu kan. Itu kan ada improvement-nya lagi kan dari segi bahan. Mm-hmm. Itu kalau dari segi bahan kayak gitu. Tapi kalau dari segi branding, kadang itu bisa beda juga. Jadi ada memang beberapa brand yang menjual itu experience-nya atau ngejual nama brand-nya gitu.
0: Yeah,
1: jadi,
0: yeah.
1: Karena orang pakai nama brand ini, orang jadi kerasa lebih eksklusif, lebih
0: merasa elegan pakai itu ya.
1: Betul. Jadi, dari situ harganya mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan yang nggak jualan brand gitu.
0: Cuma, padahal si bahannya mungkin bisa saja sama gitu ya, misalkan cotton sama, berapa persen gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu karena itu juga sih sebenarnya. Nah kalau misalnya Sferiga sendiri punya punya konsep sederhana tetap berkelas, maksudnya gimana nih Kang? Sederhana. Jadi maksudnya dari sisi modelnya sederhana gitu, tapi tetap berkelas dari pemakaian bahan begitu atau gimana?
1: Ya. Jadi kalau Sferiga sendiri, aku izin jelasin ya Kang ya. Dia ini konsepnya sebenarnya Skandinavian.
0: Skandinavian.
1: Nama Sferiga sendiri tuh diambil dari bahasa Swedia yang artinya tuh Swedia gitu.
0: Artinya Swedia.
1: Jadi
0: ya,
1: orang Swedia tuh nyebut negara mereka tuh Sverige sebenarnya.
0: Sverige.
1: Cuman ini saya adaptasi ke ya supaya lebih mudah diterima di lokal lah. Jadi Sveriga gitu. Nah, konsep Skandinavian ini Kang, dia tuh memang ciri khasnya tuh dengan clean look gitu kan, simple, minimalis, tapi tetap kelihatan keren gitu kan.
0: Yeah.
1: Culture lah, culture.
0: Kalau
1: zaman sekarangnya gitu.
0: Terinspirasi dari apa gitu Kang? Apakah karena melihat juga baju-baju dari sana secara budayanya atau gimana nih? Okay. Sehingga ngambil Sveriga ini.
1: Oke. Okay. Kenapa aku ngambil budaya Skandinavian gitu ya? Pertama, sebelumnya aku riset dulu sih, kenapa cari dulu apa yang belum ada di Indonesia gitu ya. Karena kalau mungkin gak nasionalis nih, kenapa ngambil budaya luar gitu ya, gak budaya lokal. Karena kalau budaya lokal tuh udah lumayan banyak ya kan, kalau kita
0: brandnya ngambil gitu ya.
1: Jadi kayaknya kalau bersaing di situ kayaknya agak susah deh. Jadi saya coba riset dulu style apa yang belum ada nih di Indonesia akhirnya.
0: Oh, okay.
1: Saya jatuh pada pilihan ini, Skandinavian gitu.
0: Tapi secara model ada juga yang diadaptasi dalam produk Akang gitu.
1: Ada Kang.
0: Ada
1: yang diadaptasi ke sebenarnya lebih ke bahannya sih, menyesuaikan dengan cuaca gitu.
0: Cuaca ya.
1: Sama fungsionalnya kayak tadi trennya lagi lari, jadi kita pakai bahan-bahan yang memang untuk olahraga yang bisa sehari-hari gitu.
0: Iya. Nah, Kang kalau sebagai konsumen sendiri mungkin dari pendapat Akang boleh disampaikan, kalau misalnya kita baiknya itu ngikutin produk yang punya nama brand gitu ya, atau kualitas nih sebenarnya?
1: Oke, kalau sebagai customer ya,
0: sebagai konsumen
1: sudah pasti
0: kualitas dulu, ya.
1: Cari yang kualitasnya bagus gitu. Tapi memang biasanya brand-brand yang semakin besar itu dia sudah
0: menjaga kualitas juga ya.
1: QC-nya udah pasti lebih ketat gitu.
0: Lebih ketat ya.
1: Makanya nama brand yang harus mereka jaga gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada brand yang kecil gitu ya,
0: tapi kualitasnya
1: bagus
0: kayak gitu. Termasuk Sferiga ini.
1: Termasuk Sferiga.
0: Baik, kalau Sferiga sendiri bisa didapatkan di mana Kang? Apakah ada outlet khusus menjual atau via online kah?
1: Oke, kalau Sferiga sendiri sekarang kita ada di online, ada di TikTok. TikTok.
0: Boleh, boleh disampaikan.
1: Ya, di TikTok, ada di Shopee.
0: Di Shopee.
1: Bisa juga di sosial medianya Sveriga, itu sveriga.id. Itu kalau di online.
0: Sveriga.id.
1: Betul. Kalau di offline kita itu ada di Unity Store di Trunojoyo, ada di Malang juga.
0: Yeah.
1: Sama ada, kita lagi rajin buka pop-up sih di sekitaran Bandung, event-event gitu.
0: Oke. Jadi silakan Anda kalau misalnya mau langsung melihat produknya gitu ya, di tadi di mana kan, di
1: sosial medianya,
0: sosial media bukan yang bisa langsung sambil lihat si produknya.
1: Oh, itu di, ada di Sultan Agung ya, di Unity Store namanya.
0: Unity Store, baik. Oke, lanjut lagi kalau misalnya untuk Akang sendiri kan ini sudah banyak produk yang dibuat begitu ya Kang. Kalau misalnya kayak gini tuh biasanya si masing-masing produk ini apakah harus daftarkan haki dan kayak gitu atau gimana sih Kang?
1: Kalau per desain sih
0: per desain mah enggak ya mungkin. Ya.
1: Harusnya sih ada hakinya ya,
0: ada
1: karena hakinya. Kan sekarang ada pembajakan segala macam.
0: Betul.
1: Ya. Mm-mm. Cuman kan agak lumayan ini ya,
0: berat satu, ya kalau misalnya satu-satu gitu.
1: Jadi yang kita daftarin adalah di brandnya si Sveriganya ini. Jadi misalkan ada orang pakai nama
0: Sveriga
1: ini, itu bisa kita ya nggak boleh loh pakai kita udah ada terdaftar gitu.
0: Yeah.
1: Dan untungnya memang saya cukup aware dengan haki ini ya karena semenjak bergabung di pembinaan gitu juga di Diskop gitu ya. Jadi ya lumayan aware lah soal
0: kayak gini. Gitu. Ada yang nanya nih Kang, katanya kalau membuktikan itu katun 100% atau enggak gimana nih Kang?
1: Oke. Sebenarnya kalau katun itu cukup simple ya, ya karena dia kan kapas ya, basicnya tuh kapas kalau katun. Ada beberapa memang metode, salah satunya dengan dibakar. Cuman kan sayang ya.
0: Sayang kalau dibakarnya.
1: Sayang kalau kita beli baju terus.
0: Terkecuali kalau mau benar-benar membuktikan gitu ya.
1: Betul.
0: Sengaja dibuktikan. Sebenernya, gitu.
1: Kelihatan sih kalau si katun itu, kalau di hand feel-nya aja dia lebih lembut dan nggak mengkilap. Kayak gitu. Kalau ada mengkilap sedikit, mungkin itu ada campuran polyesternya, kayak gitu.
0: Plastik ya atau gimana itu bahan-bahan kayak gitu?
1: Ada campuran plastik.
0: Campuran plastik gitu. Deh. Nah ini kalau misalnya atau bisa pembuktiannya mungkin dengan di setrika kayak gitu kan mungkin bisa mengkilat terlihat ya kalau misalnya bukan?
1: Iya benar, bisa juga ya
0: dipanasin gitu. Sama-sama ya. Panas gitu kan ya Kang ya? Oke, kalau Akang di katunnya sendiri berapa persen yang digunakan Kang?
1: Kalau saya 100%.
0: 100%.
1: Iya.
0: Katun asli gitu ya.
1: Katun asli.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya Anda mau lihat lebih jelas produk-produknya tadi di Instagram juga ada ya Kang ya.
1: Ada.
0: Di kayak Shopee dan lain sebagainya juga ada ya Kang ya.
1: Ada.
0: Baik, kita lanjut lagi nanti. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Anda juga yang mau nanya-nanya silakan. Ya, ada yang mau nanya harga Cenakang, siap nanti. Tunggu kita hadirkan dulu informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro4 RI Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Arab disadur dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Sapiur Rahman Al-Mubarakpuri.
3: Jejak Rasul.

0: Sosial Kemasyarakatan Bangsa Arab. Suatu riwayat menceritakan bahwa setelah Islam datang, mereka baru menganggapnya sebagai aib. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Pulan adalah anakku sebab aku bersetubuh dengan ibunya pada masa jahiliyah." Rasulullah bersabda, "Tidak ada seruan seperti itu dalam Islam. Sungguh, masa jahiliyah telah berlalu. Anak itu milik ibunya dan yang menjinahinya pada masa jahiliyah hanya memperoleh batu." Hadis riwayat Abu Daud. Atau kisah tentang perkelahian antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdu bin Jam'ah yang memperebutkan anak seorang hamba perempuan, yaitu Abdurrahman bin Jam'ah. Terdapat beberapa hubungan antara seorang laki-laki dengan anak-anaknya, di antaranya seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, "Bagi kami, anak-anak adalah buah hati yang berharga yang tengah berjalan di atas bumi. Kebiasaan buruk mereka lainnya adalah menguburkan bayi wanita karena merasa malu dan sikap munafik mereka sendiri. Mereka juga membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar." Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan hal ini. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, supaya kamu memahaminya." Tetapi perbuatan seperti itu tidak begitu memasyarakat, karena pada dasarnya mereka masih membutuhkan anak mereka sebagai generasi yang dapat mempertahankan sukunya dari serangan musuh. Adapun pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, serta dengan kerabatnya sangat dekat dan kuat. Mereka hidup dengan fanatisme yang mengakar. Mereka rela mati untuk membela kabilahnya yang menjadi ruh dalam masyarakat tersebar fanatisme kabilah. Fondasi dasar sistem sosial mereka adalah fanatisme suku dan marga. Mereka menjalani hidup dengan berpegang pada pepatah yang mengatakan, "Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim maupun dizalimi." Dengan memahami pepatah tersebut secara tekstual, tidak disesuaikan dengan tuntunan Islam. Sementara Islam mengajarkan untuk menolong orang yang berbuat zalim, yaitu dengan mencegahnya agar tidak berbuat zalim. Hanya saja, persaingan demi kehormatan dan berebut pengaruh dan kekuasaan lebih mendominasi mereka, sehingga melahirkan peperangan antara kabilah yang masih satu nenek moyang, seperti yang kita lihat peperangan antara Bani Aus dan Khazraj, Bani Abbas dengan Bani Dubyan, Bani Taglin dengan Bani Bakar, dan yang lainnya. Sedangkan hubungan antara kabilah-kabilah yang berbeda terputus secara total.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung Teras UMKM, hadir menemani Anda obrolan seputar dunia usaha UMKM, dan juga kita akan berbincang dengan para pelaku usaha UMKM ini terkait pengalaman produknya juga ya. Masih bersama dengan Kang Yusuf Parikesit, owner dari Sferiga. Kang Yusuf masih ya?
2: Masih, halo.
1: Baik, nah Kang Yusuf, nah kalau misalnya untuk busana sendiri ya untuk pria ini kan bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Sebagian orang sih kalau pria pakai busana asal nyaman aja dipakai, digunakan gitu. Tapi sekarang mah sudah berpindah, orang lebih pengen juga terlihat lebih estetik gitu ya menggunakan busana. Ya. Nah, kalau dari Akang sendiri boleh disampaikan Kang, misalkan dari apa namanya busana saat ini yang perlu diperhatikan oleh laki-laki, misalkan bentuk tubuhnya apakah harus disesuaikan gitu busananya begitu Kang, supaya lebih tampil prima lagi justru dengan pemilihan busana yang tepat.
2: Oke, buat cowok-cowok ya, pertama buat yang badannya mungkin agak lebar seperti saya ya, itu mungkin bisa pakai baju yang menutupi bentuk atau shape badan yang nggak begitu ideal gitu ya, dengan pakai oversize. Jadi terutama oversize-nya tuh yang bahannya agak tebel, jadi ya ngebentuk dari segi badannya gitu ya. Atau kalau misalkan nyari yang motif untuk yang badannya agak lebar tuh bisa pakai yang vertikal, jadi kayak psikologi kelihatan lebih kurus lah gitu. Kalau misalnya kan yang untuk yang kurus nih sekarang lagi rame itu tren boxy. Jadi meskipun badannya kurus, dengan pakai baju boxy itu jadi kelihatan lebih ngotak gitu, ngelebar gitu untuk badannya. Dan kalau misalkan mau pakai yang motif, bisa coba yang motifnya tuh garis-garis ke samping, jadi kelihatan lebih lebar kayak gitu.
1: Biar maskulin, hindari motif-motif seperti apa atau baju-baju seperti apa nih kira-kira?
2: Supaya maskulin, hindari apa ya? Jangan hindari deh, tapi coba cari yang warnanya itu mungkin bisa kayak warna maskulin kayak biru. Atau warna kalem kayak abu atau mungkin warna-warna old money kayak krem, coklat kayak gitu. Cowok itu jarang sebenarnya pakai warna kayak kuning, pink atau warna
1: terang gitu ya.
2: Warna istilahnya warna kue ya.
1: Warna pastel gitu.
2: Warna yang kalem aja.
1: Tapi kalau misalnya kira-kiranya dia apa namanya PD gitu ya, gunakan warna ini boleh nggak sih?
2: Boleh banget. Sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau dalam fashion ya, sesuai
1: disesuaikan ya
2: kenyamanan dan selera masing-masing gitu.
1: Oke, ada pertanyaan juga ini dari Rindani, tips merawat pakaian celananya supaya warnanya tidak cepat pudar. Nanyanya ke Kang Yusuf, Kang Yusuf beli jual aja. Tapi mungkin punya pengalaman nih Kang Yusuf di pakaian biar pakaiannya terawat.
2: Oke, supaya celana nggak cepat pudar ya. Kalau celananya sebenarnya sama aja sih semua celana ya. Intinya adalah jangan, kalau bisa ya jangan di bawah terik matahari langsung. Karena yang bikin pudar itu sebenarnya kena panas secara menerus dan lama itu bikin pudar. Apalagi dalam kondisi basah gitu, jadi ya kayak kebakar lah.
1: Kalau sering pakai kemudian cuci, sering pakai cuci ya pastinya akan pudar gitu ya.
2: Betul. Saya kayak kulit manusia aja ya. Kita lagi di pantai gitu kan basah-basah terus kena sinar matahari kan lama-lama jadi gosong ya. Nah, sebenarnya sama bahan kain pun kayak gitu. Kalau bisa memang di yang ada apa ya, Jangan langsung kena matahari.
1: Tetap
2: kena panas aja gitu. Dan setrika pun jangan yang lama-lama, cukup kayak ya sebentar aja gitu.
1: Baik, yang penting rapi gitu ya. Oke, adalah pertanyaan juga nih, bagaimana cara mempertahankan brand di pasaran supaya tetap diminati, karena brand besar belum tentu apa nih? Nih, silakan Kang. Paham enggak ya? Bagaimana cara mempertahankan brand di pasaran supaya tetap diminati mungkin nih Kang.
2: Oke.
1: Kalau untuk Akang dari kacamata Akang.
2: Untuk brand ya, kalau misalnya kakaknya ingin mengembangkan brandnya, yang pertama kakak harus mengenali dulu siapa target marketnya dan aktivitasnya itu kira-kira dia apa aja. Dia banyak menghabiskan waktu di mana, di sosial media kah atau di komunitas kayak gitu. Kita kakak harus kenal banget sama si audiensnya itu pertama, dan menyesuaikan gitu dari gaya komunikasi di sosial media brandnya itu harus seperti apa.
1: Itu dipikirkan juga ya kak ya.
2: Brand tuh kadang ada yang karena tahu marketnya tuh cuek, itu kayak bro aja gitu, bro sis, atau yang marketnya tuh formal kayak lebih resmi.
1: Lantas kalau Sveriga ini kemana arahnya nih Kang?
2: Kalau
1: untuk marketnya
2: Sveriga lebih casual kan?
1: Casual. Menyasar usia
2: cowok cowok-cewek sih sebenarnya, usia 18-35.
1: Wah, anak muda pisan itu mah ya berarti ya. Nah kalau gitu berarti cara komunikasi di Instagram dan lain sebagainya juga menyesuaikan juga ya Kang?
2: Iya betul, harus kelihatan kayak lebih anak muda lah, lebih santai kayak gitu.
1: Oke, Rindani, masih dari Rindani, kenapa orang lebih bangga menggunakan brand terkenal? Ah nggak semuanya ya Kang ya? Brand ya, lokal. tapi kalau gimana Nur Agang nih? Brand-brand terkenal gitu cina menggunakan lebih bangga gitu.
2: Mungkin kenapa banyak orang yang suka pakai brand gitu karena dia ingin terlihat menjadi bagian dari suatu komunitas gitu. Misalkan orang yang pakai, aku sebut brand luar nggak apa-apa?
1: Iya.
2: Nggak apa-apa ya?
1: Iya silakan.
2: Kayak Adidas gitu, dia pengen lihat, wah ini olahragawan nih. Orang yang suka pakai kayak Carhartt gitu nih. Pekerja keras nih, kayak gitulah. Dia ingin menyampaikan sesuatu melalui pakaian yang dia pakai,
1: gitu. Menunjukkan kelasnya gitu ya.
2: Iya, ada juga yang FOMO, Kang.
1: Oh, ada yang FOMO.
2: Jadi kayak, wah, ini bajunya mahal nih, ya kayak buat apa istilahnya, flexing aja ke sekitarnya gitu. Wah, dia pakai baju yang mahal, lagi langka, lagi dicari gitu. Jadi memang ada juga yang seperti itu gitu, pakai fashion untuk statement lah istilahnya.
1: Nah, oke, baik-baik, yang bagus sih sebenarnya yang nyaman dipakai ya, bukan masalah harga atau mungkin masalah brand terkenal aja gitu ya.
2: Betul. Harus diperhatikan juga kualitasnya ya.
1: Kualitasnya baik. Nah, lanjut lagi, ini nyambung dari pertanyaan tadi nih, kan di tengah-tengah banyaknya brand-brand yang besar gitu ya, termasuk yang lokal juga sekarang pada maju-maju begitu Kang ya.
2: Betul.
1: Nah, posisi Akang pemilik brand juga ya, brand juga di sini gitu, gimana cara Akang mempertahankan di tengah banyaknya juga yang lain?
2: Oke. Pertama harus punya identitas ya. Kayak contohnya Swerige tadi kita
1: dengan namanya juga udah jelas gitu ya.
2: Identitas, jadi ya jadi pembeda lah, sesuatu yang unik di antara brand-brand yang lainnya supaya tidak terlihat sama gitu. Kita tetap punya, harus punya value yang kita tonjolkan atau kita kedepankan gitu. Mungkin kayak dari segi cuttingan juga, dari segi bahan itu juga cukup penting untuk branding sebenarnya.
1: Oke, lanjut lagi, kalau sinergi dengan komunitas, apakah juga Kang tadi kan juga melihat market ya, jelas ya kira-kira nyambungnya kemana? Kang juga nyasar ke situ juga nggak sih dengan komunitas yang ada gitu?
2: Oke, kalau Swerige juga kita menyasar beberapa komunitas ya. Karena tadi beberapa artikel kita bisa dipakai buat olahraga, kita menyasar ke komunitas bola gitu. Dan kalau misalkan yang desainnya agak culture gini, kita menyasar ke komunitas musik. Jadi kita ada beberapa support event musik lah, kayak manggung-manggung, jamming-jamming gitu, kita ada support ke
1: sini. Oh, diantaranya di mana saja Kang sudah?
2: Kalau saat ini yang udah kita lakuin itu di Event Harmonize namanya. Itu udah sekitar 5 kali event kita ya support di sana, sekalian buka booth juga, buka tenan untuk jualan di sana kayak gitu.
1: Dengan seperti itu apakah bisa meningkatkan dari sisi penjualan begitu Kang?
2: Dari segi penjualan dan awareness yang penting.
1: Oh, jadi gitu ya. Itu yang dikejar.
2: Tahu
1: gitu.
2: Dulu kalau tahu ada dulu. Ternyata brand Swerige, dan dia support juga ternyata ke komunitas-komunitas kayak gitu.
1: Terdekat yang akan di mungkin akan di ikut serta gitu dalam kegiatan-kegiatan seperti yang sama tadi Akang sebutkan ada?
2: Terdekat apa ya?
1: Belum ada program
2: pop up event sama ada event ini sih, game online gitu. Anak-anak bola sih sebenarnya, untuk niche di anak bola.
1: Iya.
2: Jadi kita support hadiah. Hadiahnya voucher belanja gitu, jadi itu tetap dapatnya barang Swerige juga gitu.
1: Baik. Jadi segala cara dicoba ya Kang, tapi juga harus nemukan dulu kira-kira di mana cocoknya begitu ya Kang ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Ada produk-produk lain yang ingin mungkin dari produk Akang sendiri yang mungkin yang akan disampaikan?
2: Mungkin yang, tapi saya
1: yang nggak dibawa nggak apa-apa misalkan ya. Ya nanti kan lebih lanjut bisa lihat artikel atau mungkin ada katalog atau mungkin bisa lihat di Instagramnya, mau nggak?
2: Betul. Yang mungkin pengen saya bawain di sini tas kali gitu ya, tas ransel gitu, backpack.
1: Nah itu
2: yang desainnya tuh simple, minimalis, bahannya juga bahan cordura gitu yang kuat, yang tebel. Cuman kebetulan nggak bawa ke sini.
1: Cordura tuh maksudnya corduroy gitu ya, kalau mau kalau saya mau nyebut bukan bahan dari bahan,
2: namanya cordura
1: bahannya.
2: Nah itu tuh sebenarnya cocok banget sih buat aktivitas anak-anak muda yang mobile gitu ya, yang suka ke kampus, sekolah, buat kerja pun bisa. Karena di tasnya tuh juga ada slot buat laptop gitu, buat buku banyak pun bisa gitu kan. Volumenya juga lumayan gede lah kalau Sveriga gitu. Emang kita dalam menentukan produk itu juga riset dulu ya, sesuai kebutuhan si target market kita tuh kira-kira apa aja sih gitu. Nah itu tas, jadi kita ada dua model juga ya, dan desainnya beda, sablon sama ada bordir kayak gitu, tapi ukurannya sama gitu. Harganya juga yang pasti kita menyesuaikan, yaitu nggak terlalu mahal untuk kantong mahasiswa pelajar lah gitu, karena sesuai target market kita gitu.
1: Kegunaan fungsinya juga banyak tadi ya, untuk yang apa namanya kegiatannya banyak begitu ya Kang ya.
2: Betul banget.
1: Ke kantor bisa, ke segala macam aktivitas bisa begitu ya Kang ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kepake di berbagai kegiatan begitu ya. Nah, lanjut lagi nih, kalau Akang sendiri gimana ya untuk produk ini, apakah perlu promosi dengan apa namanya, menggunakan brand ambassador atau content creator selama ini sudah kesana Bu Kang?
2: Oke. Kalau untuk saat ini baru pakainya itu mikro influencer. Jadi
1: mikro influencer.
2: Istilahnya mungkin kalau di TikTok tuh afiliator ya. Jadi memang kita enggak yang berbayar, tapi berupa barter produk aja. Kita kirim produk, tapi dia videoin, buat videoin, terus dimasukin keranjang kuning supaya orang bisa check out.
1: Oke. Gitu. Dengan itu gimana Kang? Berasa tidak?
2: Lumayan berasa Kang kalau di situ. Kebetulan sistemnya cukup bagus ya, dan kita karena enggak keluar uang gitu ya untuk red cardnya gitu, jadi ya lumayan ngebantu sih, dan sistemnya komisi kan, jadi mereka dapatnya gitu tuh dari berdasarkan apa yang terjual aja.
1: Gitu ya.
2: Tapi kalau Sveriga sendiri Kang udah dipakai beberapa orang yang cukup terkenal sih di Indonesia.
1: Gitu, diantaranya?
2: Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kepoin di Instagramnya Sveriga tuh ada Raffi Ahmad, ada Tara Budiman, ada Abah Pidi Baik, ada Kang Panji Sakti, juga siapa lagi? Pemain-pemain bola ada Yanto Basna, mantan pemain Persib, gitu. Ya lumayan banyak sih Kang gitu.
1: Oh, berarti udah sangat-sangat terkenal kalau gitu produknya ya Kang ya.
2: Dan alhamdulillahnya itu kita enggak endorse. Jadi emang ada kayak Raffi Ahmad tuh dibeliin sama kru-nya atau kayak gitulah. Kalau Tara Budiman tuh datang sendiri ke pop-up kita atau lewat terus beli.
1: Keren ya. Baik, berarti kalau gitu sudah apa ya istilahnya, sudah sangat terkenal kalau gitu ya produknya Kang ya.
2: Harapannya sih begitu ya Kang ya.
1: Amin.
2: Aja ya.
1: Amin. Baik, terakhir mungkin ada yang disampaikan lebih jelas lagi terkait produk Akang, bisa dijumpai di mana saja, boleh dijelaskan kembali, dan produk yang harus dibeli oleh konsumen nih. Siapa tahu ya, dari Akang kira-kira yang mana?
2: Oke, aku coba dari yang harus dibeli dulu ya. Ini bestsellernya deh.
1: Bestsellernya boleh.
2: Yang kemeja boxy ya. Ini mungkin karena unik gitu ya, warna putih tapi ada motif.
1: Motifnya satu motif saja kah? Ada berapa motif yang?
2: Untuk saat ini yang udah dirilis baru satu motif.
1: Satu
2: ini,
1: motif ya.
2: Tapi desainnya udah ada beberapa dan mungkin akan segera dirilis lagi. Ini kemeja putih boxy ini. Ini wajib punya, must
1: wajib have punya
2: dari Sveriga. Sama celana pendek sih.
1: Okay.
2: Cocok ya warnanya biru tuh. Biru
1: Ini
2: campur biru ini, jadi masih senada lah, masih ton, satu ton gitu.
1: Dan
2: bisa dapetinnya di mana? Itu bisa di online, di kepoin aja Shopee kita Sveriga Official, ada juga di TikTok Shop Sveriga.id, dan juga di Instagram Sveriga.id.
1: Terima kasih Kang Yusuf sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Nanti kita coba lihat nih produk-produknya, mudah-mudahan juga saya nanti bisa beli nih ya. Tapi harganya terjangkau ya Kang ya.
2: Harganya harus terjangkau dong, brand lokal.
1: Brand lokal, yang pasti kita dukung brandnya dari Kang Yusuf ya, supaya lebih maju lagi depannya Kang Yusuf. Atur nuhun. Terima kasih sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Demikian obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Kang Yusuf Parikesit. Wah, atur nuhun sekali lagi. Kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Jal, ah, telat.
1: Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, namun satu tujuan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: imesi porayamo.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 ya, mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Perempat Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran Sanggar Tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Perempat.

dari teman-teman dari Perempat Network, Perempat Network, Perempat Markwari ya, di Perempat Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo, salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, sudah mulai kekeringan kering. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan
1: ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran bahasa melulu. Heran ya, kapan ya panas sih, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih

0: kita ingat dan kita wariskan. Jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Nah, oke.
0: Ini juga siap.
1: Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
0: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
0: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Oh, Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
0: dia
1: tadi
0: seniman tari.
1: Oh, oke, okay. Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
0: Baik.
1: Siap, silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
2: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
0: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
2: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar atau grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
0: Oh,
2: gitu.
0: Yang begini ya Pak ya?
2: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Iriantos dari tahun 78 itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim artinya hanya terbatas pada suku Wendamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian ya, Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
0: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
2: Siap, iya.
0: Nah, tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
2: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
0: Betul Bapak.
2: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka iya. punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
0: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
2: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di Sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya nih, membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi
1: betul.
0: Muda. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol, itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat, itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
0: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
1: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya, selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
0: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
1: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
1: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu. Bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya. Baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
0: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Iriantos?
1: Iya.
0: Nah, ini
1: banyak
0: sudah
1: tari yang saya ciptakan.
0: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
1: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat itu Iriantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional, selain tari ada musik tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
0: Jadi memang ya, sudah melalang Korea. Buana ya Bapak?
1: Iya.
0: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
1: Betul.
0: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
1: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
0: Oh, rambut juga.
1: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
0: Oh.
1: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
0: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya, Pak ya. Dan
1: iya,
0: memang sudah sakleknya di situ ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia, Pak. Ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana, Pak?
1: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
0: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya, Pak ya, kalau dari RRI sini ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya, Pak ya, ini seperti apa, Pak?
1: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
0: iya,
1: iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah, atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
0: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
1: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
0: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
1: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
0: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
1: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu di YouTube dan TikTok seperti ini.
0: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
0: kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
1: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar. Dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua, iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi, betul, bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang, ya itu bisa tersampaikan juga di
0: mungkin
1: situ.
0: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
1: iya,
0: masa menunggu sekali. Event gitu dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada
1: tidak
0: gitu ya Pak ya.
1: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di jalan percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pusat-pusatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
0: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
1: Iya, seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
1: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
0: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
1: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, ya, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk apa namanya generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
0: Oh jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
1: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
0: Nah untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto ini.
1: Iya, jadi manfaat itu selain menarik tetapi yang besar itu yang terbesar bagi mereka adalah mengenal siapa saya, siapa diri saya.
0: Jati diri ya Pak.
1: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan selain pengenalan budaya itu tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua itu merubah karakternya. Karakter yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya, di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
1: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita orang di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
0: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
1: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah, untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
0: Jadi memang tergantung jenis tariannya
1: jenis
0: juga.
1: Jenis tarinya.
0: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran, kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
1: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan, Itu bisa langsung
0: saja
1: untuk mendaftar, ya, tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
0: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu, Pak?
1: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
0: Sanggar Seni Iriantos. Ya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
1: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
0: seni budaya,
1: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
0: kolaborasi juga,
1: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
0: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya, Pak ya.
1: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
0: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga, Pak?
1: Mahasiswa juga bisa.
0: Mahasiswa juga bisa ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
0: Jadi langsung ini aja
2: ya. Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
0: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
1: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
0: manfaat
1: bagi diri, ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya, secara khusus ke Iriantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khusus, ya, nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Lagu Harapan lahir dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di edisi Pro 4 siang ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda tentunya ya, menghadirkan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda hingga pukul 18 nanti. Dan saat ini kaum dangu kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya keberadaan sanggar seni di Jawa Barat nih terkait dengan hal ini ya kaum dangu, bahwa kita memiliki tugas untuk melestarikan kebudayaan Sunda khususnya di Jawa Barat nih. Dan keberadaan sanggar seni adalah salah satu cara untuk melestarikan seni Sunda ya tentunya. Nah, salah satunya nih kaum dangu ada satu sanggar seni yang berada di Garut, yaitu Sanggar Seni Maniloka. Nah, Sanggar Seni Maniloka ini merupakan salah satu kelompok atau sanggar seni yang masih memegang teguh konsep konvensional atau tradisi ya dalam setiap kegiatan yang dikerjakannya. Nah, fokus kegiatan dari Sanggar Seni Maniloka ini dilaksanakan di antaranya yaitu menerima pesanan paket hiburan untuk event pernikahan, hitanan, gathering atau permintaan dari instansi untuk mengisi hiburan pada kegiatan-kegiatannya. Nah, Sanggar Seni Maniloka ini berlokasi di Garut dan didirikan pada tahun 2013 oleh Dian Herdiana. Dan Sanggar Seni Maniloka juga membuka kelas privat untuk mempelajari alat musik tradisional Sunda dan kelas tari Jaipongan. Nah, Dian Herdiana ini menjelaskan saat dikunjungi oleh program 4 era di Bandung bahwa selain konsen menjadi jasa untuk acara-acara pernikahan, juga memberikan materi pengajaran privat kepada masyarakat Garut yang ingin belajar alat musik Sunda dan Jaipongan. Nah, diantaranya adalah privat untuk musik atau gending ataupun tari Jaipongan, yaitu karawitan atau gending tradisional Sunda dan tari Sunda. Nah, aktivitas Sanggar Seni Maniloka ini tidak hanya memproduksi salah satu jenis kesenian saja kaum dangu, akan tetapi kerap menggarap jenis-jenis kesenian yang ada di tetar Sunda, khususnya jenis kesenian yang berkembang di wilayah Kabupaten Garut. Nah, di antaranya ada jenis kesenian degung, jaipongan, wayang golek, pencak silat, dan jenis kesenian lainnya. Nah, di antara jenis-jenis kesenian tersebut yang paling banyak diproduksi ya ini kesenian jaipongan dan wayang golek. Nah, karena banyaknya pesanan dari pemesan jasa seni kepada Sanggar Seni Maniloka untuk menampilkan seni jaipongan dan wayang golek gitu. Kemudian Ketua Sanggar Seni Maniloka ini memiliki harapan besar akan hadirnya sanggar tersebut di tengah masyarakat Garut. Dan tentunya Ketua dari Sanggar Seni Maniloka ini mempunyai harapan tentunya agar Sanggar Seni Maniloka ini bisa menjadi salah satu pilar dalam mempertahankan kekayaan seni dan budaya khususnya seni Sunda, seni budaya Sunda. Sesuai dengan tujuan keberadaan sanggar seni setiap daerah di Jawa Barat tentunya terkait dengan pelestarian seni Sunda. Nah, harapan lainnya adalah semoga para generasi muda khususnya yang mencintai seni budaya dapat meneruskan secara estafet rasa cinta terhadap kekayaan seni dan yang terdapat di Kabupaten Garut sehingga seni dan budaya Sunda di Kabupaten Garut tidak punah.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu. Laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Saklampakan, gurun Gobi, itu dibuat 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen produktif lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu, air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur
1: dan betul.
0: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ade, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
2: Pinter anak bunda.
3: Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
2: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
3: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya di sore hari ini tentunya. Kali ini menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, dan kaum dangu tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya membuka perjumpaan kita. Ada lagu Tempe dari Vita Alvia dan juga Aku Capek yang dari Bella Nava. Nah, seperti biasa nih kaum dangu untuk Anda ya yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, seperti biasa boleh ya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540. Dan untuk dangdut klasiknya yang bisa Anda dukung, seperti biasa di sesi 1 ada 2 lagu ya. Ada dari suaranya Evita Mala, Teman Biasa, dan Maggie Z, Jatuh Bangun. Yuk langsung aja untuk Anda para pencinta lagu dangdut ya, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, langsung boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540. Baik, dan sudah ada yang masuk di 7218075. Saya terima dulu ya. Oke, baik. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, tepang deh sarang neng anoknya.
0: Sarang Rosyanti, Abah.
1: Rawatan mengisi niran. Sarang neng rawatnya ampun
0: teneng. Mohon.
1: Sana sungi rame atur di sini kan sedang neng anu Abah teh.
0: Oh gitu.
1: Aduh, duka nyata ya Abah.
0: Mohon.
1: Cuma kalau nabi ya mut kakak Abah. Kayo ngapa mau nggak penyiar jantan manu ya sini rame-rame.
0: Mohon.
1: Aduh, subhanallah unge. Dilupa rapat jam apa yang lagi ngacai.
0: Mohon.
1: Nah, ada kesedih sarang kanyeri telengi teneng rot.
0: Itunya.
1: Mohon. Sarang neng anu unge. Aduh, ini lagi pan cekabat kiyanya. Melipari aja nangka. Kaci daun tabuh lima, Indonesia mereka dina tahun 45-nya. Ganaria Cicalengka, Manglayang Kaliwat deui. Indonesia merdeka, toh hayang dijajah deuinya. Aduh, Neng.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, wangi dikang ngaca ya, Bah. Subhanallah. Seueur nu manco neng Ros.
0: Muhun atuh tangtos, Ba.
1: Seueur nu manco ayeuna mah alhamdulillahnya ka proopat teh nemung pasif geuseuna teh nya. Seueur kaum dangu pasif namanya di Abah ge di Deuma Ranco di daerah Soreang teh nya. Ah ayeuna mah ieu we neng anu nya.
0: Sareng Ros, Ba.
1: Eh na neng ieu we neng Ros. Hilap. Kan Neng Ros pada mulut lagu biasa Neng Ros.
0: Mangga Bah, yang lagu naon?
1: Laguna Sepiring Berdua we ah.
0: Siap.
1: Mohon, laguna lagu naonnya Nuri Rojong deh tadi teh.
0: Aya Teman Biasa, Evita Mala, Aya Jatuh Bangun, Maggie Z.
1: Jatuh Bangun Neng Ros ah.
0: Jatuh Bangun mangga.
1: Jatuh Bangunnya nepangan kata Dayana we. Anu biasa maran soalnya propat Neng Carmila tadi gengnya lebet dina acara ya, karaokeannya.
0: Mohon.
1: Katang Denny atau itu di Sumatera Bapak Ilham, Bang Edo, Bang Mairona nya itu di Pangana

0: Ranteneng Eci-nya.
1: Mohon.
0: Ah, sadayana we. Itu tuh orang Cumaragang Cidaun, Haji Supariatnya.
1: Mohon.
0: Sadayana Neng Rosnya.
1: Siap, Bah.
0: Sing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina.
1: Amin.
0: Kula warga saroleh solehanya.
1: Amin.
0: Mohon kita ditebihkeun tina musibahnya Neng Anonya, Neng Rosnya.
1: Mohon, amin, Bah.
0: Hatur nuhun, Neng Ros.
1: Sami-sami, Bah.
0: Diantos lagunanya.
1: Nuhun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang. Laguna teh cenah hoyong sepiring berdua nya Abah mah dangdut klasikna ngarojong anu Maggie Z Jatuh Bangun. Siap. Siap atur nuhun Abah. Yuk yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya masih ditunggu ya. Boleh. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Evita Mala Teman Biasa, ada Maggie Z Jatuh Bangun ya. Yuk langsung melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200145460. Mm-hmm, di hari Senin ya yang cukup ramai nih di seputaran jalan di Diponegoro ya, lalu lintas terlihat nih terpantau langsung di studio ramai lancar tentunya ya. Dan untuk Anda yang beraktivitas, semoga aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya mengundang Anda nih kaum dangu yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya. Di sesi satu ini ada Evita Mala Teman Biasa, ada juga Maggie Z Jatuh Bangun ya. Melalui line telepon di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200145460. Kalau misalkan belum ada yang mau masuk yang lainnya, saya mau hadirkan dah lagu yang sudah di request oleh Abah Janggotnya, sepiring berdua cenah mangga. Kasanggakeun di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Bulet dari Asmi Z ya, baru saja sudah kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut sore hari ini. Dan tentunya saya masih mengundang Anda kaum dangu yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya. Di sesi satu ini kembali saya informasikan untuk dangdut klasiknya ada dua lagu ya. Ada Evita Mala Teman Biasa, ada Meggy Z Jatuh Bangun. Langsung aja untuk Anda yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya ya di 7218075 atau boleh melalui nomor WhatsApp kami di 08112001540. Bang Edo, boleh teleponnya sekarang ya. Kalau tadi lagi diputerin lagu, jadi gak bisa telepon. Yuk, boleh sekarang dicoba ya. Boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 08112001540. Untuk dangdut klasiknya ada Evita Mala Teman Biasa, ada Meggy Z Jatuh Bangun. Yuk, langsung aja sebelum saya putarkan kembali lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh penyelia musik kami ya, Kang Cuncun ya, di sore hari ini. Masih saya berikan kesempatan untuk Anda yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya. Ada Evita Mala Teman Biasa, ada Meggy Z Jatuh Bangun. Yuk, boleh chat atau telepon melalui nomor WhatsApp kami di 08112001540 atau mau telepon ke nomor 7218075 boleh ya. Sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagunya di Prodangdut sore hari ini di sesi 1 ya. Sisa lagu di sesi 1 ini ada lagu Terkesan dari Lesti, ada Kopi Pahit dari Wika Salim, ada Papa Jangan Kawin Lagi dari Aquila, ada Babe dari Dua Racun, ada Dasyat dari Trio Macan, Ayah Nambah Terus dari Uut Permatasari, Ayah Oge Bahagia Itu Sederhana dari Cita-Cita Tak. Yuk langsung aja yuk untuk Anda para pencinta lagu dangdut ya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 08112001540 ya. Baik, sepertinya belum ada lagi yang mau request dan dukung dangdut klasik. Saya putarkan lagu yang lainnya ya. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kaguyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklap, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi

0: BRI. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
2: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.

0: Dul Wahyu Afandi atau lebih dikenal dengan Dul Sumbang, lahir di Bandung, Jawa Barat, 16 Mei 1963, adalah seorang musisi asal Jawa Barat. Dul Sumbang mengawali karir di dunia teater dan bergabung dalam Teater Braga. Banyak belajar dari Remy Silado yang tak lain adalah pimpinan dapur teater 23761. Dari sanalah ia mendapatkan nama julukan Dul. Nama Sumbang dikaitkan dengan lagu-lagunya yang nyeleneh dan vulgar. Ia meraih kesuksesan lewat duetnya dengan Nini Carlina lewat lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, Aku Cinta Kamu, dan Rindu Aku, Rindu Kamu, serta duetnya dengan Iko lewat lagu Cuma Kamu. Dul Sumbang juga dikenal sebagai musisi Sunda. Ia menyanyikan lagu tentang kehidupan-kehidupan di sekitar Sunda. Lagu Pangandaran adalah salah satu karyanya.
1: Sisi laut Pangandaran.
0: Dul Sumbang beberapa kali berperan sebagai pencipta lagu bagi sejumlah penyanyi di Indonesia, seperti Iko, Ita Purnamasari, Yanti Yuning, duet bersama Agnes Monica dan Esa Yayang, yang kala itu masih menjadi penyanyi cilik.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Warta Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Iuhan, Lamping Awian, Darat Imahan, Lebak Sawahan, Jeung Legok Balongan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung, ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Mana wae ayana, aya tips sehat malam. Makan malam ringan 3 jam saat can tidur. Memastikan layar gawai, membersihkan muka serta tidur cukup 7 hingga 8 jam agar tubuh bugar esok harinya. Pola makan malam paling lama 3 sampai 4 jam sebelum tidur, kamu bangun, dan pilih porsi kecil dengan gizi seimbang, kemudian karbohidrat, protein dan sayur yang cukup. Kemudian hindari makanan berlemak, anu luhur lemakna, komo, lala atawa asam agar tidak sakit perut. Pilih pisang, segenggam kacang atau mungkin yohot jika lapar melanda. Ada juga untuk membersihkan tubuh, mandi air hangat 1 hingga 2 jam sebelum tidur agar tubuh rileks. Cuci muka dan sikat gigi untuk buang kuman serta sisa makanan. Minum air putih secukupnya, jangan terlalu banyak agar tidak sering terbangun. Kualitas tidur, matikan lampu atau redupkan kamar tidur, jauhkan ponsel atau layar komputer minimal 30 menit sebelum tidur. Hindari kopi, teh atau minuman berkafein sejak sore hari, dan buat jadwal tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Itulah tip-tip untuk malam hari, kamu dangu, dan kita lanjutkan kembali.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon piraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surut. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gaum Dangu di mana wayayana. Selamat malam. Sugeng wengi, rawuh wengi. Nyangakeun mugia katampi kalian kabingahan runtuyan lagu-lagu campur sarina wengi ieu di Propas Suara Budaya Bandung. Atuh selamat malam juga bagi Gaum Dangu yang kebetulan mendengarkan siaran Propas Suara Budaya Bandung melalui terestrial AM 540 kHz atau melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Baik Gaum Dangu, mudah-mudahan lagu-lagu campur sari bisa mengingatkan kita kembali ke lemah cai atau lembur atau perkampungan kita atau mungkin daerah yang kebetulan di mana kita lahir, kita tinggal, sudah besar berkelana mengembara di daerah lain, dan tentunya lagu-lagu campur sari bisa mengingatkan kembali kita masa kanak-kanak atau mungkin lebih mencintai tanah kelahiran kita sendiri dimanapun kita berada. Dan sana lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara merupakan kekayaan yang dimiliki setiap daerah di mana kita tinggal, dan itu menjadi ciri khas daerahnya, ciri khas budayanya, ciri khas tentunya berbagai kulinernya, dan tentunya kebiasaan masyarakat setempat. Dan ini merupakan kekayaan keberanekaragaman budaya yang ada di Nusantara, dan mudah-mudahan ini menjadi tonggak kita untuk mencintai budaya nasional, karena kita berada di kepulauan Nusantara, berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan segala macamnya itu akan bersatu.

0: Ada apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung di Campur Sari malam ini. Alhamdulillah didengar juga oleh Kaum Dangu yang berada di Sumatera. Terima kasih Wilujeng Wengi Bang Web. Wilujeng Wengi, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Sami, doa nusaminya Kang Bang Ilham. Selamat bertugas katanya dari Bapak Ilham di Sumatera Selatan, Sumateranya. Wilujeng nyanggakeun lantean lagu-laguna Campur Sari.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Enggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani, penggarap sawah dan ladang petani yang kaya itu. Petani kaya itu memiliki sifat kikir. Oleh karena itu, penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu. Sampai-sampai terhadap anak lelaki satu-satunya pun, dia juga sangat pelit. Untunglah, sifat kikir itu tidak menular pada anak lelakinya itu. Anak Pak Kikir itu adalah pemuda yang baik hati. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang kesusahan. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Semua warga desa diundang oleh Pak Kikir.
1: Wahai para penduduk desa, datanglah kemari. Aku akan mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Jangan lewatkan kesempatan ini.
2: Hai kawan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Pak Kikir sedang mengadakan acara syukuran. Kita para warga desa diundang untuk datang ke rumahnya.
3: Ayo, ayo, buruan kita datang. Nanti keburu habis makanannya.
4: Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya.
0: Setelah warga sampai di rumah Pak Kikir,
5: Kita diundang orang terkaya sedesa. Kukira akan disediakan makanan yang enak dan lezat. Ternyata, cuman makanan apa ini? Gak enak. Lagian, makanannya dikit banget. Ternyata perkiraanku meleset.
4: Iya betul, tuh lihat. Para tamu undangan yang lain juga tidak mendapat makanan.
2: Ya Tuhan, Pak Kikir memang terbukti kikir.
5: Sudah berani mengundang orang, ternyata tidak dapat menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan. Buat apa hartanya yang segudang itu? Tuhan tidak akan memberikan berkah pada hartanya yang banyak itu.
0: Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin mewarnai pesta selamatan yang diadakan Pak Kikir. Pada saat pesta selamatan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta.
6: Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya dengan sesuap nasi saja.
7: Apa? Sedekah? Kau kira untuk menanak nasi itu tidak diperlukan jerih payah, ha?
6: Berilah saya sedikit saja dari harta Tuan yang berlimpah ruah itu, Tuan.
7: Tidak, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh tukang pukulku untuk menghajarmu, ha?
0: Nenek tua itu segera berlalu dari hadapan Pak Kikir. Tidak mendapat sedekah, tetapi malah diusir secara kasar oleh Pak Kikir. Dengan hati pilu dan mengeluarkan air mata, nenek yang malang itu segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Ia berjalan sempoyongan menyusuri jalan desa. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih.
8: Kasihan nenek itu. Sudah dibentak-bentak ayah, tapi juga gak dikasih makanan oleh ayah. Gimana ya caranya aku bisa ngasih sedekah ke nenek itu? Oh iya, aku ambilkan saja jatah makan siangku buat nenek itu.
0: Tak lama kemudian, anak Pak Kikir mengejar si nenek tua.
8: Mana si nenek itu ya? Oh, itu dia. Sudah sampai di ujung desa. Nek, nek, nek, tunggu, tunggu, nek.
0: Nenek itu pun berhenti, lalu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang anak muda berlari mendekatinya.
6: Ada apa, anak muda?
8: Saya anaknya Pak Kikir, nek. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan ayah saya tadi. Sebagai obat kecewa, ambillah jatah makan siang saya ini, nek.
6: Terima kasih, nak. Engkau anak yang baik hati. Semoga Tuhan akan membalas kebaikanmu ini.
8: Sama-sama, nek. Kalau begitu, saya langsung pulang ya, nek. Khawatir ayah mencariku.
6: Hati-hati ya, nak.
0: Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek tua itu segera menyantap makanan itu. Lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bukit di dekat desa. Setibanya di atas bukit, ia berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dari atas bukit itu, ia dapat melihat rumah Pak Kikir berdiri dengan megah di antara rumah-rumah penduduk desa. Ia turut bersedih melihat penderitaan penduduk akibat keserakahan Pak Kikir.
6: Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya, Pak Kikir. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkanmu.
0: Usai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nenek tua itu segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu ia mencabut kembali tongkatnya, terpancarlah air yang sangat deras dari lubang tancapan itu. Semakin lama, lubang tancapan itu semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Melihat kedatangan banjir itu, para warga yang masih berkumpul di rumah Pak Kikir menjadi panik.

0: Hah? Kenapa tiba-tiba ada air mengalir banyak sekali?
1: Ini banjir. Ya, betul.
0: Ya, betul. Ini banjir. Banjir! Banjir! Ayo lari. Ini banjir. Ayo lari. Selamatkan diri kita, ini banjir.
2: Melihat kepanikan para warga, anak Pak Kikir segera menganjurkan mereka agar berlari menuju ke atas bukit mencari tempat yang aman.
3: Hei, para warga, gak usah panik. Ayo, ayo, segera kita selamatkan diri kita. Ayo, kita semua lari ke atas bukit.
0: Waduh, bagaimana dengan sahabat dan teman kita?
3: Tidak usah memikirkan harta kalian. Kalian pilih harta atau jiwa. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membawa harta lagi. Yang penting, selamatkan dulu nyawa kalian.
2: Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-teriak mengingatkan penduduk desa. Akhirnya, warga pun berlarian menuju ke atas bukit. Ia juga membujuk ayahnya agar segera keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi apa kata Pak Kikir?
3: Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kita harus segera keluar menyelamatkan diri.
1: Apa? Lari begitu saja? Tolong, aku harus mengambil peti hartaku.
3: Ayah, ayo cepat keluar dari rumah, ayah. Banjir sudah semakin dekat. Kita harus segera menyelamatkan diri. Ayah, ayo cepat keluar, ayah. Gimana ini? Ayah tidak mau keluar juga. Sudahlah, aku harus menyelamatkan diri dengan para warga.
2: Pak Kikir tidak menghiraukan seruan anaknya. Ia terus berusaha mengambil peti hartanya yang disimpan di dalam tanah. Sementara anak Pak Kikir dan warga menyelamatkan diri, berlari naik ke atas bukit, akhirnya selamat. Sedangkan Pak Kikir yang masih sibuk mengumpulkan hartanya, tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Banjir besar itu telah menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta benda mereka hanyut terbawa arus banjir. Warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air.
3: Wahai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit, kita sama-sama mencari daerah lain yang lebih aman untuk kita bisa bermukim.
1: Ya, betul. Kita ikut anjuranmu, nak. Ayo kita segera berangkat.
2: Tak lama kemudian,
4: nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita.
1: Bagaimana para warga? Setuju kita tinggal di sini?
5: Setuju!
6: Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita harus memiliki pemimpin untuk memimpin desa kita yang baru. Bagaimana kalau kita pilih pemuda ini untuk menjadi kepala desa kita yang baru? Bagaimana? Setuju para warga?
2: Setelah anak Pak Kikir diangkat warga menjadi kepala desa, anak Pak Kikir itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tak lama kemudian, setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan warganya untuk mengolah tanah tersebut. Ia mengajari mereka cara menanam padi dan mengairi sawah dengan baik. Berkat anjuran anak Pak Kikir, mereka hidup aman dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap anjuran pemimpinnya. Desa itu kemudian mereka namai Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil disebut Cianjur. Ci berarti air. Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjur anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Hingga kini, kota Cianjur selain dikenal sebagai kota santri, juga penghasil beras wangi dan pulen. Dari cerita di atas, juga bisa diambil pelajaran bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka.
5: Kisah mini drama asal mula kota Cianjur ini diperankan oleh Web Rukanda sebagai Pak Kikir, Agus Abot sebagai anak Pak Kikir, Nia sebagai nenek, Agus Super sebagai warga 1, Rosi sebagai warga 2, Iswara sebagai warga 3, Rosyanti sebagai narator. Naskah dibuat oleh Engkos Kosasi, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Mana wae ayeuna wilujeng wengi, wilujeng patepang dangun deui sareng sim kuring mang web dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Karesan dina wengi ieu urang ngaguar ngeunaan kawih dalang atanapi kakawen anu baris disarengan ku Bah Tantan. Urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehat teh nya, Bah.
1: Alhamdulillah. Ada lumayan lah. Ena beki kolotnya beki loba diriwit pisan.
0: Itu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah gitu. Tapi kumaha
0: kedana. Tapi mudah-mudahan deh orang mah tuleh ngadoa tapi miharep mah sehat yang penting menyebabnya.
1: Amin.
0: Itu angin. Aku ulen gerame sehat mah. Entah itu obrolan orang kamari kantos sakalinya ngenaan ngebelanda teh ngenaan kawih dalang tiasa dibedah deh panginten kawih dalang teh naon Bah kakawen teh nu peryogina khususnya ka kaum dangu anu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok Bah lah timaman timana mimitina ya
1: sakumaha anu hatur nuhun ya ka mang webnya turun

0: teh antawis bahasa anu ayeuna, mm-hmm. bahasa Sanskerta Sanskrit gitu, bahasa kuno. Sarasna di Jawa sareng di Sunda nyata sami.
1: Sami itunya.
0: Mohon bahasa Kawi mah sami.
1: Mm-hmm.
0: Nah, namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa Kawi. Mo beda nyebat ke nana, oh. Jadi lapalna beda gitu, mm-hmm. benten ke nana. Harusnya sami. Nah, biasana sok di anggona teh ku para dalang nya teh. Mm-hmm. Para dalang margi para dalang urang nyandakna tina kitab Ramayana Mahabharata. Kakawen anu sumebar di boh di Sunda, boh di Jawa. Seseueuna nyoko tina bahasa Kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno. Dan Sunda kuno nyanakna oge tina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita Baratayuda di Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata ieu Baratayuda gitu. Mami kidung-kidung tanapi pupuh-pupuh canakna teh nyata tina rumpaka Baratayuda.
1: Mm-hmm.
0: Tah katerasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah sarasa dalang teh gitu.
1: Maksudna
0: dalangna teu memang teu nyumponan nguasai bahasa Kawi padahal sarasa mah sakteacan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa Kawi. Margi dinya aya kawira dia ya para makawi.
1: Nuhun.
0: Abi kedah terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun teu apal harti. Kalau ngeuyeuban sareng papantes.
1: Jenten upami suasana. Upami teu ngartos mah tak kenal maka tak sayang teh nya.
0: Nah, mah kedah dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge okay, aya bahasa aya eta nya aya para makawi para masatra kawiradia kawiraja kawiraja tapi kawiradia eta telah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya boh dalang sepuh boh dalang ayeuna omon ayeuna mah turut muning
1: nya
0: leuhung kapungkur mah kitu nya masih kene sok aya maguron lah maguron jelas ieu na ijazahna gitu atau napi tawajuhna gitu. Nama tinana ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube tuh ya tentu terang terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh salah kaprah seseueurna di urang mah guru lagu padahal kedahna nya guru lagu nya guru harti
1: nya
0: tiasa ngahaleulangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh karena gitu we
1: guru lagu nah,
0: pasti ngomong guru lagu ai guru lagu teh bener dina laguna pupuhna haleulangna nunang naningna lagonna. Nah, hari guru harti, hartina kudu maguru karena harti atanapi nya harti harti kalimat eta gitu.
1: Janten teh dia mah teu kedah aya guru wilangan nya upami pupuh atanapi
0: apa disebutna oge nya dina naon teh istilah dina kawi kakawen mah nyata irama merdeka
1: cenah irama
0: teh ya mereka kumaha dalang we pokona mah gitu. Padahal sarasna memang aya eta teh
1: pedotannya
0: tenemrak gitu nya
1: pedotan aya
0: eta teh aya aturanana rubuh kana hiji rubuh kana dua rubuh kana tilu rubuh kana lima
1: tah ieu guru wilangana nya eta guru wilangana teh
0: tah eta gumantung renghapna dalang eta teh
1: iya eta
0: biasa di bulak-balik kayak aturan nu nemrak gitu nya tapi gunantung karena gelineng rasa.
1: Nah,
0: tah asa di dalam mah gitu.

0: kapungkur waktu abah ngawulang perkawis kakawen di padalangannya karek kabongkar ku abdi mah ayeuna teh. Jadi ka ai kapungkur mah kan urang teh sok mun urang mah ngabeo kitu nya.
1: Naon?
0: Kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh.
1: Ngecom.
0: Kan abah kantos ngadamel rumpa ka dina nan lagu naon teh anu dalang berang teh hirap deui anu
1: dina gorompol.
0: Nah gorompol kan aya rumpa ka abah terus rumpa ka dalang kasepuhannya. Tak kabongkarna itu kan abah mah aya nuruk cupu hartina awi genam astuna masidam teh kapungkur.
1: Padahal mah eta teh sarosna mah nya eta rumpa ka nya. Orang bongkarnya. Ya tapi ya jajampean dalang seres nama. Atanapi ya tapi hiji ya jajampean doa dalang ya tapi itu
0: mau diucapkan
1: ku Sunan Kalijaga kapungkur.
0: Dan bentena sarang iya misalnya kembang sungsang dinangku nang nukitu tea sarang awi genam kan lagu nama samanya sami lagu nama. Tapi nilai nilai hartosna dina eta dina dina rupa ka eta benten-benten panginten.
1: Mohon. Aina ki upami kemang sungsang dinang kunang gotak kurawis wayang eta sok dihartikeun walau-walau eta cocokologi eta memang arti saujeratna nya. Iya. Yeah. Eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinang kunang eta teh aduh naonnya? Pokoknya mah itu tetep awewe lah.
0: Iya, oh itulah awewe ya tentunya.
1: Kita kelawis wayang, ya itu tempatnya penyimpanan wayang, wayang deh gambaran manusia yeah. Berartinya. Ya itu kayaknya lah, harus nama rada-rada porno itu
0: kan. Oh,
1: nah, tapi memang itu rumpaka itu teh
0: sebetulnya
1: atau nanti parancah itu teh sama parancah ngagambarkan lahirna recet cocokologinya teori cocokologi itu ngagambarkan tempat keluarna manusia upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti nya ngadamel abuskeun we rumpaka dalang rumpaka parancah dalang. Ada teh paragi mun dalang sok ngadoa nya nyambut ku gunung ngantek ku eta ada teh.
0: Upamina ieu mah rajah bentenya rajahna kitu.
1: Mohon. Di awignam astu nama sidam hartina teh nyeta awignam astu. Ulah aya halangan harungan gitu. Urang mah beunang auzubillah minasyaitonir rajim Islam nya. Tapi hartosna sanes-sanes karena hitungan ima diibaratkan ya punten sana hartosna kadinya yang tengah babandingkan imanya nentang udna berhenti dinya laki dalang kanda buana awig nam astu nama sida muga ulah ayah halangan harungan ya kulaki dalang kanda buana ya kulaki dalang ya kulak kuring kanda buana saras nama kanda buana mah Sunan Kalijaga saras nama dalam kanda buana ai kanda di dinya teh aya anu sebabkeun kanda aya tulisan aya oge kanda kotak.
0: Nya.
1: Kandaga
0: dina kandaga.
1: Ulah kidalang kanda buana jadi kana kotakna dunya. Bakal ngaguar dunya nya pawayangan.
0: Simbol ieu nya simbolnya.
1: Simbol kitunya. Da kapungkur mah pangaya sindir, silim, siloka, sasmita simbol. Simbol.
0: Simbol.
1: Awik nama sunama sinukula ke dalam kanda buana madeting ku sering bumi kota kandaga kancana rukma itu kan nataan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati itu gunungan itu memang gunungan sang purwa sejati pohon hayat terus di kecerek muni usiking hurik ker musikin anu hirup sangkan gerak wayang, mun dihartikeunnya gerak wayang bisa katingali bakal aya aksen-aksen hirup ya. Ku sorak kecrek. Padahal mah neungeul teh teu keuna, jadi sigap keuna.
0: Mun
1: musik kuring. Pagawangan Sang Nagaraja, Tembok Jagat Sang Nagaraja, Tapak Dara Patoking Jagat. Ah disebutan kabeh.
0: Iya nya eta.
1: Nu akhirna nya ula di dalam ula sejak muka lampah zaman pawayangan. Jadi ieu kaitan nama.
0: Eta pangintennya nu maksudnya ieu teh kanggo nguningakeun kanggo ngawanohkeun panginten naon urek digarap teh kitu nya. Kudarang teh aya naon wae tapi upami ku basa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana Pak.
1: Genten kieu nya kumargi urang tos kabiasaan dina bahasa Kawi.
0: Iya.
1: Terus nalika urang ngawitan ku basa Sunda teh asa ningnang.
0: Aya nu beda
1: gitu. Padahal lah diteruskeun mah terus teh gitu nya bakal biasa gitu. Bakal biasa.
0: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah gitu. Ngeus kadokrin
1: kebiasaan.
0: Kebiasaan. Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku basa Sunda gitu sastra Sunda na. Jadi aya wayang mah aya bentena teh ieu ku Kawi teh ya nyabahnya
1: jenten ya, aya Kawi aya bandina ya 12 tekon teh ya
0: eta
1: tekon aya Kawi radia 12 tekon teh nu dibahas ku Pasoleh di Payun Gening.
0: Ari bahasa Kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah?
1: Campuran Sunda Sunda kuno sareng Jawa kuno. Gitu.
0: Tapi di mana?
1: Bahasana ge da sanes Jawa.
0: Di mana eta? Ngancikna bahasa Kawi teh ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangintenya.
1: Anu kapauruh ku Abah ayeuna memang di 80% lah digunakan ku para dalang tapi di padalangan ya dunia padalangan bahasa teh luyu pisan daras nama tapi dina ieu oge dina pupuh rupina aya dina non teh namina teh kepesindenan
0: oge
1: aya tapi teu seueur seueur
0: jantan
1: anu ieu mah di padalangan
0: jantan
1: numpukna bahasa Kawi
0: mah saresna padalangan mah hiji naon panginten upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus ayeuna mah sastrana khusus sastra Sunda Kawi gitu atanapi bahasa Jawa Kawi nya nu dianggep boh di Jawa oge tah ari dalang
1: pang disebutkan bahasa Jawa Kawi.
0: Oh,
1: Kawi.
0: Kawi. Bahasa Kawi.
1: Bahasa Kawi.
0: Sana maksudnya orang Jawa ge sok ngange gitu bahasa Kawi.
1: Ngange.
0: Oh. Ya.
1: Ayo orang dah lapalna tina A jadi O.
0: Oh. Gitu nya.
1: Kulo mah kira kula urang mah kula we. Nya kula jadi kulo da mah nama letahna kadinya. Luyu we.
0: Janten
1: ada orang nurutan gitu jadi masalah.
0: Nya, nya, nya. Janten matak wayang mah di janten kenaon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh.
1: Warisan
0: benda luar biasa. Ku UNESCO teh aya memang ai bahasa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau napa di mana aya bah?
1: Kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya. Nah iya wayang nah
0: bahasa
1: bahasa Indonesia yang di Satak ya wayang Satak di sarang wayang Banjar Sasak wayang Banjar wayang Sasak oke okay, sami wayang Sasak nu aya di NTT NTB nya di NTB utamana anggo bahasa Kawi eta
0: Tak upami saat acan ayah wayang purwa ya upami wayang cepak wayang kapur wayang pancasila wayang beber sarang kadituna eta ngagunakeun terus ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
1: Bahasa urang eta mah.
0: Oh benten teh iya mah nya.
1: Ngagunakeun sesuna bahasa Kawi mah dina wayang purwa,
0: boh
1: kulit, boh golek.
0: Nya eta.
1: Upami wayang gedog wayang wasana tapi wayang potehi bahasana bahasa anjeuna ya potehi kan di Cina nya. Ya bahasana bahasa Cina.
0: Janten eta teh perkembangan tina wayang purwa nya pangintennya perkembangan ayana wayang beber nu
1: disebutkeun wayang purwa teh wayang anu mimiti teh nya anu kauger ai wayang purwa teh anu kauger ku yeah. opat kitab yeah. opat kitab anu kahiji kitab anu pangagengna nyaeta Ramayana sareng Mahabharata mm-hmm. ditamih deui ku Babad carita Babad oh. Babad Lokapala sareng mm-hmm. Babad Mahespati
0: iya
1: yeah, yeah. Eta teh kalebet Ramayana sareng Mahabharata
0: henteu nya
1: ari Babad Ramai non Babad Mahespati sareng Lokapala mah teu lebet karena eta da awalna daerah Ramayana mah hartos tauge perjalanan kehidupan Batara Rama dina wetan yeah. lahir Nyaragawa lahir dewikeun ka Kusalawa.
0: Tah ari perkembangan wayang cepak ieu Mbah wayang cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa Kawi.
1: Bahasa ya Kawi, bahasa hmm. Kawi wayang cepak sami bahasa nama.
0: Tapi lalakona mah lalakona
1: lalakona benten.
0: Lalakona
1: benten ngan sok aya anu sok nganggo carita Ramayana sareng Mahabharata sok aya.
0: Aya dina wayang cepak kayaknya.
1: Nya sok aya nu nganggo eta gitu. Kan bedakeun mah gamelan.
0: Ari tokohna.
1: Lamun
0: sami.
1: Tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyeritakeun eta ku wayang cepak.
0: Oh gitu.
1: Padahal ya wayang cepak mah da ceritana ge cerita Wong Agung Jayeng Rana,
0: oh, eta.
1: Raja Kaya-Kaya, Raja Salak Samangar, anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureum wayang cepak mah.
0: Nya. Itu menggung gitu nya, itu menggung ieu.
1: Nya.
0: Jaman
1: ceritakeun sajarah Islam, keislaman.
0: Saya tajan
1: kayak
0: ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroeskeun pawayangan mah da seueur yeuna cabang nanya atanapi seueur pisan ieu jujutana kitu
1: upami di luar penelitian di UNESCO nanti di museum wayang sareng di daun namina teh ya Allah sanes pepadi atuh ya tanya bakal nama lah
0: yeah.
1: Di Balai Pusat nya abah maca yang wayang nuaya di Indonesia teh ini teh pas kapendak hampir 100 macam wayang
0: uluh bentuk kita pertunjukan gitu nah
1: tetap mengawai pilarian
0: itu pria pikir kan ngedokumentasi itu teh
1: di Antawisna aya notos teh aya teh wayang lilingong
0: teh aya
1: lilingong dina terus di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh wayang beber wayang cepak wayang golek wayang yang golek teh aya golek purwa terus di aya wayang tengul wayang pesisir atau kadirna kadirna keunnya terus di aya wayang potehi terus di aya wayang krucil wayang wahyu wayang kancil seueur teh
0: aya wayang dadung mah bedan teh nya wayang dadung
1: nah wayang dadung mah itu mah web
0: jantin eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah
1: eta kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih kapungkur mah hiji cerita ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang
0: padahal ceritana teh masih keneh sabudeureun eta saurasna mah nya
1: mun bulat beulit teh
0: bulat beulit
1: dina carios dina Mahabharata ayeuna geus ngarebu nya cerita
0: nya
1: mun Ramayana tara tara anu wantunun eta ngadamel cerita karangan
0: nya di mana nyanak mah gitu
1: ai wayang wayang purwa
0: mun
1: dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Kami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada aya larangan lah.
0: Gitu. Jadi kudu pakem we kitunya, pakem we tamanya.
1: Mohon. Nomawi ieu na oge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngora mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarep teh Mahabharata we. Ya lalakona teh rupa-rupa aya cepot mah santren aya rupa-rupa pokona mah.
0: Nah, bertahan.
1: Tiga anu kakurangan kena lalakon, padahal lalakon teh seueurnya. Lalakon teh nu tina galur wae. Nah, cerita galur seueur pisan. Heeh. Marang di wae, aya wah lupa-lupa anu aya nu teu kaharti seueur lupa.
0: Aya cepot ngebon. Cepot ngebon. Biasa ngadamel nyarira gitu dalang teh nya.
1: Iya, gitu waranian. Tapi mangat teh teuing eta ya. Selama diterima ku masyarakat
0: mah sopan. Janten akhirna teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawa bi masyarakat salamina mikaresep mah nya. Panginten teu bisa di ieu ieu da. Teu bisa di naon upami resep mah gitu. Dagu ayeuna mah
1: tuntutan ka masyarakat. Ini kena ieu ngawet.
0: Kumaha?
1: Tadi kan judulna urang bedah.
0: Maksud abdi teh maksud abdi teh diuihkeun ka dinya engke teh muter heula.
1: Kaena wabah bang balikeun.
0: Jadi
1: kada menarik pisan soal sasanaon ayeuna di urang teh salah kaprah.
0: Iya.
1: Sok seueur umpaka-rumpa ka kakawen nya. Kakawen anu sok dilagukeun ku dalang teh. Kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana.
0: Tah, iya menarik. Iya.
1: Iya kan kunaon di Ramayana teh seueur kakawen teh sanyana mah. Itu kan teka pesek ku urang gitu. Hanya sabaraha hiji lah. Tapi itu menarik anu ieu mah seseueurna memang tina Mahabharata. Utamina Barata Yuda. Ngan sok aya nu salah kaprah deui wae. Kakawin yang dina Barata Yuda, akhir Barata Yuda, yang Mahabharata akhirnya di akhir di bagian akhir Barata Yuda, Mahabharata, ya Barata Yuda itu kan akhir penumpesan cerita wayang nueta, sok dipake saacan Barata Yuda dipake, sok dipake kakawin deh. Ada salah kaprah.
0: Contoh
1: ya. Yena kakawen Gatot Kaca ceritana ya. Gatot Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Berjamusti nya. Eta. Berjamusti ngahina ka Bima ka bapa Gatot Kaca hareupeun Gatot Kaca. Nalika Berjamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima. Dihina payuneun Gatot Kaca. Gatot Kaca ngamek. Ya, teh ngamek. Rumpakana teh kieu mah wae. Iri kata Sang Gatot Kaca Wiyang. Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila kaya itu nama bebas lah kaya itu nama naon. Eta kan sigap bener we. Iri kata Sang Gatot Kaca Wiyang Mapag Yuda Arkasuta nafsuna kagila-gila umpaminya eta ne. Ima contoh we nya. Nafsuna kagila-gila aya anu lain ima contoh. Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar jeung Gusti. Ya. Dina eta adegan teh. Eta lalakon teh nyeta awal atawa napi Gatot Kaca keur budak keneh.
0: Oh, ka Jabang Tutuka. Gitu.
1: Kakarek jantingaran lah.
0: Oh.
1: Kakarek jantingaran lah gitunya.
0: Kan bisa keluar gitu atau nepi kumaha?
1: Kira-kira kakarek jantingaran lah deketin aja Bang Tutuka. Awal-awal.
0: Awalnya,
1: nya. Nah, berarti mesti tadinya datang. Ngamak. ta iri kata sangga tot kacau yang mapak yuda akasuta sakurang hartikeun ayeuna
0: cing
1: eta nu dipak nu di harupan teh Brajamusti
0: guru
1: tot kacang mamak teh ka Brajamusti ai dina rumpakana mapak yuda akasuta nafsuna kagila-gila ya kagila-gila gitu nya pun tanya ya sumang bisi sumang
0: ente wah bisa nyontokeun ieu mah data aya gamelan gitu
1: nyewa da mahal gamelan mapak yuda akasuta ari mapak yuda teh hartina teh dek nyang hareupan perang
0: ya. Oh ya ayuda teh didinya nya
1: nya terus mapak yuda akasuta ari arka saha naon ai arka depan panonpoe
0: Jawa tuh banyak
1: ari arka teh panonpoe ai suta teh anak jadi mapak yuda akasuta hartina rek gelut yang harapan jeung anak matahari saha
0: itu teh surya
1: adipati karna
0: eh, adipati karna nya
1: apan eta mah yang dina lalakon jaya perbangsa di akhir engke di barata yuda nah anu ditarik ka dinya
0: atuh jauh nya nya
1: sok ngaco teh eta
0: nyata ieu bah peryogina amar di basa
1: jadi kan? Memang kedah diganti rumpakana aya rumpakana sanes ogengan sok di antarana teu sadayana dalang di antarana dalang teu apal
0: nya nya nya
1: anu teu apal kana naon hartina eta nu sebutkeun guru lagu teh asal laguna we kitu dianggap bener padahal mah pan diseurikeun eta kuno apal mah kana ya, bahasa
0: ieu ya. Bahan jadi ieu kena bah upami misalna di RRI aya wayang
1: seueur eta teh kakawen-kakawen anu salah nempatkeun ya.
0: Ke bisa diseleksi heula di ieu heula siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
1: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana anu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul. Ya. Nya atulah entong sadayana gitu teh nya. Sok atulah nu anu tiasa dihartikeun mah hartikeun ngan ulah cocokologi ade.
0: Ya teh.
1: Tapi kudu buka kamus bahu sastra padalangan, bahu sastra Kawi. Eta bahana
0: eta perlu
1: aya deui ieu ta ieu aya kana waktos mang web
0: aya kantun 5 menit deui lah
1: mohon 5 menit deui hiji deui sakakawen deui nya
0: contohna
1: hiji malahan eta teh lain-lain sasaha nya ieu mah abah baheula diajar dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu emong pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar kakawen kalutur
0: nya
1: gitu. Eta geus di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor atawa aya di Kresna Mulatan Katon ta eta mah rada kaharti lamun tohor mah teu kaharti naon ai tohor.
0: Oh, aya nya eta Kresna Mulatan Tohornya aya nya.
1: Terus padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan. Tan Katon itu lah tidak kelihatan. Tetapi cepat tingali. Eta rumpaka rumpaka kakawen eta sok dianggo dina adegan di dinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna
0: nya
1: aya Sencaki aya Udawa aya sama Purwaganda ari rumpaka kakawen Kresna Mulatan Katon pakon dening Sang Parta Kresna nira mangadeg Mang Laksmi tangan nira cina kita kan yeah. Naon kayak itu nama lah ya naon lah ini orang hartikin dua kalimat itu lah ayah ya. Kresna Mulatan Katon Kresna tidak kelihatan ya. Pakon dening Sang Parta paharup-harup atawa nyang harupan Sang Parta
0: eh,
1: Sang
0: Arjuna Parta
1: ayah dina adegan asin caki jeung Udawa pengaco.
0: Iya mah kanggo ieu teh Batara Yudanya dina lalakon ieu teh anan.
1: Eta mah kanggo dina Kidung Begawat Gita.
0: Begawat Gita.
1: Mangga sok kubang web dipilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
0: mematahan teh.
1: mama pagahan ka Arjuna, sanes Kresna sareng Arjuna na padahal mah Wisna nya eta Wisnu badag ka Wisnu lemes. Wisnu badag teh sareng kana nyata aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Ka Arjuna anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna. Itu eta dua dialog dina Kidung Bhagavad Gita. Dialog eta di kakawenan. Kresna mulatan katon Kresna tidak kelihatan. Pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna. Eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang, ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma. Awal Baratayuda.
0: Aduh.
1: Eta sorosna
0: nya mulatan sanes mulatan tohor, ai tohor teh hartos napanya.
1: Ai tohor mah abad milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh jadi Al-Fatihah ya Allah. Iya. Pak Anang ya, abu sama Pak Anang bilang teh di Mabahu Sasara Padalangan. Nah tohor teh kapur tulis kapur.
0: Oh kapur tohor.
1: Aja kalimatnya tapi itu beda artinya. Nya mengalina kamusnya duka.
0: Duka tau kami kan Kresna teh mulatan katon teh teka tempo atau macam mana harusnya teh?
1: Teka tingali mulatan katon. Ya tidak tan itu tidak terlihat tidak.
0: Sigana ya, eta udah ganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten. Jadi leungit kapur.
1: Eh pakon dening Sang Parta, pakon Kresna melawan pohor. Aduh kapokana mah mangga
0: eta nya.
1: Mangga hartoskeun ku mangku eta kan ku pemirsa sadayana mangga. Hartoskeun we tambangan ku abah bilabir dina di pilarian dina kamus nya. Dina bahu sastra Padalangan teh aya eta kalimat teh.
0: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh.
1: Ulah.
0: Mohon aya mamahan. Mohon anjeunna anu mikalaneup kana proopat acara-acarana. Aturan ati Australia dugi mohon ka mamahan, hatur nuhun mamahan, wilujeng wengi saurna mah mohon. Nah, kitu Bah, mangga lajengkeun Bah.
1: Mohon. Tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta kan teu senyebar di nusantara mungkin wae aya hartosna mung abah nyuhunkeun upami teh mah aya ieu kamus kamus na kamus itu aya ieu aya ieu mangga urang-urang sami-sami pilari we gitu nya urang pilari tang di pilari ku abah dina kamus emang temenakan
0: ya, gitu temenakan.
1: Nah, mudah-mudahan pemirsa ya oge anu kenakan kita mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana
0: nya
1: ngedugikeun we
0: mangga gitu
1: jeung kan web
0: eta ku abdi jadi namihan ieu ya, pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu.
1: Mohon.
0: Di meh di ieu pertanggungjawabanna janten pemi siaran teh berbobot teh sapertos kieu panginten tiasa dipertanggungjawabkeun dina perkawis rumpak-rumpak kadalang atawa napi di mana nempatkeunana ieu peryogi pisan ngumaha upami dikupingkeun ku para dalang alhamdulillah panginten bae teh hiji paelmuan upami nu terbuka mah urangna.
1: Kali abah-abah pamitnya mah Mang Web aya waktu hayu urang ngariung lah ngariung sanes diskusinya imah ngariung we urang saling silang lah sok da abah oge da nanti masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah ya biasa ka guar sapali gitu nya di kuanten bilih ti pemirsa anu sanes oge anu milari anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang euyeuban ya, urang euyeuban. Lain rek neangan kagorengan sanes, tapi urang ngaguar kahadean.
0: Kahadean di mah fungsina informasi temun kanggo kahadean urang sada
1: ya. Seueur keneh, mangga eta teh bahasa teh seueur keneh
0: ieu. Itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge. Mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya. Disimpulkan wae atana pikesan sareng pesanna kanggo kaundang.
1: Ya, intina mah kieu pangentenna ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian kakawen teh anu hartosna jelas, tah maksud jeung tujuanna jelas. Yen kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atana pisboh suluk. Boh saut atau napi para tangis, ya. Sadayana kedah di saluyukeun sareng adegan.
0: Eta
1: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
0: supaya aya wiwahaan wiwaha kitunya.
1: Oh aya wiwaha, aya hartosna
0: eta aya wiwaha.
1: Tata krama, tata wiwaha, eta sadayana kedah dipimili ku dalang.
0: Kitu panginten bah, mun aya keneh bah.
1: Atos sagitu panginten bah, intina mah kedah manjing guru lah para dalang, bangga manjing guru. Abah sanes nangtang, tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung, mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atau nanti di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si urang ngobrol nya da abah ge perogi informasi nya
0: di pangpangna mah silaturahmi teh abahnya
1: ya mohon
0: silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu
1: mohon
0: boh ilmu boh naon we gitu baris terjalin silaturahmi
1: gitu tentang sonona ya. Kamu pami sarang ulen mah ieu aduh.
0: Mohon bah engke kan amengan gedenya aduh. Mohon. Hatur nuhun bah waktosna nya. Mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di ieu wae.
1: Insyaallah
0: punutan lagi emutanana.
1: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia sarang kesapalodo sarang pamirsa sadayana. Hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
0: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya, atur nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
1: Amin.
0: Urang tiap Senin atau tapi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engke mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu sareng abah naknya. Nah dalang Acep atuh nya.
1: Ah dalang Acep, dalang Acep mah ya mah.
0: Engke.
1: Asep kan kade Acep masuk pundungan.
0: Nya insyaallah urang ieu urang genteraan gitu. Ku abdi ke Senen Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan kana waktu mugi abah sehat seterasna. Mohon. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah tuda moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge panginten nya. Mudah-mudahan naon nu diguar tiasa kepetik hasil kalabuhna. Mudah-mudahan oge dina Senin Payun urang tiasa nepangan kaum dangu. Atur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun dugi ka dieu.

program Mapata Radio Republik Indonesia Bandung anugikan warta dina bahasa Sunda wartos anu parenting di antawisna. Pemerintah Kabupaten Garut mastikeun sasadian pupuk subsidi aman pikeun para patani. Lobana 845 murid SDN 02 Genep Bojong Lua dialajar daring sabada gerbang sekolah digemok. Kaumdang wartos anu dibaca ku Sim Kuring Web Rukanda.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Hari ini penting,

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Hariring peuting.

Candi Siwa. Candi dengan luas dasar 34 meter persegi dan tinggi 47 meter adalah yang terbesar dan terpenting. Di dalam Candi Siwa, terdapat arca Siwa Mahadewa yang merupakan arca terbesar. Bangunan ini dibagi atas 3 bagian secara vertikal, kaki, tubuh, dan kepala atau atap. Kaki candi menggambarkan dunia bawah, tempat manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Tubuh candi menggambarkan dunia tengah, tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawian. Dan atap melukiskan dunia atas, tempat para dewa. Gambar kosmos nampak pula dengan adanya arca dewa-dewa dan makhluk-makhluk surgawi yang menggambarkan Gunung Mahameru atau Gunung Everest di India, tempat para dewa. Pecandian Prambanan merupakan replika gunung. Itu terbukti dengan adanya arca-arca dewa Lokapala yang terpahat pada kaki Candi Siwa. 4 pintu masuk pada candi itu sesuai dengan 4 arah mata angin.

Selasar kaki candi dikelilingi selasar yang dibatasi oleh pagar langkan. Pada dinding langkan sebelah dalam, terdapat relief cerita Ramayana yang dapat diikuti dengan cara pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam mulai dari pintu utama. Hiasan-hiasan pada dinding sebelah luar berupa kinari-kinari, yaitu makhluk yang bertubuh burung berkepala manusia, Kalamakara, kepala raksasa yang lidahnya berwujud sepasang mitologi dan makhluk surgawi lainnya. Atap candi bertingkat-tingkat dengan susunan yang amat kompleks, masing-masing dihiasi sejumlah ratna, dan puncaknya terdapat

0: Apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Imana wae ayana runtian lagu-lagu Temang Sunda Cianjuran masih nyarengan kaum dangudina wengi ieu. Pamugi tiasa ngahaneutan wengi anu tiris, tapi kadang-kadang halodoki masih reungit ya, sing patos-patos kan reungit nya. Mohon ngubeng margi teu aya cai gitu. Rengit di mana? Tah kaum dangu lagu Tembang Sunda Cianjuran mah matak nyeresep kana hate. Jol emutan teh narawangan we ka pengkarat nepi ka payun pi kumahaeun dinten enjing. Ye pamugi janten pangeling-eling ka urang pangitanya. Upami komo upami urang ngupingkeun rumpa ka rumpa ka Tembang Sunda Cianjuran kadang-kadang urang kalihana memual ngartos da urang kadang-kadang maksudna teh naon lagu teh nya, tapi parendek kitu dari seni mah ngaranna seni mah internasional global rasa global pasti terang anu raoseun sareng nu henteuna. Nah tembus teu kana ca jantung, nah tembus teu kana hate. Biasana mah seni Tembang Sunda mah bisa diraoskeun ku sakala rupi bangsanya. Daraoseun kitu nya. Urang lajengkeun deui aya pinanti kaum Asmarandana rancak diteraskeun kana lumengis.

0: Kepeting.
1: Kaum dangu masih dina hari ring peting upami tadi maruntuyan lagu-lagu tembang sunat Cianjuran tuluy katabu 11 aya urang lajengkeun kana lagu-lagu pop Sunda lawas anu karasan kajamanan mah tangtosna upami ngupingkeun lagu pop Sunda lawas baris emut deui dina pangurembaraan emut deui dina impian urang sanggakeun nya tangetang ngahudang gendai panindengan panginten satu acana ke didugikan gerentas peting.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jam nunggu di mana wae ayana atuh hapunten pisan sim kuring mang web sejauh nur pamit undur sanes pudungan ngejar sanes tepayaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa runtuyan lagu-lagu pop sona lawas dugikeun tabu 23 langkung 37 menitnya dipungkas ke gugrentes peuting hatur nuhun ka kaum dangu anu tumelesa tiasa tuh jalan pelepas suara budaya Bandung tepang deui dina waktu sareng kesempatan salajengna cak permios wassalamualaikum warahmatullahi

ambrak. Jadi betah, jadi kataji, hayang terus nyesep sari hawana. Tapi kiwari, naon sesepen.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya. Hadis muttafaq alaih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu Pramuka RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali hadir menjumpai Anda di pagi hari ini untuk kajian cahaya pagi di Pramuka RRI Bandung bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik Zikrul Maut Menguatkan Rasa Syukur. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu Ustazah. Sehat Bu?
1: Hai.
0: Alhamdulillah. Ibu Ustazah, tema topik di hari ini Zikrul Maut Menguatkan Rasa Syukur. Betul ya Bu ya?
1: Mohon.
0: Mangga. Urang ngawitan Bu Ustazah, mangga.
1: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabira basira tabarakallazi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'asahu bilhaqi basiro wa naziro wa da'ya ilal haqi bi'idnihi wa sirojam muniro. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sobihi wa salim taslima kathiro amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya. Om Dangu Setia RRI Perempat Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua pun masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri-diri kita dari kesalahan dan kelalaian, kehilapan yang telah lalu, dan dengan mancanya di radio ataupun HP masing-masing, semoga menjadi jalan wasilah untuk selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah-ibadah kita sesuai dengan syariat yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti biasa Komdangu, sebelum kita ke kajian materi ya, marilah kita awali dengan berdoa munajat kepada Sang Maha Pencipta. Kita doakan RRI Perempat Bandung semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga Amin. Yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah mudahkan dan lancarkan di setiap urusannya.
0: Amin ya Allah.
1: Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, pasangan hidup kita, suami istri, putra putri, cucu, cicit kita semuanya. Semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala apa yang dicita-citakan. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang diuji dengan berbagai penyakitnya, imah sakit lahir, imah sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikitpun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adibil ba'sa ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru taqomat. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita yang sudah mendahului kita atau pasangan hidup kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi, semoga diampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan dalam kuburnya serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firlahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Baik, kaum dangu dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah yang akan kita bahas bersama lebih dalam lagi yaitu mengenai zikrul maut menguatkan rasa syukur. Apa itu zikrul maut, kaum dangu? Zikrul maut adalah mengingat kematian yang meresapi bahwa setiap nyawa pasti akan binasa. Hakikatnya, zikrul maut sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikroha dihadihid lazati yaknil maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2307. Kata hadimi kaum dangu yang berarti pemutus atau penghancur, maka kematian disebut demikian. Mengapa? Karena kematian adalah menghentikan seluruh kenikmatan, menghentikan seluruh harta, menghentikan seluruh jabatan dunia. Tapi kenyataannya kaum dangu, seringkali kita manusia melupakan, bahkan tidak ingat sama sekali kalau kita itu akan mati. Dan sering sekali manusia menganggap kalau kematian itu adalah hal yang menakutkan atau yang dianggap tabu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Juraihin qala, kuntu ma'abni Umar fa sa'alahu rajul, ayul mu'minina atyas, qala aktsaruhum lil mauti zikra, wa sanum lima ba'da husti jadada, ulaikal atyas. Dari Ibnu Juraiz ia berkata, aku bersama Ibnu Umar, lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, yaitu seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, mukmin yang manakah yang paling cerdas? Ia menjawab, yaitu Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiap

ditawar-menawar oleh makhluk apapun. Mau binatang, mau tanaman, termasuk kita manusia. Yaitu ketetapan yang berbunyi, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Sampai-sampai kaum dangu, Allah mengulang kalimat kullu nafsin zaiqatul maut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Ini memiliki tujuan teologis dan psikologis, kaum dangu, yang sangat mendalam bagi kita manusia. Di dalam kaidah bahasa Arab dan ilmu tafsir, pengulangan atau tikrar yang suatu kalimat oleh Allah bukanlah tanpa alasan, melainkan membawa misi-misi penting. Dan di sini pengulangan kalimat kullu nafsin zaiqatul maut ada 4 tujuan utama Allah mengulang kalimat tersebut. Yang poin pertama tujuannya yaitu sebagai penegasan mutlak al-taukid, yaitu untuk menegaskan hukum kepastian yang tidak memiliki pengecualian. Karena sifat dasar manusia adalah ghaflah, yaitu sering lalai, sering melupakan kematian. Karena terlalu sibuk dalam urusan duniawi, mengejar gemerlapnya dunia. Dengan mengulangnya 3 kali, Allah memutus segala bentuk keraguan atau memutus angan-angan kosong yang ada di diri manusia. Yang manusia itu merasa hidupnya bisa lebih lama lagi, bisa selama-lamanya, bahkan merasa akan lolos dari maut. Dan kedua, tujuan Allah mengulang kalimat kullu nafsin zaiqatul maut, yaitu untuk menjawab 3 dimensi atau 3 sudut pandang kondisi psikologis manusia. Jika kita beda surat di dalam penempatannya ayat ini, Allah mengulang kalimat kullu nafsin zaiqatul maut dalam 3 bagian surat, sengaja ini disesuaikan dengan kondisi mental-mental manusia yang berbeda-beda. Contohnya, Allah menurunkan Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

القيامة فمن زجزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di sini kaum dangu, Allah memperingatkan kepada kita semua, kesenangan dunia hanyalah tipuan. Mata'ul gurur hanyalah tipuan, hanyalah kesenangan yang memperdaya, dan tujuannya untuk mengerem ayat ini, untuk mengerem kesombongan manusia agar mereka tidak takabur, tidak sombong, dan tidak kufur nikmat saat berada dalam kesuksesan, saat berada dalam kejayaan. Karena Allah mengingatkan, ingat kullu nafsin dha'iqatul maut, dan pengulangan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut yaitu selanjutnya ada dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan akan menguji dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kaum Damu, Allah mengulang kalimat ini di antaranya penjelasannya, yaitu saat manusia menghadapi roda kehidupan, baik buruk yang menimpa, kembalilah ingat, kulu nafsin zaiqatul maut. Kalau kita tertimpa keburukan, menimpa kita, kembalikan dengan kalimat, kulu nafsin zaiqatul maut. Dan sebaiknya jika diberi kebaikan juga, kembalikan kepada kalimat tersebut. Dan berikutnya, kalimat kulu nafsin zaiqatul maut diulang dalam firman-Nya, yaitu di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 57,

0: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan. Ayat ini mengingatkan kita manusia kaum dangu saat kita manusia dihadapkan dengan tekanan dunia. Surat ini berbicara tentang beratnya perjuangan mempertahankan iman di tengah ancaman kaum kafir. Kalau mengulang kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut untuk memberikan ketenangan jiwa, tujuannya untuk meyakinkan hambanya bahwa ancaman manusia tidak perlu ditakuti, karena musuh maupun yang dimusuhi semuanya sama-sama akan merasakan yang namanya mati dan bukan kembali menghadap Allah untuk diadili. Dan tujuan Allah mengulang kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut di poin ketiga yaitu untuk mengetuk pintu kesadaran lewat indra rasa dha'iqah. Allah tidak menggunakan kata yamut yang artinya mati ya, melainkan kata dha'iqah, merasakan, mencecap, artinya itu ya, dha'iqah. Pengulangan rasa, merasakan mati. Ini bertujuan kaum dangu agar manusia membayangkan maut secara panca indera. Seperti lidah yang pasti menyetak rasa pahit manisnya, jiwa pun dijamin akan merasakan sensasi sakaratul maut. Dan pengulangan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut ini memaksa hati kita kaum dangu yang tadinya keras agar melunak melalui zikrul maut, melalui mengingatnya mati. Dan tujuan Allah mengulang kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut yang terakhir, yang poin keempat adalah untuk menyeimbangkan rasa takut, khauf, dan rasa roja, harapan. Dan di sini pengulangan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut dilanjutkan dengan kalimat tsumma ilaina turja'un. Tujuannya yaitu agar kita manusia tidak sekedar takut saja pada proses kematian, namun fokus pada persiapan, pada pembekalannya setelah kematian tersebut. Disinilah letak hubungan rasa syukur kita kepada Allah, dan ayat ini mendidik kita kaum dangu untuk selalu bersyukur atas modal waktu hidup yang tersisa, guna memanfaatkannya sebaik mungkin dengan memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal sholih, dan bermanfaat tentunya bagi sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kaum dangu dimanapun berada, jika Allah mengulangi sampai 3 kali di surat yang berbeda bahwa kita semua akan mati, itu bukan untuk menakut-nakuti kaum dangu, sama sekali bukan. Pengulangan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut ini sebagai bentuk rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua, agar kita bangun dari kelalaian, dari goflah, lalu selalu membawa rasa syukur yang mendalam. 3 ayat tadi, kaum dangu, jika kita masukkan ke dalam hati sanubari kita, akan meledakkan rasa syukur kita melalui 3 dimensi kehidupan. Bagaimana caranya, kaum dangu? Mari kita buka satu persatu. Ada 3 poin yang diaplikasikan di 3 ayat dalam 3 surat dalam Al-Quran tadi yang sudah dibaca ya. Itu akan menguatkan rasa syukur kita setelah mengingat kematian atau setelah zikrul maut. Namun apa saja sih poin-poinnya? Yang 3 poin itu mari kita lihat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga atau nuhun bu saja. Nanti kita lihat dulu kaum dangu, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.

Abdullah bin Salam radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makanan, dan sholatlah kalian pada waktu malam, sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Salam, bu urang lebet deh ibu. Mangga sekedap. Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu, kita hadirkan kembali Cahaya Pagi Perempat RI Bandung bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan tema Zikrul Maut, menguatkan rasa syukur. Mangga Bu Ustazah, urang ngawitan deui.
1: Mangga hatur nuhun. Baik, kaum dangu dimanapun berada, Zikrul Maut menguatkan rasa syukur, yaitu mengingat kematian akan menguatkan rasa syukur kita. Tadi sudah dibahas ya di surat Al-Imran surat ketiga ayat 185, juga surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35, Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Allah sampai mengulang 3 kali di dalam 3 surat. Kulu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, gimana cara mengaplikasikan 3 ayat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan zikrul maut menguatkan rasa syukur. Untuk menguatkan rasa syukur kita setelah mengingat kematian, ada 3 poin. 1, bersyukur atas modal waktu. Allah memberikan modal waktu kepada kita untuk berinvestasi amal sholih, untuk menabung amal kebaikan. Karena pahala baru akan disempurnakan di hari kiamat, demi meraih surga dan terhindar dari neraka. Memanfaatkan waktu luang untuk sholat tepat waktu. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, kaum dangu, saat kita berjualan sedang ramai-ramainya pengunjung, pembeli ya, apakah kaum dangu akan menutup dulu toko, meninggalkan pembeli, atau melayani pembeli sampai selesai, setelah itu baru sholat? Ah, tanggung nanti weh sholat mah setelah pembelinya tidak ada, biar sholatnya khusyuk. Atau ah, sholatnya tidak usah berjamaah ke masjid. Ini bagi laki-laki ya. Mending weh berjualan, lumayan kalau jaraknya antara toko dan masjid itu cukup menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 5 menit dipakai jalan kaki ke masjid. Ah, mending dipakai melayani pembeli. Namun jika kaum dangu ingat ke ayat tadi surat Al-Imran surat 3 ayat 185, bahwa waktu hidup adalah modal utama untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, dan kesenangan keramaian pembeli toko kaum dangu, banyaknya yang belanja, hanya mata'ul gurur, hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Maka satu-satunya kaum dangu untuk menguatkan rasa syukur kaum dangu harus yakin dengan mengingat maut, yaitu zikrul maut, ingat kepada maut. Ah, kata kaum dangu teh, buat apa mencari dunia sampai lalai perintah Allah? Atau pada akhirnya, kulu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan dengan kesadaran rasa syukur jika kita diberi rezeki yang melimpah, misalkan ya, kita diberi rezeki yang melimpah, ada orang yang membutuhkan bantuan. Kalau ingat kepada zikrul maut, maka kita tidak akan pelit-pelit, kaum dangu, pasti tidak akan ada yang pelit. Lihat bangunan masjid belum selesai, kita tidak akan sayang mengeluarkan nominal rupiah untuk pembangunan masjid tersebut. Yang ada malah berucap, alhamdulillah ya Allah, saya dipercaya memiliki rezeki yang lebih dari cukup. Karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini sama Allah. Maka dorongan penguat rasa syukur itu, kaum dangu, dengan mengingat maut, zikrul maut, yakni kaum dangu tidak akan pelit-pelit untuk menyimpakan hartanya di jalan Allah. Karena kaum dangu sadar sepenuhnya bahwa harta, bahwa waktu tidak akan bisa menolong, kecuali harta dan waktu dimanfaatkan di jalan Allah. Contoh yang tadi, kaum dangu, pedagang yang cerdas yang memikirkan bekal setelah kematian, hatinya selalu zikrul maut, selalu mengingat maut, dan akan berpikir pembeli ramai saat sholat tiba, ini sebagai ujian dari Allah. Dan kain kafan saya nanti tidak punya saku untuk membawa uang-uang ini kalau saya mati di menit ini. Dan kalau saya mati di menit ini sedang melayani pembeli, maka pembeli pun tidak akan bisa menolong saya di kubur nanti. Maka bukti syukurnya kaum dangu, pasti kalau sudah berpikiran ke arah sana, berani menutup tokonya meskipun pembeli sedang ramai. Menutup toko sejenak demi sholat berjamaah ke masjid. Pedagang seperti ini menghargai modal waktu yang Allah beri untuk bersujud, karena sadar sepenuhnya keuntungan akhirat di balik sholat tepat waktu jauh lebih kekal daripada keuntungan dunia yang menipu. Bahwa wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, kesenangan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan contoh kondisi kedua, saat pedagang ramai dengan pembeli dan mengabaikan perintah Allah, hayyalah sholat, mengajak sholat, namun kata kaum dangu teh, sedang itu tanggung, pembelinya lagi rame-ramenya, sholat menanti saja setelah pembelinya tidak ada. Maka saat itulah dia, si orang pedagang yang seperti ini, sedang masuk ke dalam perangkap ayat yang tadi. Dia terbuai oleh kesenangan dunia yang menipu dan mengabaikan panggilan Allah demi dunia adalah bentuk nyata dari kufur nikmat, karena menggunakan waktu hidup yang Allah berikan digunakan malah untuk berpaling kepada Allah, kepada selain Allah ya, dengan kubudunya yaitu cinta dunia. Panggilan Allah diabaikan, ini nih tanggung lagi rame-ramenya, itu bersalam kepada bentuk mencintai yang akan menggelincirkan pedagang itu ke dalam kesenangan yang menipu. Dan di poin kedua, zikrul maut menguatkan rasa syukur, yaitu bersyukur di tengah ujian dengan melalui pintu sabar. Om dangu, pernah enggak kita menyadari bahwa saat kita bangun tidur, bangun dari tidur ya di pagi hari, saat kita membuka kedua mata dan menghirup udara segar, itu adalah mujizat yang besar. Namun seringkali kita sebagai manusia baru menghargai nikmat tersebut itu dikala kehidupan kita saat sudah diambang batasnya. Contohnya menghadapi sebelum mati, misalkan ada yang diberi ujian sakit keras, nah baru sadar. Nah, di sini bagaimana zikrul maut menjadi mesin utama yang menguatkan rasa syukur kita, mengingat mati bukanlah untuk membuat kita pesimis atau takut. Contohnya ya, tidak mau berusaha, malas bekerja, tidak mau ngapa-ngapain karena takut mati, diam we, mengingat mati terus zikrul maut. Nah, itu bukan seperti itu kaum dangu ya, bukan berarti membuat kita pasif, putus asa. Justru seharusnya dengan mengingat maut, dengan zikrul maut, kaum dangu membuat hidup kita lebih berarti dan penuh semangat. Tujuan zikrul maut memotivasi amal-amal baik, mendorong kita untuk selalu berbuat baik di setiap saat. Dengan zikrul maut akan membantu kita membedakan mana hal yang berguna dan mana hal yang sia-sia. Dan dengan zikrul maut, dengan mengingat maut, menjaga diri-diri kita agar tidak berbuat curang dan sombong. Kematian adalah kepastian, tetapi hidup dalam kesempatan untuk terus berkarya sampai waktunya tiba. Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat kepastian yang sangat menggentarkan hati sebanyak 3 kali di surat yang berbeda ya, kulu nafsin zaiqatul maut. Dan mari kita tadaburi kaum dangu dari surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35.

0: wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Omdamu, ayat ini menegaskan bahwa selama kita masih bernafas, sebelum maut menjemput, hidup kita ini tidak lepas dari dua jenis ujian, yaitu keburukan asyar dan ujian kebaikan, yaitu al-khair. Kematian adalah gerbang akhir, wa ilayna turja'un, yang menyudahi kedua ujian tersebut. Lalu bagaimana kaum dangu zikrul maut dari ayat 35 surat Al-Anbiya ini bisa menguatkan rasa syukur kita lewat pintu sabar dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, bersyukur di tengah ujian. Allah memberi kelapangan dan kesehatan, yaitu dengan ujian al-khair. Kaum dangu diuji dengan kebaikan. Namun sering kita melupakan bahwa kemudahan, kelapangan, kesehatan adalah suatu hadiah, berkah, kasih sayang, rahman rahimnya dari Allah. Merasa kita ini sudah benar di jalan Allah. Makanya Allah memberi kenikmatan, kelapangan rezeki, kesehatan jasmani. Ini merasa, oh Allah teh sayang kepada kita karena saya tidak pernah kesulitan baik dalam kesehatan ataupun ekonomi. Padahal di ayat tadi al-khair itu sebagai ujian. Tapi kita tidak sadar bahwa kebaikan, kenikmatan itu sebagai ujian dari Allah. Orang yang lalai akan berkata, saya gitu loh ya, dengan dikasih ini kesuksesan. Bisnis maju pesat karena merasa dari kepintaran saya cara memasarkannya. Saya lebih ahli di bidangnya. Dan melihat tubuh sehat, orang yang lalai ya berkata, yang jarang sakit, oh ini mah karena saya pola hidupnya sehat. Makanan saya 4 sehat 5 sempurna. Saya rajin berolahraga. Kalau enggak dijaga seperti itu, wah saya di usia begini tubuh sudah ambrok. Nah ini pikiran orang yang lalai di dalam kenikmatan. Tuh lihat usia saya boleh tua tapi badan saya tetap sehat bugar seperti anak muda, anak ABG. Nah merasa semua itu hasil kerja kerasnya, lupa dibalik semua kesuksesan dan kesehatannya adalah Allah sedang menguji, apa ujian dari Allah. Dan seorang mukmin yang hatinya penuh dengan zikrul maut akan berkata, akan menatap hartanya yang melimpah dan akan menatap tubuhnya yang gagah sehat bugar. Ya Allah, fisik yang gagah ini suatu saat akan paku di dalam tanah dan dimakan cacing. Harta yang di rekening saya ini tidak akan muat jika dimasukkan ke dalam kain kafan yang tidak bersaku. Dan dengan kesadaran ini, kaum dangu, pintu sabar dan syukurnya akan muncul di hati yang memiliki ujian al-khair dengan dikembalikannya kepada Allah. Dia sadar menahan sabar dalam menahan nafsunya, keinginannya untuk tidak pamer di dalam ininya pemberian rezeki yang berlimpah. Menahan dirinya untuk tidak pamer, untuk tidak ria, dan tidak menggunakan hartanya kepada kemaksiatan. Ini salah satu bukti rasa syukurnya dan hartanya akan buru-buru disedekahin. Ini sebagai rasa syukur al-khair. Juga tubuhnya yang sehat dan kuat dilangkahkan ke masjid. Sholat tepat waktu bagi laki-laki pergi ke masjid. Juga memperkerjakan karyawannya dengan adil. Dia akan selalu bersyukur atas modal sehat, atas kelapangan rezeki, karena sangat paham penggunaannya sangat terbatas sebelum maut datang. Jadi ini rezeki banyak, badan sehat juga, hanya sebentar saja sebelum kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang mempunyai akal pikiran yang cerdas ya, di, dengan ujian al-khair. Namun sebaliknya kaum dangu, bagaimana jika roda kehidupan sedang berputar ke bawah ketika Allah memberikan ujian berupa keburukan, kesempitan ekonomi, sakit-sakitan, penyakit fisik yang melelahkan. Contohnya seorang kepala rumah tangga tiba-tiba baru saja kehilangan pekerjaannya di PHK. Di saat yang bersamaan, tubuhnya juga diponis mengidap penyakit yang membuatnya harus bolak-balik ke rumah sakit. Sehingga uang tabungannya menipis sedikit demi sedikit, bahkan sampai habis. Tubuhnya terasa amat sakit dan masa depan terlihat gelap. Bagaimana zikrul maut menguatkan rasa syukur di tengah ujian keburukan atau ujian asyar? Bagaimana bagi orang awam kondisi ini? Ini tentunya bagi orang awam akan memicu stres kaum dangu, akan memicu keluh kesah, aral, marah-marah kepada takdir Allah. Namun bagi orang yang zikrul maut, yang apa mengingat maut, dia akan merenung penyakit yang masih menyiksa tubuhnya, kesempitan ekonomi, semuanya tinggal kadaluarsa. Begitu malaikat maut datang menjemputnya, penderitaan sakitnya badan, sakitnya sempitnya ekonomi, urusan dunia akan selesai. Dan melalui pintu sabar, orang yang zikrul maut mengingat kematian, dia akan bersyukur karena setiap rasa sakit yang dideritanya, setiap tetesan air matanya yang dihadapi dengan kesabaran akan menjadi pelebur dosa-dosanya sebelum menghadap kembali ke pangku, kepada kepangkuan ilahi Robbi. Turja'un, semua akan kembali. Bersyukur dengan diberinya sakit fisik, kesempitan ekonomi akan sering menyebut-nyebut nama Allah, sering dengan istighfar dan membuatnya tidak takut mati karena tahu bahwa akhirat adalah tempat istirahat yang sejati. Om Dangu dimanapun berada, setelah kita belajar bersyukur dari surat Al-Imran ayat 185, tentang jebakan dunia dari surat Al-Anbiya ayat 35, tentang roda ujian hidup ya, baik yang diberi ujian khair, kebaikan, atau asyar, keburukan, dan ujian kesenangan, apa, kesempitan atau keburukan. Mari kita buka ayat penutup dari rangkaian tiga pesan kematian, yaitu di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 57. Kullu nafsin zaiqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jika di surat Al-Anbiya ujungnya adalah kata turja'un, akan maka di surat Al-Ankabut 57 ada kata di depannya, summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kami kemudian kembali. Kata summa di sini kaum dangu mengandung arti adanya jeda waktu yang pasti. Artinya setelah kita merasakan sakaratul maut, kita tidak langsung lenyap begitu saja kaum dangu. Ada jeda waktu bernama alam barzah, yaitu summa kemudian itu, yaitu jeda waktu yang bernama alam barzah. Ada waktu tunggu di padang mahsyar sebelum akhirnya kemudian stasiun terakhir itu tiba, yaitu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Hakikat kata summa ini adalah pintu gerbang kepastian bahwa sekaya apapun kita kaum dangu, semiskin apapun kita, senikmat apapun sehat kita, sesakit apapun derita kita, ada kata summa kemudian yang akan menyudahi semua perjalanan drama dunia ini. Lalu bagaimana kaum dangu kata summa ini bisa menguatkan rasa syukur di dalam dada kita saat menghadapi kenyataan di kehidupan kita sehari-hari? Contoh di poin ketiga ini, saat lelah dalam ketaatan dan mencari nafkah yang halal. Contohnya, setiap hari kita harus bangun sebelum subuh, menahan ngantuk demi sholat subuh, harus meneruskan memeras keringat di siang harinya, menahan lelah bekerja dengan bekerja jujur, mencari rejeki yang halal dan barokah untuk keluarga. Sementara di luar sana kita melihat orang yang dengan mudah, dengan gampang mendapatkan rezekinya melimpah dengan hasil ladang, maling, korupsi, menipu. Kadang batin kita goyah, fisik kita lelah. Lalu bagaimana bersyukurnya dengan orang yang paham kata sumat akan berbisik pada jiwanya, "Wahai hati, sabarlah. Lelahmu beribadah ini ada tanggal kadaluarsanya. Begitu maut datang, lelah ini selesai. Kemudian kata suma ini, Allah akan membalas setiap tetes keringat halalmu dengan istirahat abadi di surga." Ketika akan tetap terucap, "Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau jadikan lelahku di dunia ini sebagai tabungan pahala untuk hari pulangku nanti." Dan saat kita kecewa, difitnah, dizolimi manusia, dicurangi, dijatuhkan oleh tetangga sendiri, teman sendiri, rasanya mungkin sesak sekali, sakit sekali, rasanya ingin membalasnya. Ingatlah kata, "Wa ilai summa ilaina turja'un." Bagaimana bisa bersyukur di tengah rasa sakit karena marah kaum dangu? Kita bersyukur dengan menyebut alhamdulillah, "Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan akhirat saya dengan menjadikan saya korban yang dizalimi." Lalu kata suma memberikan kita kedamaian jiwa bahwa keadilan yang sejati itu pasti datang. Kaum dangu dimanapun berada, marilah kita simpulkan benang merah dari ketiga pengulangan kalimat "Kullu nafsin za'iqatul maut" di dalam Al-Quran. Tiga surat ini adalah modal utama kita untuk memproduksi rasa syukur, memproduksi zikrul maut. Sering-sering zikrul maut adalah mesin yang memproduksi rasa syukur yang paling jujur, membuat kita menghargai setiap embusan nafas hari ini sebagai kesempatan emas untuk merajut kehidupan kita dengan amal-amal solih, sebagai mana Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan istiqomah salat tepat waktu, dan kelak saat kata suma tiba, kita dijemput dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ketiga surat, tiga ayat dalam Al-Quran itu, apa yang saya sampaikan benarnya tentu dari Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan saya pribadi, kealfakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dina siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaturkeun nuhun Bu Ustazah.
0: Kami.
1: Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama tausiahnya di pagi hari ini mengenai dikrul maut, menguatkan rasa syukur dari Ibu Ustazah Nur Hayati. Mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk Ibu Ustazah, dan yang pastinya tentunya buat kita semuanya jadi ilmu ya, untuk lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum dangu, kita akhiri ajian Cahaya Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior dalam dan luar ruangan.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.